0: Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BPSU.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, dua orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
7: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
9: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembang biakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian. Ya.
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area masih bisa tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AS masih berasal.
10: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
12: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrom, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
10: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan Lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan atau penonsing kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu, mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bribka Satria, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu-lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda bersama kami terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang tiba saatnya kami hadirkan siaran untuk Anda, siaran religi ya, untuk Anda saudara-saudara umat Kristen. Kami akan segera menghadirkan Senandung Kasih bersama dengan Wiwi Martani, dan sambil kita nantikan juga saat nanti kami menghadirkan siaran langsung ibadah dari gereja dari GKJ Mojosongo. Pendengar, kita ikuti dulu Senandung Kasih.

Shalom pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di acara Senandung Kasih bersama saya Wiwi Martani. Di episode sebelumnya kita belajar tentang kekudusan, bahwa penyembahan bukan hanya apa yang keluar dari bibir, tetapi juga bagaimana kita menjalani kehidupan. Hari ini kita melangkah pada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu kerendahan hati atau humility. Karena dalam penyembahan, kita bukan sedang mencari panggung untuk menunjukkan siapa diri kita. Kita sedang menunjuk kepada Dia yang layak menerima segala kemuliaan. Yohanes Pembaptis pernah berkata, "Ia harus lebih besar, tetapi aku harus makin kecil." Kalimat yang sederhana, tetapi tidak selalu mudah untuk dilakukan. Sebab manusia senang dilihat, senang dihargai, senang dipuji, bahkan dalam pelayanan pun tanpa sadar, kita bisa menikmati ketika orang sedang memperhatikan kita, ketika suara kita dipuji, ketika pelayanan kita diapresiasi, ketika nama kita disebut. Padahal, seorang penyembah sejati belajar berkata, "Bukan aku Tuhan, Engkaulah yang harus semakin terlihat." Sahabat Senandung Kasih, mari kita mulai perjalanan kita hari ini dengan hati yang kembali diarahkan kepada Kristus. Pendengar yang terkasih, ada perbedaan antara melayani Tuhan dan menggunakan pelayanan untuk mendapatkan perhatian. Dari luar, keduanya mungkin terlihat sama, sama-sama menyanyi, sama-sama melayani, dan sama-sama berada di depan. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam, yaitu hati. Untuk siapa semua itu kita lakukan? Apakah supaya orang melihat kita, atau supaya melalui kita orang semakin melihat Kristus? Inilah bagian yang kadang sulit. Kita bisa mengatakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika pujian datang, ketika orang mengatakan kita hebat, ketika pelayanan kita berhasil, apakah hati kita tetap bisa berkata, "Tuhan, semua ini milik-Mu"? Kerendahan hati bukan berarti kita harus merendahkan diri sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki kemampuan. Bukan berarti kita tidak boleh menerima apresiasi. Kerendahan hati adalah ketika kita sadar, apapun yang kita punya, semuanya berasal dari Tuhan. Talenta kita dari Tuhan, kesempatan kita dari Tuhan, kekuatan kita dari Tuhan. Bahkan, kemampuan kita untuk melayani pun adalah anugerah. Karena itu, penyembah yang rendah hati tidak sibuk membangun namanya sendiri. Ia lebih sibuk memastikan bahwa nama Kristus tetap menjadi pusat. Yohanes Pembaptis memberikan teladan yang indah. Ketika orang mulai datang kepada Yesus, Yohanes tidak merasa tersaingi. Ia justru berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Betapa indahnya hati seperti itu. Ketika Kristus semakin dikenal, kita tidak merasa kehilangan tempat. Ketika orang lain dipakai Tuhan, kita tidak merasa tersisihkan. Ketika orang lain menerima pujian, kita tetap bisa bersuka cita. Karena yang kita cari bukanlah sorotan, yang kita cari adalah kemuliaan Tuhan.

Pendengar yang terkasih di dalam Kristus Yesus, salah satu tanda kerendahan hati bukan hanya bagaimana kita menerima pujian, tetapi bagaimana kita menerima koreksi. Karena menerima pujian itu menyenangkan, tetapi menerima koreksi tidak selalu mudah. Ada kalanya seseorang memberikan masukan kepada kita, lalu hati kita langsung berkata, "Wah, aku sudah merasakan, aku sudah melakukan semuanya itu dengan baik." Lalu kita sibuk membela diri sendiri. Padahal bisa jadi Tuhan sedang menggunakan orang lain untuk menunjukkan sesuatu yang perlu kita perbaiki. Orang yang rendah hati bukan orang yang tidak pernah salah. Justru ia adalah orang yang bersedia mengakui ketika dirinya salah. Mau belajar, mau mendengar, mau dibentuk, mau berkata, "Terima kasih sudah mengingatkan saya." Dalam kehidupan rohani, kerendahan hati juga berarti kita tidak merasa sudah tahu semuanya. Kita tetap mau belajar dari firman Tuhan. Mau belajar dari pengalaman, mau mendengarkan orang lain. Dan ketika Tuhan menunjukkan sesuatu yang tidak benar dalam diri kita, kita tidak melarikan diri. Kita datang kepadanya. Karena tujuan Tuhan bukan mempermalukan kita. Tuhan sedang membentuk kita. Koreksi bukan selalu tanda bahwa kita gagal. Bisa jadi koreksi adalah cara Tuhan menjaga kita tetap berada di jalannya. Maka, jangan takut ketika Tuhan menegur. Jangan keras hati ketika seseorang memberikan masukan yang benar. Dan jangan terlalu mencintai citra diri kita sampai kita tidak mau berubah. Seorang penyembah berkata, "Tuhan, ajar aku." Bukan berkata, "Tuhan, lihat betapa hebatnya aku."

Pendengar, ada satu bentuk kerendahan hati yang sering kali tidak terlihat, yaitu ketika bersedia melakukan sesuatu tanpa harus diketahui orang lain. Kita hidup di zaman ketika banyak hal mudah dibagikan. Apa yang kita lakukan bisa menjadi konten. Apa yang kita capai bisa dipublikasikan. Apa yang kita kerjakan bisa mendapatkan respons dalam hitungan menit. Tidak ada yang salah dengan berbagi. Tetapi, ada satu pertanyaan yang baik untuk kita renungkan. Apakah kita tetap mau melakukan sesuatu yang baik ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Apakah kita tetap mau melayani ketika nama kita tidak disebut? Tetap mau membantu ketika tidak mendapatkan ucapan terima kasih? Tetap mau berbuat benar ketika tidak ada yang memberikan penghargaan? Disitulah hati kita diuji. Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di depan manusia, Tuhan melihat hati. Ada pelayanan yang dilakukan di atas panggung. Ada pula pelayanan yang dilakukan dalam kesunyian. Mendoakan seseorang diam-diam, membantu tanpa perlu dipuji, memberi tanpa perlu diumumkan, mengampuni meski tidak ada yang tahu, tetap setia melakukan hal kecil meskipun tidak mendapatkan perhatian. Semua itu juga penyembahan. Sebab penyembahan bukan tentang seberapa banyak orang yang melihat kita. Penyembahan adalah tentang seberapa sungguh-sungguh kita hidup untuk Tuhan. Mungkin tidak semua kebaikan kita akan diketahui orang. Ya, tidak apa-apa. Karena kalau Tuhan melihat, itu sudah cukup. Tidak semua pelayanan harus mendapatkan panggung. Tidak semua kebaikan membutuhkan tepuk tangan. Kadang justru di tempat yang sunyi, Tuhan sedang membentuk hati seorang penyembah. Dan di sana kita belajar berkata, Tuhan, meskipun tidak ada yang melihat, aku tetap mau menyenangkan-Mu.

Pendengar yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa kerendahan hati bukan berarti menganggap diri kita tidak berharga. Kerendahan hati adalah mengetahui siapa diri kita dan mengetahui siapa yang layak menerima kemuliaan. Kita bisa memiliki talenta, banyak berkarya, sukses, dan berhasil berdiri di depan. Tetapi hati kita tetap berkata, Kristuslah pusatnya. Dan mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang hari ini, ketika orang lain lebih dipuji, bisakah kita tetap bersuka cita? Ketika orang lain lebih dipakai Tuhan, bisakah kita tetap mendukungnya? Ketika kita dikoreksi, bisakah kita membuka hati? Ketika tidak ada yang melihat, bisakah kita tetap melakukan yang benar? Itulah kerendahan hati. Bukan tentang menghilang dari dunia, tetapi tentang memastikan ketika orang lain melihat kita, mereka akhirnya melihat Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami menjadi penyembah yang rendah hati. Ketika kami dipuji, ingatkan kami bahwa semuanya adalah anugerah-Mu. Ketika kami dikoreksi, beri kami hati yang mau belajar. Ketika kami tidak dilihat, ajarlah kami tetap setia. Dan ketika orang lain menerima kemuliaan, berikanlah hati kami untuk mampu bersuka cita. Tuhan, biarlah hidup kami tidak menjadi pusat perhatian, tetapi biarlah melalui hidup kami nama-Mu semakin ditinggikan. Nama-Mu semakin dimuliakan, dan Kristus semakin besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat dan pendengar yang terkasih, dimanapun Anda berada, tetaplah menjadi penyembah, bukan hanya dengan suara, tetapi dengan seluruh kehidupan. Karena penyembahan yang sejati bukan tentang siapa yang terlihat, tetapi tentang siapa yang dimuliakan. Sampai berjumpa kembali di episode Senandung Kasih berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, kami menantikan saat kami segera bergabung dengan GKJ Mojo Songo Solo ya, untuk segera kami hadirkan ibadah Minggu pagi, dan kami masih menantikan saat siaran gereja ini dimulai. Terus bersama kami pendengar sambil beraktivitas, terutama untuk saudara-saudara umat Kristiani, boleh menantikan saat kami siarkan nanti ibadah Minggu ini pendengar. Semoga suasananya juga menyenangkan, hari libur Anda juga menyenangkan, dan tentu saja kami harapkan Anda tetap betah terus mendengarkan siaran kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya tentunya juga berharap Anda bisa terus mendengarkan siaran kami dengan happy ya.

0: Jemaat yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan, berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya saya akan membacakan Warta Gereja GKJ Mojosongo Minggu 4 Oktober tahun 2026. A. Sidang Pleno Majelis. Sidang Pleno Majelis akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober tahun 2026, pukul 18.30 WIB, bagi warga yang berkepentingan dapat mengirimkan surat kepada Majelis. B. Persekutuan Doa Pagi. Persekutuan Doa Pagi akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, di Gereja Mojosongo pukul 5 sampai 5.30 WIB, jadwal sebagai berikut. Tanggal 10 Oktober tahun 2026, pembawa firman Bapak Sutarno SPD MTH, Bahasa Jawa. C. Pelayanan Gereja. Diberitahukan kepada jemaat GKJ Mojosongo, bagi jemaat yang terpanggil dan rindu ingin berpelayanan di bidang tim musik, tim multimedia, dan editor Renungan Matahari dapat secara langsung menghubungi Ketua Bidang Ibadah, Ibu Nani Yuniatun, NPD. SPMB SMP Widya Wacana 1 Surakarta. Telah dibuka SPMB SMP Widya Wacana 1 tahun ajaran 2027-2028, informasi sebagai berikut. Gelombang pertama, bulan September sampai Desember tahun 2026. Gelombang kedua, bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2027. Untuk informasi lebih lanjut dapat dibaca melalui poster atau flyer yang telah disediakan di papan pengumuman. Perjamuan Kudus. Diberitahukan kepada jemaat GKJ Mojosongo bahwa Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada A. Minggu 4 Oktober tahun 2026 dengan jadwal sebagai berikut. Gereja Mojosongo pagi pukul 8 WIB. Gereja Mojosongo sore pukul 16.30 WIB. B. Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan jadwal sebagai berikut. Sanggar Pamujan Sami Rukun pukul 7 WIB. Gereja Wonorejo pukul 06.30 WIB. Bagi jemaat yang hendak menerima sakramen Perjamuan Kudus, dimohon dapat hadir pada persekutuan doa persiapan Perjamuan Kudus atau pendadaran di kelompok masing-masing. Dan bagi anak-anak dapat ikut menerima Perjamuan Kudus bersama dengan orang tua pada kebaktian umum. Atetasi atau pindah warga. Majelis GKJ Mojosongo telah menerima surat atestasi atau pindah warga ke GKJ Bibis Luhur atas diri saudari Gabriela Adi Pasa, alamat lama di Krepet RT 2 RW 13 Wonorejo Gondangrejo Karanganyar, dan sekarang bertempat tinggal di tempat Eyang Barata di Kadipiro. Cuti Pendeta. Pendeta Suprajono Eko Raharjo akan cuti pada tanggal 29 September sampai dengan tanggal 4 Oktober 2026. Bagi jemaat yang mempunyai keperluan dapat menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Pada kesempatan pagi ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Puspita Setio Ati, SSI Teologi. Demikian warta gereja yang kami sampaikan. Untuk berita selengkapnya dapat dibaca di warta gereja yang sudah disediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, sebelum kita melanjutkan rangkaian ibadah, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan mempersiapkan diri dalam saat teduh. Saat teduh cukup, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah secara bersautan. Umat yang terkasih, saat ini kita berkumpul di hadapan Tuhan. Kita merayakan kasih-Nya yang tak pernah padam, bahkan ketika hidup terasa berat.
1: Tuhan adalah kekuatan dan penghiburan kami. Dalam kasih-Nya kami menemukan pengharapan baru.
0: Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
1: Kasih Tuhan kekal selamanya.
0: Marilah kita datang dengan hati terbuka, menerima pemulihan dan pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita, anak-anak-Nya.
1: Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, kami berserah kepada-Mu dan rindu mengakar dalam kasih-Mu.

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah pembukaan bulan keluarga, peringatan Hari Perjamuan Kudus Sedunia, dan juga Hari Pekabaran Injil di Indonesia dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kasihnya membuat hidup terus lestari.

0: Salam bagi setiap umat Tuhan yang datang di dalam nama Tuhan. Damai sejahtera Tuhan beserta saudara sekalian.
1: Iya, damainya beserta saudara juga.
2: Ibu, karya Khairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat.

Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati aku dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata, bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir.

begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Mohon padamu sejahterakanlah dia selamanya. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, syair puisi berjudul Ibu ini mengajak kita menyelami kedalaman cinta kasih yang melampaui segala himpitan dan kesaksian hidup. Setiap keluarga yang menghidupi nafasnya dengan kasih sejati, pada hakikatnya berdiam dalam hadirat ilahi. Di sanalah ia akan selalu memiliki alasan untuk tetap kuat dan berdiri tegar. Doa seorang anak.

0: yang terkasih, hidup sebagai bagian dari sebuah keluarga tidak selamanya membuat kita menjadi benar. Tutur kata yang keliru seringkali dapat menjadi pisau yang kemudian melukai orang-orang yang kita kasihi. Pikiran yang tidak berhikmat kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang tidak tepat. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon rahmat Allah serta pengampunannya di dalam doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, tidak ada satupun kesalahan, kenakalan yang dapat kami sembunyikan. Segala sesuatu nampak terpampang. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami hendak merendahkan hati kami, mengakui setiap kesalahan, perkataan-perkataan yang melukai orang terkasih, kenakalan-kenakalan yang mengganggu teman-teman kami, pikiran-pikiran yang tidak benar yang berujung di dalam perilaku kami. Tuhan, sungguh kami menyesali atas setiap kesalahan dan dosa yang kami telah perbuat. Hari ini Tuhan menjadi titik baru bagi setiap kami. Kami rindu agar kehidupan kami sepenuhnya adalah kehidupan yang memancarkan terang kasih Tuhan, yaitu hidup yang mengakar kepada firman dan hidup yang membuahkan buah-buah kebenaran. Kami percaya Tuhan akan menganugerahkan pengampunan atas kami serta memampukan kami untuk hidup lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah berlalu. Kami percaya setiap pengakuan dosa dan salah yang dilandasi dengan keterbukaan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan adalah jalan langkah pertama
1: bagi kami untuk menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Inilah ya Tuhan yang menjadi seru penyesalan dan pengakuan dosa kami. Amin. Kita pujikan pujian di dalam kasih yang teguh.

diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap umat Tuhan yang telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh ingin hidup di dalam pertobatan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagai berita pengampunan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 19 yang menyatakan demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Melalui firman Tuhan ini, nyatalah Kristus, dosa-dosamu telah diampuni. Marilah kita bersama-sama memujikan keluarga hidup indah sambil berjabat tangan sebagai bentuk salam damai bagi saudara-saudara kita.

Silahkan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi terang di dalam setiap keputusan dan juga hidup berkeluarga kita. Oleh sebab itu, mari terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa. Anak-anak, kita berdoa dulu ya, ngobrolnya nanti kalau gerejanya sudah selesai. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Sungguh ya Tuhan, pagi hari ini kami dipenuhi dengan rasa syukur. Kami menyaksikan betapa anugerah Tuhan sungguh hadir di dalam hidup kami. Kami diberi waktu untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami. Terkhusus ketika hari ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sungguh ya Tuhan, ini menjadi tanda begitu besarnya kasih Tuhan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kesempatan yang indah ini akan kami isi dan kami tanggapi dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Kami ingin kehidupan kami dapat menjadi kehidupan yang mempersaksikan karya keselamatan Allah di tengah dunia ini. Maka hari ini kami mau belajar bagaimana firman Tuhan dapat kami terima, kami dengar, dan senantiasa kami pelihara dan menjadi akar di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, membantu kami untuk memahami, membantu kami untuk fokus, tidak menakali teman, tidak ngobrol sendiri, tapi kami betul-betul mau mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Bersabdalah ya Tuhan atas kami, sebab kini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan pada pagi hari ini akan kita baca berdasarkan kesaksian Injil Matius pasal 21. Injil Matius. Matius itu perjanjian apa? Anak-anak, perjanjian apa Matius? Baru, oke. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negara lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian
Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya."

kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih-lebih yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya.

Selamat pagi semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sangat-sangat semangat, luar biasa. Semangat. Oke, Bu Pendeta juga semangat. Ya, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa, walaupun sebetulnya setiap hari adalah hari yang istimewa. Tetapi kenapa menjadi ada sebuah keistimewaan tersendiri pada pagi hari ini? Yang pertama, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa hari ini gereja terkhusus Sinode GKJ dan GKI memasuki masa penghayatan bulan keluarga. Selain itu, pada minggu-minggu pertama bulan Oktober, gereja sedunia itu memperingati apa yang disebut dengan Hari Perjamuan Kudus Sedunia, singkatannya HPKD. Jadi pada hari ini dan minggu depan, itu seluruh gereja di dunia melangsungkan perjamuan kudus. Tidak sampai di situ, hari ini juga diperingati sebagai Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Jadi ada tiga peringatan yang hari ini kita rayakan di dalam ibadah minggu pagi ini. Yang menjadi bagian yang hari ini akan kita renungkan bersama-sama berdasarkan peringatan-peringatan yang tadi sudah saya sebutkan, kita juga akan belajar tentang bagaimana mengakarkan sabda dan juga membuahkan kasih. Kita berbicara tentang akar dan buah. Boleh selanjutnya slide-nya, Mas. Anak-anak, ada yang pernah lihat pohon bambu? Enggak pernah. Karena di Mojosongo enggak ada pohon bambu. Ada yang pernah lihat pohon bambu? Pasti ada lah ya. Kalau yang rumahnya Wonorejo itu dari Mojosongo ke Wonorejo pasti lewat Papringan itu ya. Pasti lihat pohon bambu. Yang namanya pohon bambu, kalau ada yang belum pernah lihat, konon katanya pohon bambu itu ketika mulai ditanam itu tidak langsung tumbuh tinggi cepat seperti pohon-pohon yang lain. Pohon bambu pada bulan-bulan atau minggu-minggu awal itu mereka tumbuhnya tidak keluar, tetapi tumbuhnya ke mana ini? Ke dalam, betul. Kalau ke dalam berarti yang bertumbuh duluan apanya? Akar. Gak mungkin ada bunga di dalam tanah. Gak mungkin ada buah di dalam tanah. Pohon bambu itu mengawali pertumbuhannya dengan berakar

0: di dalam. Maka biasanya kalau mau motong pohon bambu itu besoknya tumbuh lagi. Kalau enggak percaya nanti main ke tempatnya Bu Pipit, itu di samping ada pohon bambu. Yang kalau hari ini dipotong besok sudah tumbuh lagi. Saking akarnya itu sudah berakar kemana-mana, jadi cepat sekali tumbuhnya. Ini yang membedakan dengan tanaman-tanaman lain. Tanaman lain itu biasanya lebih cepat muncul ke atas, tapi kalau pohon bambu ini tidak. Selanjutnya, nah kita lihat ya, ini adalah akar dari pohon bambu yang mulai berakar kemana-mana. Yang di atas tanah itu masih kecil. Yang di atas tanah itu pohonnya masih kecil. Tetapi akarnya yang di dalam itu bisa lebih panjang, bisa lebih banyak dibandingkan apa yang sudah muncul di awal atau di atas tanah itu sendiri. Ibu bapak, anak-anakku yang dikasih Tuhan, akar itu hidup di tempat yang tersembunyi. Akar itu kalau bertumbuh tidak ada suaranya. Apa ada yang bisa mendengarkan akar bertumbuh? Kalau di kartun ya mungkin kedengaran ya kretek kretek kretek kretek gitu ya. Tapi kenyataannya tidak ada akar yang bertumbuh kemudian mengeluarkan suara di dalam tanah. Dia hidup dengan senyap. Dia hidup di dalam kegelapan dan tidak terlihat oleh siapapun. Nah, dari sini kita melihat tentang bagaimana akar yang kuat itu nanti akan menolong sebuah tanaman bisa bertahan dengan lebih hebat. Lanjut, Mas. Anak-anak, kalian bisa lihat di situ. Bambunya ditiup apa itu? Ditiup angin. Ya, beberapa waktu lalu itu viral, ada video di YouTube atau di media sosial, ada bambu yang udah ambruk tiba-tiba berdiri sendiri. Hebohlah kampung itu karena katanya itu ada kekuatan-kekuatan gaib. Hebohlah kampung itu karena katanya di bambu itu ada kekuatan-kekuatan mistis. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Bambu itu saking akarnya kuat di tanah, ketika tertiup angin memang dia nanti akan ambruk. Tetapi ketika angin itu sudah pergi, sudah hilang, perlahan-lahan mereka akan balik lagi. Perlahan-lahan mereka akan berdiri lagi. Nah, akar yang kuat ternyata membuat bambu itu menjadi pohon yang kuat dalam menghadapi angin dan badai. Tidak hanya itu, ketika sudah masanya untuk dipanen, bambu itu bisa dipakai untuk menjadi beragam perabot, beragam kebutuhan yang bisa digunakan oleh manusia. Next, Mas. Bambu ini seringkali kalau kita pakai untuk berkaca dari hidup kita sebagai manusia, itu mempunyai perbedaan. Kenapa? Kalau bambu itu bertumbuhnya bersabar dari akar, buahnya itu nanti dulu. Manusia itu lebih suka apa? Terlihat buahnya dulu. Perihal mengakar atau tidak itu urusan nanti. Yang penting aku terlihat pintar dulu. Yang penting aku terlihat oke dulu. Yang penting aku terlihat soleh dulu. Yang penting aku terlihat beriman dulu. Padahal akarnya belum tentu betul-betul mengakar. Nah, maka hari ini firman Tuhan dari Injil Matius hendak mengajak kepada setiap umat Tuhan tentang bagaimana sih seharusnya orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan itu menjalani hidup sehari-hari. Kita belajar dari kebun anggur yang dirampas. Kisah kebun anggur yang dirampas. Mungkin pertama-tama akan muncul dalam benak kita ketika membaca, ini sebetulnya ayatnya bicara tentang apa sih? Kok tiba-tiba Tuhan Yesus berbicara tentang kebun anggur yang dirampas? Ibu bapak, kita perlu mengingat bagian bacaan pada minggu yang lalu. Ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang atau pemuka agama yang menanyakan tentang otoritas atau kekuasaan yang dilakukan oleh Yesus itu landasannya dari mana. Bacaan hari ini adalah salah satu dari tiga perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan, dengan kuasa apa engkau melakukannya semuanya ini? Sebetulnya dapat dengan mudah saja Yesus menyampaikan bahwa ini adalah kuasa dari Allah, kuasa dari Bapa-Ku. Tetapi ternyata Tuhan tidak memilih jawaban itu. Mengapa? Karena ketika jawaban itu dimunculkan, maka selesai sudah, tidak ada lagi proses pembelajaran, tidak ada lagi proses transfer kebenaran. Maka Yesus menjawabnya dengan tiga perumpamaan, dan salah satunya adalah kisah tentang kebun anggur yang dirampas. Kita tahu ada seorang pemilik kebun anggur yang menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap saat itu. Kemudian yang punya kebun anggur ini pergi ke luar negeri. Karena tahu sudah saatnya panen, si pemilik kebun anggur ini kemudian menghubungi hambanya supaya nagih hasil panen. Hamba gerombolan yang pertama habis, dibinasakan oleh para penggarap. Datanglah gerombolan kedua, hamba-hamba yang kembali diutus. Ternyata apa yang terjadi? Dibinasakan lagi. Lalu yang terakhir, dia mengutus anaknya sendiri. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu anak-anak? Kembali dibinasakan. Karena apa? Karena yang penggarap-penggarap ini menganggap dan mempunyai keinginan supaya kebun anggurnya itu menjadi miliknya sendiri. Coba kalau kita rasa-rasakan Bapak Ibu, ini kira-kira kisahnya membicarakan tentang apa sebetulnya? Kisah ini membicarakan tentang perutusan Yesus di tengah dunia. Perutusan Yesus di tengah dunia. Orang-orang yang diutus oleh pemilik kebun anggur diumpamakan sebagai para nabi, sebagai guru-guru, sebagai kebenaran-kebenaran yang diberitahukan kepada penggarap-penggarap, kepada dunia. Hingga yang terakhir anaknya. Siapa yang dimaksud dengan anak ini? Tentu adalah Gusti Yesus. Sudah diutus, tetapi ternyata tetap tidak mempan. Nah, ini adalah gambaran dari kehidupan orang-orang yang menolak Yesus dan setiap kebenaran yang ada. Dari gambar ini kita melihat bagaimana para penggarap menolak pesan dan bahkan menolak kehadiran dan aturan dari sang pemilik. Karena apa? Mereka itu menginginkan buahnya. Yang mereka incer itu cuma buahnya. Yang mendatangkan keuntungan buat dia. Yang mendatangkan kesenangan, yang mendatangkan kemakmuran saja. Tetapi perihal utusan-utusan yang datang, yang diutus oleh sang pemilik kebun anggur, mereka tidak mau menerimanya. Buah yang sejati adalah buah yang tidak bisa direbut dan tidak bisa dibuat sendiri. Buah itu harus bertumbuh dari akar yang menerima. Maka Artinya apa yang dikerjakan oleh penggarap-penggarap itu responnya terhadap utusan-utusan pemilik kebun anggur ini adalah perbuatan yang salah besar. Selanjutnya, next mas. Ini yang bisa saja terjadi dalam keseharian kita. Kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak mau prosesnya. Kita pengen pinter, anak-anak pengen pinter tapi gak mau belajar. Bisa gak pinter kalau kayak seperti itu? Enggak. Mau jadi juara di kelas, tapi tugas aja gak pernah dikerjain, bisa gak?
1: Bisa.
0: Bisa. Wow. Nanti Bu Pendeta tolong ajarin ya Arsa ya. Kita ingin hidupnya berdampak bagi orang banyak, tetapi kita sendiri tidak mau atau kita menolak proses dari Tuhan. Tentu tidak bisa. Kita ingin hidup yang diberkati, tetapi kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Kita pengen hidupnya diberkati, tapi ke gereja aja wang-awangan. Persekutuan aja banyak alasannya. Coba, itu gambaran orang-orang yang menjadi penggarap-penggarap yang ingin merampas buah dari pemilik kebun anggur. Padahal harusnya kita mengingat bahwa semua yang kita miliki, kepintaran, kerajinan, talenta, bakat, harta, keluarga, dan segala sesuatunya, itu sejatinya adalah titipan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Kalau orang Jawa bilang, ora entuk milik, tidak boleh merasa bahwa itu milik kita. Selanjutnya, next. Disinilah letak bagaimana iman kita terus diuji. Para imam-imam dan tua-tua itu sebetulnya adalah orang yang mempunyai level kepintaran dan pengetahuan kitab suci yang tinggi. Tetapi rupanya kitab suci itu hanya mandek di dalam apa ini? Kepala. Akibatnya apa? Akibatnya para imam dan tua-tua ini kemudian tahu isi kitab suci, tetapi hatinya dingin. Firman Tuhan tidak menguasai hatinya karena firman Tuhannya itu hanya hafalan tok. Maka minggu lalu kan ada pertanyaan, Yesus dengan kuasa apa engkau melakukannya semuanya ini? Padahal kalau mereka betul-betul memahami firman Tuhan, pertanyaan ini tidak akan muncul. Tetapi karena firman itu baru mandek di kepala, belum sampai ke hati, maka muncullah pertanyaan itu. Nah, lalu orang beriman itu harusnya seperti apa? Kita lihat gambar yang ada di sebelahnya. Bagaimana firman Tuhan itu harus pertama-tama bertumbuh sebagai akar. Bertumbuh sebagai akar, bukan pertama-tama sebagai akal. Okay, kita lihat perbedaannya. Kalau imam-imam dan tua-tua itu firman Tuhannya mandek hanya sebatas akal. Orang beriman firman Tuhannya itu harus pertama-tama hadir sebagai akar. L dan R. Bedanya sidik. Tetapi kalau itu dilakukan, perbedaannya jadi besar sekali. Firman Tuhan yang hadir pertama-tama sebagai akar akan menjadi firman yang mengubah kita. Mengubah setiap umat Tuhan untuk memperlakukan orang lain, memperlakukan hidupnya, dan berbuah menjadi sebuah sikap iman yang berbeda dari orang-orang yang firman Tuhannya baru sampai akal saja. Selanjutnya, pertanyaannya sekarang, kemana akar kita itu berpegang? Tadi kita mendengar bersama bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan dan menutup perumpamaan itu dengan Mazmur 118. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, akar iman kita itu adalah akar yang berpegang kepada sang batu penjuru, atau itu yang disebut dengan Allah. Akar kita adalah akar yang memegang kepada Allah. Yesus adalah sang anak yang ditolak dari kebun, tetapi ia kemudian bangkit dan menjadi dasar yang kuat. Kita tidak berakar pada teori-teori yang indah, melainkan pada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Selanjutnya, maka apa yang kemudian muncul dari iman yang bertumbuh mulai dari akar, yaitu adalah buah yang sejati yang dicari Tuhan. Ada keadilan, ada kesetiaan, dan kemudian ada belas kasihan. Buah-buah ini yang sudah terlebih dahulu muncul, berbuah dari teladan Sang Kristus. Dan kita diminta untuk meneruskan, meneladani apa yang telah berbuah dari kehidupan Sang Kristus. Kita lihat di situ pohon yang di dalamnya ada akar yang mengikat kepada sebuah batu penjuru, yaitu Yesus Tuhan kita, yang kemudian memunculkan buah-buah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Next, Mas. Selanjutnya lagi. Lalu apa yang bisa kita kerjakan di dalam proses pertumbuhan rohani? Ada tiga. Tiga ini gak boleh dilompati satu atau dilompati dua, apalagi dilompati tiga-tiganya. Yang pertama, kita harus mau mendengar, membuka telinga. Ketika kita sudah membuka telinga kita untuk firman Tuhan, buka juga hati kita. Supaya apa? Supaya akar itu betul-betul tertancap, mengakar dengan kuat di dalam hati kita. Dan akar yang kuat itu akan menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Ibu, bapak, anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama belajar. Jangan sampai kita hidup seperti para penggarap yang akan merampas milik sang kebun anggur. Tetapi jadilah para penggarap yang dengan sukacita menerima setiap utusan sang kebun anggur. Dengan penuh kegembiraan menanggapi apa yang menjadi pesan dari para utusan. Hari-hari ini utusan itu wujudnya semakin beragam. Kalau pada saat itu utusan yang dimaksud adalah nabi, para guru, anggota keluarga kita pun juga adalah utusan-utusan Tuhan. Jangan salah, cucu-cucu kita, anak-anak kita yang masih kecil-kecil pun bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Maka mari kita hidup dengan saling dengar-dengaran. Hidup di dalam pertumbuhan. Bersabarlah di dalam proses yang sedang dijalani. Sekalipun sabar itu tidak nampak oleh orang lain, seperti akar yang bertumbuh dalam senyap dan gelap, namun ketika pertumbuhan di dalam itu dengan tabah, dengan sabar, dengan tekun kita lewati, pertumbuhan keluar yang kelak akan nampak, akan menjadi sebuah pertumbuhan yang menjadi saksi iman, saksi hidup. Sebab apa? Akar yang tertancap kuat akan mendatangkan berkat, bukan hanya bagi kita, namun bagi seluruh ciptaan yang tinggal bersama-sama dengan kita. Selamat berakar dan selamat berbuah. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita.

Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan sang pemilik kebun anggur kami, hari ini sungguh menjadi sebuah hari yang hendak senantiasa kami ingat. Sabda Tuhan tentang para penggarap kebun anggur yang tidak mewujudkan sikap yang benar menjadi sebuah kaca besar dalam hidup kami. Barangkali kami masih sering seperti para penggarap itu, menganggap bahwa segala sesuatunya adalah milik kami, sehingga kami merasa paling berhak atas hidup kami. Padahal tidak demikian. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kami sejatinya adalah anugerah dan titipan dari Tuhan. Maka kami mohon ya Tuhan, berkenanlah Tuhan memberikan kepada kami hati yang baru sebagai para penggarap kebun anggur yang bijaksana, yang mau menerima setiap utusan Tuhan, mendengarkan, berakar, dan hidup terus tekun hingga membuahkan buah-buah yang memancarkan terang kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan, didiklah kami, baik kami sebagai anak-anak, sebagai remaja, dewasa, adiyuswa, agar dalam setiap kesempatan hidup yang hari ini sedang kami jalani, kami dapat menggarapnya dengan penuh syukur dan tidak sembrono. Tuhan, pagi hari ini kami juga hendak menyampaikan hal-hal yang menjadi kerinduan kami. Menyadari bahwa kebun anggur kami, baik di tengah kehidupan berbangsa yang sedang mengalami banyak gejolak, Tuhan kiranya Engkau berkenan menolong setiap pemimpin bangsa kami, sehingga boleh menjadi para pemimpin yang sungguh-sungguh bijaksana dan bertanggung jawab, penuh belas kasih dan keadilan, sehingga segala sesuatu yang diupayakan adalah hal-hal yang sungguh dapat menolong hidup setiap rakyatnya dapat terjamin dengan sejahtera. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang di dalam kesulitan oleh karena bencana, seperti saudara-saudara di Aceh dan NTT. Kami mengingat saudara-saudara kami yang menghadapi kesesakan oleh karena kebakaran hutan dan lahan, seperti di Kalimantan dan di Palembang. Ya Tuhan, kami percaya uluran tangan Tuhan akan menolong saudara-saudara kami untuk tetap berjuang sekalipun di dalam kesulitan. Kiranya situasi dapat berangsur-angsur membaik dan kehidupan saudara-saudara kami boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan sejahtera. Dan itu hanya karena berkat dari Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu menolong kami agar motivasi pelayanan kami adalah sungguh-sungguh menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang bijaksana, yang setia pada tugas panggilan Tuhan, yang bersedia bertumbuh, berakar, dan mendatangkan buah-buah kebenaran yang dapat dirasakan oleh seluruh ciptaan. Terkhusus bagi gereja Tuhan di GKJ Mojosongo, 17 kelompok beserta dengan komisi-komisi, bebadan, tim, panitia, kemajelisan, dan juga saudara-saudara simpatisan. Kami percaya Tuhan yang akan selalu menolong keluarga besar kami di tempat ini untuk hidup saling memperhatikan, saling mengasihi, saling membangun, sehingga gereja kami dapat menjadi rumah yang aman, rumah yang penuh dengan kasih bagi siapapun yang bersekutu bersama-sama di GKJ Mojosongo ini.
Terkhusus kami menyerahkan rancangan ibadah, emeritasi dan penahbisan yang akan dilangsungkan pada 31 Oktober ini Tuhan. Kami percaya uluran tangan Tuhan yang akan senantiasa memampukan setiap kami, baik dukungan jemaat, kerja keras panitia, serta doa-doa sahabat-sahabat yang akan menolong kami untuk tetap bersemangat dan kemudian melangsungkan ibadah emeritasi dan penahbisan dengan penuh rasa syukur oleh karena penyertaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan, baik itu masalah relasi, keluarga yang tidak harmonis, permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, keluarga-keluarga yang Tuhan anugerahi dengan anak-anak berkebutuhan khusus, dan berbagai macam pergumulan dan perjuangan. Kami percaya belas kasih Tuhan yang akan memberikan daya kepada setiap keluarga untuk dapat tetap teguh, beriman dan berjuang di dalam berbagai situasi kehidupan. Kami juga berdoa bagi para kesepuhan kami yang dalam kondisi sudah melemah, seperti kami berdoa bagi Bapak Trihandoyo, Bapak Surono, Ibu Warsiki, Ibu Puji Astuti, Ibu Sujarni, Ibu Tuginem, Eyang Hadi Putri, dan saudara-saudara kami yang sedang dalam proses penyembuhan, seperti Bapak Bayu Joko Sulistyo, Mas Andika putra dari Ibu Tatik Dempo 1, dan Ibu Sulis Kelompok Wonorejo, serta Ibu Puji Astuti. Kami percayakan setiap proses untuk memperoleh kesembuhan, kekuatan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa karya-karya Tuhanlah yang akan mendatangkan kekuatan bagi saudara-saudara kami. Setiap upaya yang dikerjakan, kiranya Tuhan sertai sehingga boleh mendatangkan pengharapan baru bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang selantiasa memperhatikan doa-doa kami. Maka kiranya Tuhan, setiap permohonan, setiap kerinduan, dan setiap ratapan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang doa Bapa kami yang akan kami lantunkan.

0: jemaat kami undang untuk berdiri. Sebagai satu keluarga Allah, mari memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali.
1: Ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima roti dan anggur dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita dapat memunculkan, mewujudkan sikap yang tepat di dalam menerima sakramen perjamuan kudus. Sebagaimana yang telah diwartakan kepada jemaat bahwa dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan kudus mengingatkan kepada setiap kita orang percaya, yang pertama adalah penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga adalah kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus adalah setiap orang yang telah menerima sakramen baptis. Termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang telah dipersiapkan secara sungguh-sungguh oleh gereja melalui sekolah minggu dan keluarga untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dari Tuhan, mari terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Di hadapan kami ya Tuhan, telah Engkau berikan roti dan anggur sebagai tanda pemeliharaan keselamatan dari Tuhan, sebagai tanda suci dan agungnya kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Maka ajarilah kami Tuhan, agar kami dapat menerima roti dan anggur dengan hati yang sungguh-sungguh, iman yang bersukacita, sebab Tuhan mampir bahkan tinggal di dalam hidup kami. Layakkanlah kami Tuhan, agar anggur dan roti pemberian Tuhan senantiasa kami sambut dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Amin. Kita pujikan karena kasihnya padaku.

スペシャルになってる。Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Sang Kristus. Terimalah dan makanlah roti dari Tuhan ini.

roti yang dibagikan merupakan tanda bahwa Allah memelihara kehidupan, termasuk di dalamnya adalah keselamatan yang telah diterima oleh setiap umat Tuhan.

Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, apakah semuanya sudah menerima roti? Anak-anak sudah semua? Yang di atas sudah semua? Multimedia sudah? Roti yang sudah kita terima ini, mari bersama-sama kita makan dengan penuh rasa syukur, sebab pengorbanan tubuh Sang Kristus mengeluarkan kita dari dosa. Mari kita makan.

anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah anggur ini dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa.

bagi anak-anak dan remaja. Anggurnya akan dibagikan setelah orang tua menerima anggur. Anggur merupakan tanda bahwa darah Sang Kristus telah tercurah di atas kayu salib. Dan tumpahnya darah Sang Kristus menjadi tanda akan sempurnanya pengorbanan diri Sang Kristus bagi dunia.

satu tahun yang lalu.

0: untuk anggur anak akan dibagikan dengan nampan plastik rotan berwarna coklat. Apakah ada anak-anak yang tidak duduk bersama dengan sekolah minggu?
1: Oke.
0: Ya, ada satu di tengah. Di kiri saya ada? Ada satu? Mohon pegangnya hati-hati ya, anak-anak ya. Jangan sampai tumpah.

tangan yang di bagian tengah tadi yang meminta anggur anak, Mas Frey. Bagian kiri.

bagian atas apakah ada anak-anak yang belum menerima anggur perjamuan?

Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku, semua sudah menerima anggur. Anggur yang sudah kita terima ini, marilah kita minum dengan penuh rasa syukur, sembari mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa bagi kita. Kepada Allah, kita sudah menerima roti dan anggur sebagai tanda pemeliharaan Tuhan bagi setiap umatnya. Maka marilah kita menanggapi pelayanan sakramen perjamuan kudus ini melalui pujian tercurah darah Tuhanku.

dan memuliakan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Maka sebagai bukti ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 yang menyatakan demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Untuk pengumpulan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 439, bait yang pertama dan keempat, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.

0: Mari kita haturkan persembahan kita di hadapan Tuhan melalui doa persembahan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang membentuk dan memelihara keluarga-keluarga, kami bersyukur Engkau terus memimpin bahtera rumah tangga kami melewati lautan dan badai yang sering menerpa hidup kami. Firman-Mu hari ini menguatkan dan meneguhkan iman kami. Sebagai wujud rasa syukur dan ketaatan kami, kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami dengan limpah. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan memberkati persembahan ini. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami agar menjadi saluran berkat bagi keluarga dan sesama. Ajari kami untuk mengelola berkat-berkat yang Engkau percayakan dengan bijaksana, sehingga kami bisa mempersembahkan dengan lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.
1: Jemaat yang dikasih Tuhan, puji-pujian dan firman Tuhan hari ini membawa kita pada satu tugas perutusan, yaitu menerima sabda Tuhan, berakar di dalamnya dan hidup dengan penuh tanggung jawab agar membuahkan kebenaran di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari pengutusan dari Tuhan tersebut kita tanggapi dan senantiasa kita ingat melalui pujian Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, berakarlah pada sabda dan kerjakanlah tugas panggilanmu di dalam dunia. Rayakanlah kasih dalam persekutuan kecil bersama dengan para kekasih Tuhan.
1: Kami siap merayakan kasih.
0: Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Kemuliaannya sampai selama-lamanya.
0: Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Pemilik Kehidupan menerangi langkah hidup saudara. Ia yang menyatakan kasih dan anugerahnya adalah Allah yang setia. Ia yang menjadi sumber kekuatan akan membuat hidup makin teguh dan tegar mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti ibadah minggu dari GKJ Mojosongo Surakarta, dan ini artinya Surakarta pagi ini harus saya akhiri sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Surakarta siang ini akan segera hadir bersama Hanan Putra sesaat lagi. Saya Nana Hardan Santoso sampai di sini pamit. Kita sua lagi esok, dan tetaplah bersemangat, bergabung terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

selamat pagi menjelang siang pendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, kembali lagi ya bersama saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta siang hari ini sampai nanti pukul 15 ya pendengar. Dan bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu diberikan rezeki yang lancar ya. Dan pendengar, di awal minggu siang hari ini kita akan hadirkan dunia anak dari TK Aisyah 7 Kartopuran. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

ke-7 Kartapuran dalam acara Dunia Anak RRI Surakarta. Pada kesempatan kali ini, anak-anak

0: Wilayah 7 Kartopuran berlokasi di Kartopuran RT 01 RW 05 Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. TKS Yah 7 Kartopuran mempunyai berbagai kegiatan yang menarik. Salah satunya yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan meliputi belajar Iqra, mengenal huruf, tahfiz, tapak suci, musik dan tari. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan TKS Yah 7 Kartopuran, kami persilahkan. Pembiasaan-pembiasaan yang baik kami siapkan untuk anak-anak setiap hari sebelum pembelajaran, seperti doa sebelum belajar atau saat melakukan kegiatan apapun. Nah, anak-anak, marilah kita berdoa bersama. Sikap berdoa.
1: Tangan diangkat, kakinya rapat.
0: Membaca surat Al-Fatihah.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Senandung Al-Fatihah Mars TK Aisyah Bustanul Atfal dan Mars TK Aisyah Kartopuran. Selamat mendengarkan.

0: Sobat kecil, sebagai umat Islam kita harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, anak-anak TK Aisyah 7 Kartapuran akan murojaah bersama dengan melantunkan hafalan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat Anas. Sudah siap anak-anak?
1: Sudah.
0: Surat Al-Ikhlas.

Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hebat anak-anak, tepuk tangan anak-anak. Dengan selalu membaca kitab suci Al-Quran, maka jiwa kita akan terasa tenteram. Anak-anak yang rajin membaca Al-Quran ya, nanti biar anak-anak semakin cerdas. Tidak hanya belajar Al-Quran, anak-anak juga belajar mengenal dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, mari kita dengarkan hafalan hadis Nabi yang akan dibawakan oleh anak-anak TK Aisyah 7 Kartopuran. Hadis jangan marah.

Gratis kautamaan ibu.

Hebat, good job anak-anak. Semoga hafalan surat-surat pendek dan hadis Nabi yang telah dipelajari dapat menambah keimanan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sabar ya anak-anak, kita sedang bersenang-senang siaran untuk teman-teman kita semua. Sobat kecil, sebagai wujud rasa cinta tanah air kita, marilah kita dengarkan bersama lagu Garuda Pancasila.

0: Ayo anak-anak, siapa yang berani maju menghafal Pancasila?
1: Aku.
0: Baik, silakan
1: nanti teman kita ini.
0: Teman kita akan memimpin untuk membacakan Pancasila. Anak-anak yang lain mengikuti ya.
1: Ya.
0: Sudah siap?

0: Tuhan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Terima kasih anak-anak semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan lagu selanjutnya. Bulan Agustus kemarin kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk anak-anak, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka.

0: Terima kasih anak-anak, suara anak-anak bagus sekali. Coba kita tepuk sekolah dulu ya anak-anak. Tepuk sekolahku. Baik, terima kasih tepuk semangat. Sobat kecil pendengar setia program 1 RRI Surakarta dimanapun berada. Sebagai orang Jawa, kita juga harus selalu menjaga kelestarian bangsa kita. Marilah bersama-sama kita dengarkan gending dolanan, jaranan, dan gundul-gundul pacul dari anak-anak TK Aisyah 7 Kartopuran. Sudah siap anak-anak?
1: Sudah.
0: Selamat mendengarkan.

Terima kasih. Ayah, bunda, dan sobat kecil semua, tak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami akan selalu menunggu ayah, bunda, dan Handai Taulan untuk bergabung bersama kami di TK Aisyah 7 Kartopura. Sebelum kita akhiri siaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama dengan anak-anak. Surat Al-Asr.

Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya kita simak bersama dunia anak dari TK Aisyah 7 Kartopuran. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga nasional pukul 11 yang dirilai langsung dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nation League 2026-2027 di Stadion HNK RJK malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK RJK dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinran. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite beregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello continue tampil solid meredam serangan Backstreet. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Backstreet yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Backstreet justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisut Trisno. Usia laga pelatih Backstreet, Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
4: It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Blacksteel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang terutama di 2 bapak ini ya, apalagi satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Blacksteel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNA Jakarta tumpahkan Ansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah 1-on-1 tadi atau 1v1 dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus, emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
2: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Masih bersama kami ya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya yang menemani Anda dinamika olahraga ya, dengan beragam informasi dan kabar terbaru dari dunia olahraga ya pendengar. Dan pendengar, di siang hari ini bagaimana suasana minggu siang Anda? Apa sudah kumpul-kumpul ya bersama keluarga, atau mungkin jalan-jalan, atau mungkin menikmati kuliner ya? Apapun aktivitas Anda, semoga minggu ini menjadi waktu yang menyenangkan ya. Nikmati hari libur, nikmati kebersamaan Anda bersama keluarga. Dan di siang hari ini tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Kami masih temani aktivitas Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Pendengar, tetap bersama kami di

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

Pendengar, hari ini ya tanggal 4 April ya diperingati sebagai Global Work From Home atau Hari WFH Sedunia. Peringatan ini menjadi momentum untuk melihat kembali perkembangan sistem kerja dari rumah atau work from home yang kini semakin dikenal luas oleh masyarakat di berbagai daerah. Sebenarnya bekerja dari rumah bukanlah konsep yang benar-benar baru. Praktik bekerja dari jarak jauh telah dilakukan sejak lama, namun perkembangan teknologi digital membuat pola kerja ini semakin mudah diterapkan dan digunakan secara luas terutama dalam beberapa tahun terakhir ya. Hari WFH Sedunia memberikan kesempatan bagi perusahaan maupun karyawan untuk memahami lebih jauh bagaimana sistem kerja dari rumah dapat diterapkan secara efektif. Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian ya dalam sistem kerja ini, mulai dari fleksibilitas waktu dan tempat bekerja, kedisiplinan individu hingga tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Bekerja dari rumah memang memberikan keleluasaan, namun fleksibilitas tersebut juga membutuhkan kemampuan mengatur waktu, menjaga fokus dan juga harus tetap memenuhi target pekerjaan ya. Peringatan ini sekaligus mengingatkan bahwa produktivitas tidak selalu harus dilakukan dari kantor. Dengan dukungan teknologi dan komunikasi yang baik serta tanggung jawab masing-masing pekerjaan dapat dilakukan dari berbagai tempat. Pendengar, kami masih menemani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Oke, sebelum berangkat, cek dulu. Kompor aman, sudah mati. Keran sudah ditutup. Lampu yang gak perlu sudah dimatikan. Alat elektronik aman. Pintu sudah dikunci. Jendela, oke, aman. Nah, sudah lengkap. Kadang memang kelihatannya sepele, tapi kebiasaan cek sebentar sebelum meninggalkan rumah bisa bikin kita lebih tenang selama perjalanan. Jadi, jangan buru-buru pergi. Cek kompor, keran, listrik, alat elektronik, pintu, dan jendela. Sudah dicek. Oke, sekarang baru berangkat.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah tadi ya kita berbagi informasi dan sekarang kita akan beralih ke suasana yang lebih ceria dan penuh kreativitas ya. Bagi anak-anak yang sedang mendengarkan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan hadirkan Kreativa Anak. Ruang untuk bermain, belajar, berimajinasi, dan tentu saja mengembangkan kreativitas bersama ya. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Suara anak Surakarta.
2: Suara anak Surakarta.
3: Suara anak Surakarta.
4: Suara anak Surakarta.
5: Ini dia suara anak Surakarta.

Halo penjelajah kecil, pegang kompas ajaibmu dan nyalakan imajinasimu. Siap-siap ya, kita akan keliling Indonesia dan menemukan keajaiban dari Sabang sampai Merauke.

0: Halo teman-teman, senang sekali aku Erik bisa kembali menemani kalian lagi. Hari ini kita akan melakukan perjalanan yang seru banget ke salah satu daerah nih yang ada di Provinsi Jawa Barat.
1: Wah, daerah mana tuh Erik?
0: Hari ini kita akan mengenal Kabupaten Subang. Teman-teman pernah mendengar nama Subang?
1: Pasti ada yang pernah, tapi mungkin belum banyak yang tahu tentang daerah ini.
0: Padahal Subang memiliki banyak hal yang menarik. Ada pantai, pegunungan, dan perkebunan nanas yang terkenal, budaya Sunda yang kaya, dan juga legenda yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu legenda Takuban Perahu.
1: Wah, pasti seru sekali nih pembahasannya.
0: Makanya teman-teman jangan kemana-mana ya, karena kita akan keliling Subang. Teman-teman, Kabupaten Subang berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat. Wilayah yang sangat unik karena memiliki 3 bentang alam yang berbeda. Bagian utara berupa daratan rendah dan wilayah pantai. Bagian tengah berupa daerah perkotaan dan pertanian. Sedangkan bagian selatan berupa pegunungan yang sejuk banget.
1: Wah, lengkap sekali ya, Erik.
0: Betul, Kak. Karena itulah Subang memiliki banyak hasil alam yang beragam. Di sebelah utara, Subang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Sedangkan di bagian selatan terdapat kawasan pegunungan yang sangat asri.
1: Wah, pantas banyak wisata alam di sana ya ternyata.
0: Benar sekali. Selain itu, Subang juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pertanian dan perkebunan yang penting di Jawa Barat.
1: Kalau mendengar kata Subang, biasanya orang langsung teringat apa ya, Erik?
0: Aku yakin banyak yang langsung teringat nanas. Subang memang terkenal sebagai daerah yang penghasil nanas. Yang sangat terkenal yaitu nanas madu. Buah manis, segar dan banyak disukai masyarakat.
1: Berarti kalau kita ke Subang, kita wajib mencoba nanas ya.
0: Tentu saja, bahkan banyak oleh-oleh khas yang dibuat dari nanas. Seperti dodol nanas, keripik nanas, selai nanas, dan sirup nanas. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke tempat wisatanya yuk. Teman-teman, Subang memiliki banyak wisata alam yang indah sekali. Yang pertama ada Ciater. Ciater memiliki sumber air panas alami yang berasal dari kawasan Gunung Berapi. Airnya hangat dan banyak digunakan untuk berendam. Selain itu, udaranya juga sejuk banget karena berada di daerah pegunungan.
1: Wah, pasti seru sekali tuh kalau ke sana. Terus ada apa lagi, Erik?
0: Kemudian ada kebun teh Ciater. Di sana kita bisa melihat hamparan tanaman teh yang hijau dan luas sekali. Kalau pagi hari pemandangannya sangat indah karena sering diselimuti kabut tipis.
1: Wah, seperti di film-film ya.
0: Benar, Kak. Selain itu ada Curug Cijalu. Curug Cijalu terkenal karena airnya jernih dan suasananya masih alami. Teman-teman bisa menikmati suara gemercik air dan melihat berbagai tumbuhan hujan di sekitarnya.
1: Tadi Erik bilang Subang punya pantai juga ya?
0: Iya, Kak, karena berada di pesisir Laut Jawa, Subang memiliki beberapa pantai yang menarik. Salah satunya Pantai Pondok Bali. Pantai ini cukup terkenal dan sering menjadi tempat wisata keluarga. Ada juga Pantai Pantiban yang kini semakin dikenal masyarakat. Di sekitar pantai kita bisa melihat nelayan yang mencari ikan.
1: Berarti kita juga bisa belajar tentang pekerjaan nelayan ya di sana.
0: Betul sekali. Nelayan memiliki peran penting karena mereka membantu menyediakan ikan yang menjadi sumber protein bagi masyarakat.

0: Teman-teman, masyarakat Subang sebagian besar berasal dari budaya Sunda. Karena itu, bahasa Sunda banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Sunda juga terkenal dengan sikap ramah, sopan santun, dan menghormati orang yang lebih tua. Nilai-nilai itu sangat baik untuk kita teladani. Selain itu, masyarakat Subang masih melestarikan berbagai kesenian tradisional. Ada jaipong, singsingan, degung, dan wayang golek. Teman-teman, aku punya beberapa fakta menarik tentang Subang. Pertama, Subang memiliki wilayah pegunungan daratan rendah dan pantai sekaligus. Kedua, Subang terkenal sebagai penghasil nanas. Ketiga, Subang memiliki banyak wisata alam yang sangat indah. Keempat, apa hayo? Subang menjadi salah satu daerah penting di Jawa Barat dalam bidang pertanian dan perkebunan.
1: Wah, ternyata banyak sekali hal menarik tentang Subang ya, Erik.

0: Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu.
1: Aku akan menceritakan legenda yang sangat terkenal, yaitu legenda Sangkuriang dan Tangkuban Perahu. Kisah Tangkuban Perahu memang sangat seru, jadi pastinya banyak wisatawan yang berkunjung ke Gunung Tangkuban Perahu karena ingin melihat langsung tempat yang dikaitkan dengan legenda tersebut.

Teman-teman, sekarang Erik akan mengajak kalian mendengarkan sebuah cerita rakyat yang sangat terkenal di Jawa Barat. Cerita ini diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Banyak hal tentang kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan pentingnya menghormati orang tua. Yuk, kita mulai bercerita. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri yang sangat cantik. Namanya adalah Dayang Sumbi. Selain cantik, Dayang Sumbi juga terkenal rajin, baik hati, dan pandai menenun kain. Ia tinggal di sebuah daerah yang dikelilingi hutan hijau, sungai yang sangat jernih, pegunungan yang sangat indah. Suatu hari, ketika sedang menenun, tanpa sengaja alat tenunnya terjatuh. Dayang Sumbi berkata pelan, "Kalau ada perempuan yang mengambil alat tenunku, dia akan menjadi saudaraku. Tetapi kalau laki-laki yang mengambilkannya, aku akan menikah dengannya." Tidak lama kemudian, ternyata ada yang mengambilkan alat tenunnya. Seorang anjing bernama Tumang. Ia makhluk sakti yang bisa memahami perkataan manusia. Karena mengucapkan janji Dayang Sumbi, ia menepati janjinya. Beberapa waktu kemudian, Dayang Sumbi dikaruniakan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan pemberani. Ia sangat senang bermain di hutan. Hampir setiap hari ia berburu bersama Tumang. Namun, Sangkuriang tidak mengetahui bahwa Tumang sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Ia menganggap Tumang hanyalah seekor anjing peliharaan. Suatu pagi, Dayang Sumbi berkata Sangkuriang, "Hari ini ibu ingin memasak daging rusa. Tolong berburu bersama Tumang ya." "Baik, Bu," jawab Sangkuriang sambil tersenyum. Mereka pun masuk jauh ke dalam hutan. Namun, seharian berburu mereka belum menemukan seekor rusa. Sangkuriang mulai merasa kesal. "Ayo Tumang, cari rusa," kata Sangkuriang. Tetapi Tumang hanya diam. Ia tidak mau mengejar rusa yang ternyata merupakan kerabatnya sendiri. Karena marah, Sangkuriang kehilangan kesabaran. Dalam kemarahannya, ia melakukan sesuatu yang sangat disesalinya. Tumang pun meninggal. Sangkuriang kemudian membawa sebagian daging Tumang untuk dibawa pulang, tanpa mengatakan yang sebenarnya pada ibunya. Ketika Dayang Sumbi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ia sangat sedih. Air matanya mengalir. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Sangkuriang, mengapa kamu melakukan ini?" Karena sangat marah dan kecewa, Dayang Sumbi memukul Sangkuriang dengan sendok nasi. Bekas luka itu membekas di kepala Sangkuriang. Merasa takut dan bersalah, Sangkuriang berlari meninggalkan rumah. Ia berjalan terus, semakin jauh, hingga akhirnya menghilang di balik hutan. Tahun demi tahun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia pandai berburu, ia juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Sementara itu, Dayang Sumbi tetap hidup seorang diri. Konon katanya mendapat anugerah dari para dewa. Wajah Dayang Sumbi tetap cantik dan awet muda. Suatu hari, Sangkuriang sedang berjalan-jalan di sebuah hutan. Ia bertemu seorang wanita yang sangat cantik. Sangkuriang langsung terpesona. "Halo, siapakah namamu?" "Aku Dayang Sumbi." Mereka berbicara cukup lama. Semakin lama, Sangkuriang semakin menyukai Dayang Sumbi. Ia berkata, "Maukah engkau menjadi istriku?" Dayang Sumbi terdiam. Awalnya, ia tidak mengenali pemuda itu. Namun ketika tanpa sengaja melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, jantung Dayang Sumbi berdegup kencang. "Itu bekas luka anakku,"
Ia akhirnya sadar pemuda itu ternyata adalah Sang Kuryang anaknya sendiri.

Yang Sumbi menjadi sangat bingung. Ia tidak mungkin menikahi dengan anak kandungnya sendiri. Namun ia juga tidak menyakiti hati Sang Kuryang. Setelah berpikir cukup lama, Dayang Sumbi berkata, "Baiklah, aku akan menerima lamaranmu." Sang Kuryang tersenyum lebar. Dayang Sumbi melanjutkan, "Ada satu syarat." "Apa syaratnya?" "Apapun akan kulakukan. Kau harus membuat sebuah danau yang sangat luas. Dan kau harus membuat sebuah perahu yang sangat besar. Semuanya harus selesai hanya dalam satu malam sebelum matahari terbit." Sang Kuryang tertawa kecil. "Hanya itu, dengan kesaktianku aku pasti bisa." Malam pun tiba, langit dipenuhi bintang, bulan bersinar yang sangat terang. Sang Kuryang mulai bekerja. Dengan bantuan para makhluk gaib, ia menebang pohon-pohon besar. Bukit dipindahkan, tanah digali, air mulai menggenang menjadi danau. Sedikit demi sedikit, perahu raksasa mulai terbentuk. Dayang Sumbi melihat pekerjaan itu hampir selesai. Ia mulai panik. Kalau benar-benar selesai, bagaimana ini? Ia lalu memikirkan sebuah cara. Dayang Sumbi mengumpulkan para wanita di kampungnya. Ia berkata, "Ayo kita bantu bersama-sama." Mereka menumbuk padi, dung, dung, dung. Suara langsung terdengar kemana-mana. Dayang Sumbi juga membentangkan kain putih panjang di ufuk timur. Dari kejauhan, kain itu tampak seperti cahaya matahari. Ayam-ayam yang melihat cahaya itu mulai berkokok. Kukuruyuk! Burung mulai berkicau. Makhluk-makhluk gaib mengira pagi telah tiba. Mereka segera menghilang. Sang Kuryang terkejut. "Apa? Hari sudah pagi? Tidak mungkin." Ia melihat pekerjaannya belum selesai. Perahu itu belum sempurna. Sang Kuryang sadar ia telah gagal memenuhi syarat. Karena sangat marah, ia berteriak sangat keras. "Ah!" Dengan tenaga yang luar biasa, ia menendang perahu raksasa itu. Perahu tersebut melayang dan berputar, lalu terjatuh dalam keadaan terbalik. Konon perahu itulah yang kemudian berubah menjadi sebuah gunung. Gunung itu dikenal dengan nama Gunung Takuban Perahu. Takuban berarti terbalik, karena bentuk gunung tersebut menyerupai sebuah perahu yang terbalik. Hingga sekarang, Gunung Takuban Perahu masih dapat kita lihat di Jawa Barat. Banyak wisatawan datang untuk menikmati keindahan alamnya, sekaligus mengenal legenda yang sangat terkenal.

Nah teman-teman, walaupun cerita ini hanya legenda yang diwariskan turun-temurun, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita harus selalu menghormati dan menyayangi orang tua. Yang kedua, kita tidak boleh mudah marah-marah. Yang ketiga, kita harus berpikir dengan tenang sebelum bertindak. Yang keempat, kita harus berkata jujur dan bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Dan yang terakhir, kasih sayang dalam keluarga adalah hal yang berharga karena keluarga adalah tempat pertama kita belajar mencintai, menghormati, dan saling memaafkan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita legenda Sangkuriang dan Takuban Perahu.

Wah, ceritanya seru sekali ya, Erik. Kak Intan jadi pengen lihat Gunung Tangkuban Perahu nih. Oh iya, terima kasih ya teman-teman sudah menemani kami belajar dan berpetualang hari ini.

juara hari ini udah selesai. Tapi Indonesia masih punya banyak cerita. Sampai ketemu lagi di Suara Anak Surakarta berikutnya.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang Sepekan RRI Surakarta. Warta Siang Sepekan selengkapnya bersama saya, Hanan Putra. Pendengar, peringatan Hari Tani Nasional ke-66 pada 24 September 2026 lalu kembali dirayakan. Berbagai wacana besar disuarakan mulai dari percepatan reforma agraria sejati, pencapaian swasembada pangan hingga jargon optimis petani kuat pangan berdaulat Indonesia hebat. Namun di balik seremonial dan narasi idealistis itu, realita di tingkat tapak justru memperlihatkan kontras yang tajam. Masalah fundamental petani belum terselesaikan. Kelangkaan pupuk bersubsidi tiap musim tanam serta fluktuasi harga panen yang merugikan masih menjadi beban rutin. Kini krisis air irigasi memperparah situasi dan memicu konflik sosial di tengah musim kemarau. Persoalan irigasi tidak lagi sekedar kendala teknis pertanian, melainkan telah bergeser menjadi pemicu benturan antar warga. Yosep Herianto, Ketua Serikat Tani Bumi Lestari Karanganyar, mengatakan, kasus tragis di Masaran, Sragen, belum lama ini sengketa pembagian air irigasi berujung pada tindak pidana fatal menjadi sinyal keras rapuhnya tata kelola air di tingkat lokal. Menanggapi krisis yang berlarut-larut, Serikat Tani Bumi Lestari mendatangi Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar menyampaikan banyak persoalan. Guna menanamkan budaya menggunakan transportasi massal sejak dini, puluhan siswa SDN Madio Taman Surakarta mengikuti kegiatan edukasi pengenalan kereta api. Kegiatan dikemas dengan mengajak para siswa menjajal langsung layanan komuter lain jurusan Solo Balapan Palur dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kereta Api Indonesia. Staf PT Kereta Komuter Indonesia Wilayah 6 Purwono Selasa lalu menjelaskan, edukasi tersebut mencakup seluruh prosedur perjalanan penumpang. Anak-anak diajarkan secara langsung bagaimana cara beraktivitas di stasiun, kini sudah terdigitalisasi. Selain tata cara naik kereta, para petugas juga memberikan informasi terkait syarat perjalanan, di mana penumpang KRL dengan tinggi badan di atas 90 cm sudah diwajibkan memiliki tiket sendiri. Sementara itu, guru kelas 5 SDN Madio Taman Yusuf Riyadi memaparkan, kegiatan ini dikonsepkan sebagai outing class yang diikuti 28 siswa kelas 5, didampingi dengan guru dan juga komite paguyuban kelas. Pendengar Warta Siang Sepekan ini, Anda juga dapat akses melalui audio streaming pada situs www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemkot Surakarta mendorong penerapan konsep Smart City yang tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi dan aplikasi, tetapi juga pengambilan kebijakan berdasarkan data lapangan. Langkah tersebut disampaikan Wali Kota Surakarta Respati Ardi dalam rakor Forum Dewan Smart City 2026 di Balai Tawang Marum minggu lalu. Respati mengatakan, data yang digunakan dalam penyusunan kebijakan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah dapat lebih objektif dan tepat sasaran. Kedepan, seluruh OPD di lingkungan Pemkot Surakarta diarahkan membuka dan melihat data lapangan sebelum menentukan kebijakan. Respati menilai langkah tersebut penting agar kebijakan tidak hanya didasarkan pada subjektivitas. Respati mengakui keluhan masyarakat masih terus muncul sehingga pemerintah perlu menjawab berbagai tantangan berdasarkan kondisi dan data yang sudah ada. Menurutnya, OPD dapat memaksimalkan data yang sudah tersedia dalam perjalanan tugasnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar membongkar kasus dugaan tindak pidana perbankan dan investasi bodong yang mengatasnamakan Koperasi Alfa Dinar dan BMT Dinar Mulia. Dua lembaga keuangan yang berada di bawah naungan pasangan suami istri itu dilaporkan menggelapkan uang dana simpanan milik ratusan nasabah. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan 4 orang tersangka, 3 tersangka dari Koperasi Alfa Dinar yakni A selaku ketua pengurus, S selaku bendahara, dan juga SH selaku sekretaris. Sementara dari BMT Dinar Mulia, polisi menetapkan satu tersangka berinisial UM. Kanit 3 Tipidkor Satreskrim Polres Karanganyar, Ibtu Anjar Wardoyo menjelaskan, modus para pelaku dengan menawarkan produk simpanan deposito berjangka. Para korban diiming-imingi bagi hasil keuntungan berkisar 0,3% hingga 1,5% setiap bolanya. Namun saat jatuh tempo, para nasabah tidak dapat mengambil uang simpanan pokok maupun keuntungan dengan dalih brankas kantor dalam kondisi kosong. Sementara total kerugian nasabah pada koperasi Alfa Dinar mencapai 1,5 miliar rupiah. Sedangkan pada BMT Dinar Mulia, jumlah korban tercatat sebanyak 134 orang dengan total kerugian menembus 15,5 miliar rupiah. Pengembangan layanan internet di Jawa Tengah masih terbuka luas terutama di wilayah pegunungan dan daerah dengan infrastruktur jaringan yang terbatas. Sejumlah daerah masih menghadapi kendala dalam penyediaan jaringan internet karena kondisi infrastruktur dan pertimbangan biaya di pembangunan. Sekretaris Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Jawa Tengah, Saji Yantom, Jumat lalu mengatakan, sekitar 20% wilayah di Jateng masih belum tersentuh layanan internet secara optimal. Menurutnya, kondisi salah satunya dipengaruhi keterbatasan infrastruktur yang membuat pembangunan jaringan di sejumlah daerah belum sebanding dengan biaya yang diperlukan. Pemerintah dapat memberikan insentif untuk mendorong penyedia layanan internet membangun jaringan di wilayah yang secara bisnis belum menarik, dan menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar perluasan jaringan tidak hanya berpusat di wilayah yang memiliki jumlah pengguna tinggi. Selain infrastruktur, regulasi di tingkat daerah juga dinilai perlu diperhatikan dalam pengembangan jaringan internet. Tidak hanya berkaitan dengan penerimaan daerah, tetapi juga tata kelola pembangunan infrastruktur agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus mengoptimalkan pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk turut memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penyerapan hasil pertanian dan peternakan lokal. Langkah ini dilakukan agar anggaran yang digelontorkan pemerintah benar-benar berputar dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga Karanganyar.
1: MBG ini untuk menggerakkan ekonomi wilayah di masyarakat. Esensinya itu dulu loh.
2: Pemerintah Kabupaten Karanganyar memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi peserta didik. Lebih dari itu, program strategis ini dirancang sebagai penggerak utama perputaran ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Wakil Bupati Karanganyar yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Program MBG Karanganyar, Ade Eliana menyatakan operasional setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wajib menyerap komoditas dari petani, peternak, dan pedagang lokal. Langkah ini dilakukan agar anggaran yang digelontorkan pemerintah benar-benar berputar dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga Karanganyar.
1: Jadi kalau menggerakkan ekonomi di masyarakat, salah satunya bagaimana hasil tani yang sekarang sudah swasembada itu harus terserap. Pedagang, petani, petelur, semuanya kan harus terserap. Esensinya di situ bahwa pemerintah ini mendorong uang beredar di bawah.
2: Lebih lanjut, Ade Eliana menambahkan, berdasarkan hasil peninjauan langsung ke sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Karanganyar, distribusi makanan berjalan dengan baik dan mendapat antusiasme tinggi dari para siswa. Guna memastikan kualitas serta ketepatan sasaran program MBG, Satgas Karanganyar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut melakukan pengawasan secara aktif di lapangan.
1: Kemudian kalau ketahanan pangan sudah terpenuhi, bagaimana? Ini mohon dukungan semua pihak dan saya mengajak semuanya mengawasi. Kalau ada hal yang tidak baik, tentu laporkan ke kami sebagai Ketua Satgas, kami akan tidak lanjut.
2: Melalui sinergi antara SPPG dan pelaku usaha lokal, Pemkab Karanganyar optimis program MBG mampu menopang ketahanan pangan daerah sekaligus membangkitkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Penanganan gas metana yang terperangkap di gunungan sampah TPA Putri Cempo masih menjadi perhatian pemerintah Kota Surakarta. Dinas Lingkungan Hidup tengah mematangkan berbagai metode penanganan bersama pemerintah, pihak swasta, dan juga perguruan tinggi.
3: Ya, kita sedang melakukan pengkajian ya, bagaimana penanganan dan pemanfaatan gas metan itu.
4: Gas metana yang terperangkap di dalam gunungan sampah TPA Putri Cempo jadi salah satu catatan evaluasi pasca kebakaran. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surakarta menilai, penanganan gas tersebut diperlukan untuk mengurangi resiko kebakaran di dalam timbunan sampah. Kepala DLH Kota Surakarta, Herwin Trinugroho mengatakan, gas metana merupakan gas hidrokarbon yang mudah terbakar dan dapat membuat api lebih cepat menyebar ketika terjadi kebakaran. Untuk jangka pendek, DLH masih melakukan penyiraman dan pembasahan pada tumpukan sampah. Untuk penanganan jangka menengah dan panjang, DLH tengah mengkaji sejumlah metode untuk mengeluarkan atau menangani gas metana yang terperangkap di dalam timbunan. Kajian dilakukan bersama sejumlah pihak yang memiliki kompetensi dalam penanganan gas metana. Sejumlah pihak dari pemerintah, swasta, hingga perguruan tinggi telah menawarkan metode penanganan kepada pemerintah Kota Surakarta. Berbagai alternatif tersebut akan dikaji untuk menentukan metode yang dinilai paling sesuai diterapkan di TPA Putri Cempo.
3: Ya, kita sedang melakukan pengkajian ya, bagaimana penanganan dan pemanfaatan gas metan itu, sambil juga proses pengakhiran open dumping itu kan juga salah satu tujuannya untuk itu, Mas. Yang punya kompetensi untuk itu kita persilahkan. Oh. Dan kita juga menjalin komunikasi dengan beberapa pihak juga. Swasta, pemerintah, kemudian perguruan tinggi juga melakukan pengecekan, Mas.
4: Hal senada disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi. Respati mengatakan, pemerintah tengah mematangkan metode untuk mengeluarkan gas metana dari gunungan sampah. Selain itu, pemerintah menyiapkan penambahan sumur untuk mendukung kebutuhan air dalam penanganan TPA.
5: Kita mengambil akademisi-akademisi, saya mencari informasi akademisi, intinya banyak metode. Nanti segera kita tentukan untuk metode pengeluaran gas metannya nanti. Kalau saya pengennya sih bisa manfaat ya, bisa gas metan bisa di-capture dan bisa untuk bahan bakar untuk komunitas yang lain.
4: Upaya penanganan gas metana dan pembenahan pengelolaan TPA Putri Cempo diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi jangka menengah dan panjang pasca kebakaran. Pemerintah masih melakukan kajian sebelum menentukan metode yang akan diterapkan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Upaya meningkatkan kepedulian sosial di kalangan remaja terus didorong oleh Palang Merah Indonesia, Kota Surakarta. Melalui program baru bernama The Rising Heroes, para pelajar diajak untuk menjadikan donor darah sebagai gaya hidup sejak dini.
6: Mereka mau donor bisa mendaftarkan ke PMI dulu sahamin 1. Dari ulang tahunnya nanti pas diambil darahnya di PMI akan kita buatkan semacam seremonia.
7: Menumbuhkan budaya donor darah di kalangan generasi muda kini menjadi salah satu fokus utama Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surakarta. Untuk menarik minat donor muda, PMI meluncurkan inovasi program bertajuk The Rising Heroes yang ditujukan khusus bagi remaja berusia 17 tahun. Ketua PMI Kota Surakarta, Sumartono Hadinoto menjelaskan, program ini memberikan apresiasi khusus bagi anak muda yang mendonorkan darahnya tepat di hari ulang tahun mereka. Pendaftar hanya perlu mengonfirmasi kehadiran sehari sebelum jadwal donor untuk mendapatkan kejutan dari petugas PMI.
6: Itu kalau ada anak SMA, terutama biasanya kelas 2, usia 17 tahun, yang mana usia itu adalah usia yang pertama orang boleh donor. Mereka mau donor bisa mendaftarkan ke PMI dulu sahamin 1. Dari ulang tahunnya nanti pas diambil darahnya di PMI akan kita buatkan semacam seremonia, ada roti ulang tahun, dapat bingkisan khusus kado ulang tahun begitu.
7: Lebih lanjut, Sumartono juga mengajak para pelajar untuk bergabung dengan Palang Merah Remaja atau PMR guna memperdalam nilai kemanusiaan. Melalui wadah tersebut, para remaja diajarkan berbagai keterampilan sosial dan kepedulian yang akan berguna bagi kehidupan masyarakat di masa depan.
6: Palang Merah Remaja itu selalu kita bekali yang namanya 7 prinsip dasar kemanusiaan. Ada kesetaraan, ada kesemestaan, ada kenetralan. Nah, hal-hal ini sebetulnya menjadi sebuah budaya yang luar biasa kalau semua anak-anak muda di Solo ini mau bergabung di Palang Merah Remaja.
7: PMI Surakarta berharap inisiatif ini mampu mengikis rasa takut di kalangan remaja terhadap jarum suntik sekaligus memastikan keberlanjutan stok darah di masa depan. Hingga saat ini, program tersebut telah sukses menjaring sejumlah pelajar yang antusias merayakan hari jadinya dengan berbagi kehidupan kepada sesama. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pengendara ojek online dan konvensional panen rezeki pada momen haul Al-Habib Ali bin Al-Habsyi. Salah satu pengendara ojek konvensional Narenda asal Giringan mengaku selama event haul dirinya meraup keuntungan lebih jika dibandingkan hari biasa.
8: Ya bisa 2 kali lipat. Oh iya, kalau untuk hari biasa kan kita paling cuma ya ada 10 atau berapa kali. Kalau untuk hari ini kan biasanya kalau ada acara haul itu bisa 15.
9: Agenda rutin tahunan haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tidak hanya sebagai ladang berkah bagi jemaah yang berbondong-bondong hadir dari berbagai penjuru kota, bahkan dari luar negeri. Namun juga menambah sumber penghasilan bagi pengemudi ojek online maupun ojek konvensional di sekitaran tempat acara haul. Hal itu terlihat hingga momen puncaknya Minggu 4 Oktober di sepanjang Jalan Kapten Mulyadi Pasar Kliwon Solo, puluhan pengendara ojek online masih mangkal dan berseliweran mengantarkan para jemaah haul Solo di Masjid Ariyat hingga menuju penginapan dan tempat parkir kendaraan, bahkan untuk wisata di kota Solo. Pengendara ojek konvensional Narendra asal Gilingan Solo mengaku selama event haul dirinya meraup keuntungan lebih jika dibandingkan hari biasa. Dikatakan Narendra, para jemaah hingga saat ini masih menikmati libur di kota Solo, melanjutkan untuk menikmati wisata, baik belanja, kuliner, dan wisata religi.
8: Dan sebetulnya enggak ada, cuma kita ada tambahan agak lebih lah daripada hari biasa. Untuk pendapatan mungkin ada agak lebihnya, bisa 2 kali lipat. Oh iya, kalau untuk hari biasa kan kita paling cuma ya ada 10 atau berapa kali. Kalau untuk hari ini kan biasanya kalau ada acara haul itu bisa ya 15.
9: Untuk tarif perjalanan jarak dekat sekitar 10.000, sedangkan tarif terjauh mencapai 15.000, masih berada di sekitar kantong parkir bis. Senada disampaikan Andi Purwanto, warga Banaran Baru, mengatakan di acara haul ini selama 4 hari dirinya mendapatkan penghasilan lumayan banyak jika dibanding hari biasa. Pasalnya semua kru ojek online di momen haul tidak menggunakan aplikasi atau offline. Jika hari biasa hanya mendapat 6 hingga 7 order, saat haul bisa lebih dari 10 order dalam sehari.
8: 10 ada.
10: Biasa
8: ya paling 7-6 kalau online.
10: Hampir sama. Tergantung kan juga kita ini sebenarnya enggak, kadang ini kan ada ditinggal sih kerja, enggak full gitu loh.
9: Menurut Andi, tarif ojek pada momen haul tidak dipatok terlalu tinggi. Besaran ongkos disesuaikan dengan jarak dan kesepakatan dengan penumpang. Untuk perjalanan dekat tarif sekitar Rp30.000, sedangkan perjalanan hingga Colomadu Karanganyar Rp50.000. Ia mengaku para pengemudi ojek tetap mengedepankan sikap saling menghargai dengan jemaah karena momen ini hanya berlangsung setahun sekali. Dinilai menjadi kesempatan untuk mencari tambahan penghasilan sekaligus berbagi berkah. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

Demikian rangkaian warta siang sepekan RRI Surakarta. Saya Hanan bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Halo, selamat siang. Kembali lagi ya di Jam Santai. Apa kabarnya ya Anda semua di hari Minggu ini ya? Semoga selalu dalam suasana ceria dan juga santai ya di Minggu siang hari ini ya. Tentunya juga bersama orang-orang yang tersayang ya pendengar. Dan di Jam Santai kali ini waktunya kita melepas sejenak kesibukan ya dan menikmati suasana siang. Sambil mungkin berbagi cerita dan juga pengalaman sederhana ya yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan di hari Minggu memang sebenarnya identik dengan waktu berkumpul bersama keluarga ya. Ada yang memilih tetap di rumah, ada yang menyempatkan berkunjung ke rumah orang tua mungkin ya. Atau mungkin bertemu saudara dengan ngobrol santai sambil menikmati hidangan ya di rumah ya. Tapi mungkin ada yang memanfaatkan hari Minggu untuk keluar jalan-jalan, jalan kulineran, atau mungkin mengunjungi tempat wisata bersama saudara-saudara ya. Nah, di Jam Santai kali ini ya, untuk temanya ini ya, Anda biasanya kalau misalnya ada acara keluarga ya, biasanya kan di hari Minggu ya, ini Anda memilih berkunjung ke rumah keluarga yang lebih tua, seperti mungkin orang tua atau kakak ya, atau mungkin pergi ke tempat wisata ini bersama keluarga. Nah, ini pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di 638055 atau di WhatsApp di 081-3900-15525. Dan kita langsung terima penelpon ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Nantra. Wah, Pak Tri, jadi pertama kali nih diganduli terus nanti ini Pak Tri.
1: Ini kayak tumben ya. Betul sengaja.
0: Tapi gimana ini sehat, Pak Tri? Sehat, sehat. Pak Tri gimana ini kabarnya?
1: Niki cuaca panas niki. Niki kriuk-kriuk pinggir griya. Kriuk-kriuk ini aning-aling kan. Jalan ngeten kan panas. Gye,
0: panas nggih.
1: Berpat kriuk nggih. Ngiyup.
0: Ngiyup. Biasanya ngiyup di bawah pohon enak ini Pak Tri sebenarnya.
1: Pohonnya nembe dong anu nih Pak Mas Nawet berarti dong kayak pakan mendo nih terus terus rotok arang-arang.
0: Oh.
1: Jadi gitu tuh panas gitu.
0: Gini airnya panas gitu.
1: Gini. Nah kayak ngangin terus beduk anu nih gogrok.
0: Ngapeduk.
1: Debu. Ada gogrok anu tuh nih gue malah.
0: Gini baik. Pak Tri di Jam Santai kali ini ya ada tema ini Pak Tri, biasanya kan di hari Minggu itu biasanya kan acara keluarga ya, ada acara keluarga ya. Ini biasanya Pak Tri ini biasanya berkunjung ke rumah keluarga yang dituakan atau mungkin ke tempat wisata ini bersama keluarga ini Pak Tri.
1: Ya menawi kula biasanya diparani Mas, kula Mas dituakan kali adik kula.
0: Berarti ini anak pertama ya.
1: Bener pertama namanya. Sing kakak kula.
0: Nggih.
1: Kakak kula tuh Mas teng Jakarta terus adik kula namung teng Jakarta.
0: Nggih.
1: Konak niki wau acara nganu Mas. Ibu-ibu piknik teng anu teng Magelang niki wau.
0: Oh, teng Magelang.
1: Heeh. Wau teng acara niki ate ibu-ibu mriki nggih. Kata sing nderek mriko.
0: Oh.
1: Termas.
0: Oh,
1: Pak. Ini kesenian iki.
0: Oke. Pak Tri enggak ikut nggih.
1: Boten. Khusus ibu.
0: Khusus ibu-ibu. Baik. Baik, lagunya Pak Tri, lagunya request lagu apa ini Pak Tri?
1: Setangkai anggrek bulan, Mas.
0: Setangkai anggrek bulan. Baik. Salam-salamnya Kanggam Sinten ini.
1: Kados pada tani pun sangka kempuk jawab apa kata kakak titis kakak Siti Aisyah Setiawan di Kalimantan sugeng sangka kempunda Yuni Semarang Mas Andi Batam sugeng sangka Mas Andrian Bunda Kartika Piti Sembayolali sugeng sangka Mas Bima Kartosuro sugeng sangka Bunda Ikanur Bapak Yanto Setiawan di Calamatu sugeng sangka Bapak Mukimain Bapak Kris Bapak Beni Bapak Mulati, Bapak Faiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Muda, Bapak Becak, Mujo Jambi, Sugeng Sangka Kagem Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim, Bapak Mas Roman Muhammad, Bapak Cu, Ahmad Faisal, Bapak Wali Sultan, Bapak Srianto Tawangsari, Sugeng Sangka Kagem Bunda Riri, Bunda Tanti, Bunda Jarmi Bedan, Mbak Sindi, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Astari, Mbak Sri Amara, Sri Maharani Australia, Mbak Sri Hartini, Mbak Dewi, begitu mateng, Mbak Alfi, begitu mateng, Mbak Sri Hartini. Juga misalnya kakak Bunda Agustin, Bunda Muntik, Bunda Elisa, Bunda Mutista. Juga misalnya kakak Bunda Endang Sri Widastuti, Bundang Sri Handayani, Bundang Sri Suparso, Gitu Mateng Bunda Ajah Sri, Sugeng Saha Kakang Bunda Ginem, Bunda Temuwati, Mbah Tarmi, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bunda Siti Soekarjo, Bunda Hatin Jatan, Bunda Tipah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sri Hatun, Bunda Isma, Bunda Ronardani, Bunda Rastuti, Bunda Tri Keprabon, Gitu Mateng Bunda Nurul Suhan, Sugeng Saha Kakang Bunda Wigati Wonosobo, Sugeng Saha Kakang Bunda Fitri Soekarjo, Bunda Nini Sartini, Gitu Mateng Bunda Umi Karim, Sugeng Saha Kakang Bapak Ki Asem Gede, Kagem Kakak Pujang Kang Kuwanto Pituni Papua, selamat sore dumateng sedaya mawon ingkang midhangu jam santai mereka, Sugeng santai, Sugeng Maso, salam sehat, salam sejahtera kagem Mas Harnan putra sekeluarga, mugi tansah pinarak kesehatan, kesarasan, kawilujengan, kelancaran anggenipun.

0: Kita terima ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat jam siang, santai. Jam santai, Mbak Oma.
1: Waalaikumsalam,
0: Mas Hana. Waalaikumsalam, gimana Mbak Oma ini kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah selalu baik. Gimana ini? Gimana Mbak Oma? Mungkin
1: di rumah aja, di rumah saudara aja.
0: Oh, di rumah saudara. Yang dituakan atau gimana?
1: Di rumah saudara dekat rumah gitu.
0: Oh, dekat rumah. Kalau misal gimana?
1: Irit.
0: Oh, irit. Iya, iya, iya. Tapi sekarang awal bulan, Ibu. Tapi enggak apa-apa ya.
1: Enggak, biar enggak keluar uang.
0: Oh, gitu ya, lebih sederhana. Tapi yang penting kan kumpul-kumpulnya ya, Ibu ya.
1: Iya, Mas.
0: Baik. Baik.
1: Aku request lagu dulu.
0: Boleh.
1: Fatin Sidya Lubis.
0: Fatin Sidya, ya.
1: Yang salahkah aku mencintaimu?
0: Yang mana, Ibu?
1: Salahkah, oh, salahkah aku mencintaimu?
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Mas Hanan aja. Mat Minggu, Mat Hari Minggu. Kalau Minggu emang siang ya, Mas?
0: Kalau Minggu enggak sih, gantian juga.
1: Salam lagi buat Bu Agusti.
0: Iya.
1: Mas siang. Terus salamnya buat Bu Elisa. Mas siang. Buat Aditya Fajar Malana yang di Klaten, siang juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Ya, terima kasih Mas Hana.
0: Terima kasih.
1: Salam assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Dan ada langsung ada penelpon lagi ya. Kita langsung terima saja. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang kakak yang ganteng.
0: Halo, selamat siang. Gimana ini kabarnya? Lama tidak berjumpa.
2: Aku baru keluar.
0: Oh, baru keluar.
2: Keluar negeri.
0: Oh, keluar negeri. Wah, iya. Kak ngajak-ngajak ini.
2: Lah, nanti yang siar siapa?
0: Oh, yang siar siapa?
2: Iya, tugasnya nanti.
0: Iya, nanti biar Mas Manggala atau
2: gitu ya. Tumben siang.
0: Iya, tumben-tumbenan ya siang ya, enggak iya. Apa-apa.
2: Udah
0: tapi
2: makan belum?
0: Sudah dong. Mau diantarkan ini? Enggak. Bercanda
2: dong,
0: ya. Iya. Iya, lagi panas-panasnya. Mending
2: panas
0: ini di rumah aja ya.
2: Iya, liburan aja mumpung libur.
0: Betul,
2: mending dari kemarin kan libur, jadi bisa masuk dong.
0: Oh, iya. Oh, habis iya. Keluar negeri terus liburan ya.
2: Iya.
0: Baik, ini ada tema ini di jam santai kali ini.
2: Apa sih?
0: Masalah di hari Minggu ya, biasanya kita ada acara keluarga kan ya.
2: Iya.
0: Biasanya ini berkunjung ke rumah keluarga yang lebih tua atau mungkin ke tempat wisata bersama keluarga ini?
2: Gantian dong.
0: Oh, gantian. Iya. Gantian gimana ini?
2: Gantian misalnya kakak, terus kakak yang satu tempat bude, tempat eyang, kayak gitu kak. Kumpul-kumpulnya ada yang di Semarang, di Jogja.
0: Oh gitu.
2: Iya, jauh-jauh juga. Ada yang di Bali, ada yang di Surabaya gitu kak.
0: Wah, gantian.
2: Iya, ganti-ganti ya.
0: Oh, keliling ya.
2: Puter-puter.
0: Baik.
2: Sama arisan keluarga gitu loh kak.
0: Iya, betul. Arisan keluarga ya biasanya. Iya. Berarti keluarganya mencar-mencar ini.
2: Iya, ada yang jauh. Ada yang di luar negeri juga.
0: Buset.
2: Makanya aku main ke sana.
0: Wah, nanti aku diajakin.
2: Boleh dong.
0: Boleh.
2: Kalau libur.
0: Oke, siap. Requestnya lagunya apa ini?
2: Lagunya aku pengen dipilihin kakak Anan.
0: Oke.
2: Belum pernah loh aku minta dipilihin.
0: Oke, nanti saya putarkan apa ya? Nanti sudah ya.
2: Pokoknya judulnya kasih tahu gitu.
0: Oke, siap.
2: Aku tuh nunggu kakak Bima. Kenapa sih enggak masuk-masuk?
0: Oh iya, lama ya.
2: Lama banget kak, aku udah dirindu sama dia.
0: Wah, ini dicariin ini. Semoga kakak Bima mendengarkan ya.
2: Iya, kakak Bima sehat selalu. Semoga Tuhan selalu menyertai kak Bima.
0: Amin.
2: Dan sukses. Kakak Anan, semoga sehat selalu. Amin. Tambah bahagia, tambah sukses. Tambah lancar, cuannya lebih banyak.
0: Wah, terima kasih.
2: Iya, kesalahan ya kak ya.
0: Boleh.
2: Tadi ada kak Uma. Ada Bunda Modesta tuh aku dilupain loh kak kemarin tuh.
0: Oh iya.
2: Iya, Bunda Modesta ngelupain.

0: Bunda Elisa ngelupain, gimana sih?
1: Bukan yang ngelupain itu. Itu
0: gimana?
1: Buat semuanya saja biasanya.
0: Gitu ya. Tapi biasanya aku citra mama gitu pasti disenggol.
1: Iya, mungkin kelupaan enggak bawa catatan ya, Bu.
0: Ada Bunda Yuni, Bunda Tanti, Bunda Kristiana, kok Kristin, Mbak, itu. Kak siapa yang ada di
1: Mana?
0: Kak Elisa apa? Kak Bunda Siti, ada Bunda Napasan lagi, ada Papi Rudi, ada Om Benny dan Tante, ada semuanya aja ya Kak.
1: Oke, semuanya
0: aku
1: saja.
0: Aku mau tidur lagi.
1: Waduh, tidur lagi.
0: Kak, tiduran tak dengerin loh Kak ya.
1: Siap.
0: Nanti lagunya aku kasih tahu deh.
1: Oke, nanti.
0: Aku juga salam juga buat semuanya yang di situ ya Kak.
1: Siap.
0: Sendirian atau ada teman?
1: Lagi sendirian ini, tapi yang dengerin banyak kayaknya ya.
0: Ya, ada Kak Nana juga, Kak Citra juga, Kak Mandala. Semuanya deh Kak.
1: Buat semuanya saja.
0: Kru-kru semuanya semoga sehat, selamat malam, berkati semua. Thank you ya Kak.
1: Terima kasih. Dadah.
0: Bunda Endang, Bunda Endang, Bunda Endang.
1: Oh iya, Bunda Endang.
0: Bunda Endang di Sukarja, Bunda Endang. Yang di Cemani. Muah-muah. Terima kasih Kak.
1: Terima kasih. Dadah. Selamat siang Kak Citra muah-muah ya. Wah, ini sudah langsung ya, sudah langsung disapa ini. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang Bu Endang. Wah, ini baru disapa ini sama Mbak Citra muah-muah. Langsung masuk ya. Iya, Bu Endang gimana ini, punya kabar?
2: Baik Mas.
1: Baik,
2: panas.
1: Panas. Di sini dingin Ibu.
2: Aslinya tinggi banget.
1: Aslinya
2: ya.
1: Ketinggian ini. Iya. Bu Endang, di jam santai kali ini kita ada tema ini. Temanya ini kalau misalnya berkunjung ke biasanya kalau ada acara keluarga ini biasanya berkunjung ke rumah keluarga yang dituakan atau ke tempat wisata ini bersama keluarga.
2: Kalau ke tempat keluarga, pasti saya ke tempat kakak semua, karena saya anak terakhir.
1: Oh iya iya iya, di mana Ibu paling deket ini?
2: Paling deket di Batu Retno.
1: Oh, di Batu Retno. Kalau
2: yang
1: paling jauh?
2: Yang di Semarang, ada yang di Bekasi.
1: Oh, berarti itu sambil keliling juga ya, kalau arisan keluarga ini pasti bertamasya juga ya.
2: Enggak ada arisan keluarga di tempat saya. Paling nanti kalau Natal gitu tuh
1: kumpul.
2: Saya kumpul ya. Dari anaknya kakak saya itu otomatis juga pulang gitu terus kami kumpul-kumpul di sana gitu. Tapi enggak ada arisan, cuma kumpul makan bareng.
1: Gitu. Yang penting kumpulnya kan Ibu ya.
2: Iya, tapi hari ini saya kumpul sama anak cucu.
1: Wah pasti seru itu ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Ngeloni katut.
1: Oh ngeloni, ngeloni cucu ya.
2: Ngeloni cucu.
1: Baik. Lagunya apa ini Bu Endang?
2: Ebit GHD Mas. Berita pada kawan, bisakah?
1: Berita pada kawan. Iya, boleh. Nanti saya antrikan ya. Salam-salamnya buat siapa ini Bu Endang?
2: Pertama untuk Citra Muah, makasih ya. Tadinya mah lupa toh. Aku enggak lupa loh Citra Muah Muah. Pokoknya Muah-Muah juga untukmu ya. Cantikku.
1: Iya.
2: Juga untuk Bu Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Yuni, Bu Rere, Bu Wikati, Pak Kris, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, yang dicari Mbak Citra. Mungkin repot bagian Mas Bima.
1: Iya,
2: ya,
1: Mas Bima Citra mungkin ya. Lagi repot ya.
2: Dan Mbak Felicia, Mbak Citra yang tadi di dicari tadi,
1: Bima,
2: Mbak Felicia.
1: Oh, Kak Felicia ya, di Colomadu itu ya.
2: Iya, Colomadu. Terus siapa lagi ya? Oh, siapa Pak Muladi, Pak Beni dan semuanya saja Mas, dan dulu Pak Tri sisanya Bu Menti juga
1: Baik.
2: Mas Anan, semangat tugas.
1: Siap.
2: Sehat selalu. Selesai
1: Amin.
2: sampai usai nanti tetap semangat.
1: Oke,
2: Undur
1: terima
2: hati
1: kasih.
2: ya.
1: Siap, Ibu
2: Oh,
1: turut
2: salam
1: pinggir.
2: untuk Mas Yogi ya kalau ketemu ya,
1: Oh
2: Mas.
1: iya, Ibu. Semoga mendengarkan ya, Ibu ya.
2: Oh, saya ya kalau ketemu jenengan yo
1: Oke, siap.
2: sampaikan salam.
1: Siap, Ibu.
2: Sehatkan beliau.
1: Amin, semoga selalu sehat, Ge.
2: Iya, oke. Itu
1: Oke.
2: Mas sana
1: Oke,
2: matamu
1: terima
2: semangat
1: kasih.
2: tugas.
1: Terima kasih Bu Endang di Sukoharjo. Iya. Baik, pendengar kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di istirahat siang hari ini ya dengan lagu-lagu pilihan yang sudah di-request tadi ya. Pendengar masih bersama Jam Santai nanti ya, kita akan putarkan lagu beberapa lagu ya. Terima kasih dan tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

0: bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jam Santai.

0: Masih di jam santai ya, di minggu siang hari ini ya. Dan kita langsung menerima telepon dulu ya, langsung ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Hana.
0: Selamat siang, Bu Elisa di Pajang. Gimana kabarnya,
1: ini
0: Ibu?
1: Dengaran siaran siang.
0: Iya, Ibu. Tumben-tumbenan ya, siang-siang ya.
1: Enggak malam.
0: Wah, kalau malam ini takutnya malam Jumat terus, Ibu.
1: Jangan gitu, dong.
0: Enggak, bercanda, Ibu. Bu Elisa, gimana ini kabarnya, Ibu?
1: Oh, baik.
0: Oh, baik. Selalu sehat, Gi.
1: Semangat.
0: Semangat terus.
1: Makanan begitu juga loh, sehat.
0: Iya, dong, Ibu.
1: Semangat.
0: Siap, siap terus. Bu Elisa. Bu Elisa, iya. Jam santai kali ini ada tema ini masalah acara keluarga ya. Biasanya kalau Bu Elisa ini biasanya kalau ada acara keluarga, ini biasanya berkunjung ke rumah keluarga yang lebih tua atau ke tempat wisata bersama keluarga ini?
1: Ya, kalau tiap bulan itu sudah ketemu.
0: Oh, gitu.
1: Arisan keluarga itu loh.
0: Tiap bulan ya berarti Ibu ya?
1: Tiap bulan itu sudah ketemu.
0: Berarti deket-deket Ibu?
1: Saya yang tua sendiri.
0: Oh, Bu Elisa malah didatangi biasanya berarti ya?
1: Tapi enggak ketemu di... itu
0: di tempat wisata
1: pertemuan arisan keluarga.
0: Oh iya iya iya. Tapi ganti-gantian berarti ya Ibu ya?
1: Kebanyakan adik saya itu di Karanganyar.
0: Oh, di Karanganyar.
1: Iya.
0: Oke,
1: baik. Itu adik saya Mas Hanan enggak pergi ke situ.
0: Oh, Karanganyar mana Ibu? Tetangga saya mungkin.
1: Tetangga itu monumen itu loh.
0: Monumen apa? Oh iya, daerah situ.
1: Sebelahnya ke utara.
0: Oke.
1: Kan dua ke timur sedikit.
0: Oh daerah situ.
1: Jadi sebelah barat lapangan.
0: Ya mungkin kapan-kapan ikut ya Bu.
1: Kapan-kapan.
0: Baik. Bu Elisa, ini lagunya apa ini? Request apa?
1: Lagunya dipilihkan saja.
0: Siap.
1: Okay. Bagus-bagus.
0: Siap.
1: Itu seperti siapa tadi? Mbak Citra Muah-Muah. Aku enggak lupa. Aku selalu ingat Mbak Citra.
0: Selalu ini ya mungkin untuk semuanya saja ya, ya. Kalau misalnya disebut
1: saya enggak selalu pakai kepean. Saya ingatnya saja.
0: Oke, baik. Baik. Terus buat siapa lagi nih?
1: Ya, Bu Mulace di Mojosongo. Ada itu Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Terus ada itu Mbak Citra tadi sudah ta. Ayo, belum tidur ta.
0: Diingetin loh, ini sudah
1: terus
0: disalamin.
1: Pak Beni, Pak Chris, terus ada Papi Rudi, Mas Faiz, ubur-ubur ikan lele. Terus ada Mas Bima, ini hari libur lo, ditunggu sama Mbak Citra.
0: Ditunggu Mbak Citra mau-mau ini ya.
1: Itu selalu kangen itu, kangen suaranya.
0: Kangen suaranya ya.
1: Terus ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Endang tadi, makasih. Bu Endang pokoknya tiga-tiganya ya.
0: Tiga-tiganya.
1: Terus ada Bu Tanti. Ayo muncul Bu Tanti.
0: Iya, ayo.
1: Monggo. Ini hari Minggu muncul. Terus Bu Kinem. Pak Tri, ntar tak gandeli ya.
0: Jangan.
1: Terus buat Pak Sardi. Bunda Tifa, Mokna, di pasar Legi, iya. Semuanya. Selebihnya gandul Pak Tri aja.
0: Oke. Okay.
1: Pak Tri tak gandoli lho.
0: Wabot no.
1: Enggak, saya enteng kok.
0: Oh, enteng. Baik, siap, siap. Oke, okay, Bu.
1: Buat Mas Anang, tugas siap. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, okay, turut pinggir Ibu. Nah,
1: nanti malam yang siaran siapa?
0: Nanti malam kurang tahu Ibu, nanti dilihat aja ya.
1: Saya di gereja.
0: Oh iya, betul. Semoga nanti pulangnya ya bisa bergabung. Siap, siap.
1: Makasih ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Lagunya nanti tak tunggu lo.
0: Siap.
1: Dipilihkan Mas Anang.
0: Dipilihkan ya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih,
1: selamat
0: Bu. Selamat siang.
1: Nanti pulangnya hati-hati lo.
0: Siap, siap. Terima kasih Bu Elisa ya di Pajang. Selamat siang Bu Elisa, semoga selalu sehat ge. Kita baca-baca WhatsApp dulu ya. Ada dari Pak Sardi di Pekonang. Jam santai. Wah, salamnya untuk Pak Beni, Pak Muladi, Pak Tri, Pak Cu, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Endang Sukoharjo, dan lain-lain. Buat semuanya saja. Oke, siap. Buat Mas Anan yang tampan, wah terima kasih. Selamat tugas ya. Doa dari sini, semoga tetap sehat, semangat, sukses selalu. Terima kasih Pak Sardi, semoga selalu sehat juga. Nge. Lagunya Jujur dari Raja. Siap, tadi sudah saya putarkan ya Pak Sardi di Bekonang. Terima kasih. Dan juga ada lagi dari Atila ya di Mojosongo. Selamat siang, jam santai. Apa kabar Mas Anan? Baik-baik saja Ibu Atila. Semoga Bu Atila juga selalu sehat, Ge. Untuk hari Minggu biasanya jalan-jalan aja, Mas. Keliling kota, terus berkunjung ke rumah orang tua. Wah, ini kumpul-kumpul ya. Requestnya lagu Niji di atas awan. Siap, nanti saya antrikan ya. Ada lagi dari ada siapa ya? Oh, sudah ya. Kita terima penelpon dulu. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, jam santai.
0: Selamat siang, jam santai, Pak Kris. Wah, gimana nih Pak Kris? Apakah semakin panas, Pak Kris?
2: Makin panas, Mas.
0: Makin panas.
2: Terus jadinya semakis-semakis. Mau tidur nggak bisa.
0: Iya, iya.
2: Mister Mas Hanan yang selalu happy.
0: Wah, terima kasih.
2: Akhirnya ke ruang tamu, Bang. Klik radio.
0: Wah, dengerin Pro Satu. Siap, terima kasih Pak Kris ya. Pak Kris, di jam santai kali ini ada tema ini, masalah acara keluarga ini Pak Kris. Kalau biasanya Pak Kris, acara keluarga biasanya berkunjung ke keluarga yang lebih tua atau mungkin ke tempat wisata bersama saudara-saudara ini Pak Kris?
2: Saya kan paling tua.
0: Oh iya.
2: Adik-adik, biasanya tempat saya.
0: Oh, ngumpulnya di rumah Pak Kris ya?
2: Kali besok hari Minggu kan arisan keluarga itu semua kumpul.
0: Itu selalu di rumahnya Pak Kris atau nanti pindah-pindah ya Pak Kris?
2: Pindah-pindah Mas.
0: Oh, pindah-pindah.
2: Ada yang di rumah sendiri, kadang di resto.
0: Oh iya iya iya. Bareng-bareng ya.
2: Ini berhubung lagunya berhubung awalnya panas.
0: Lagunya apa ini?
2: Saya request Niki Astrea.
0: Niki Astrea
2: yang gersang.
0: Oh, gersang sih. Lagi gersang-gersangnya ya Pak Kris.
2: Iya. Saya ingat itu. Wah, nanti lah syairnya menyentuh sekali Mas.
0: Oke, siap. Nanti kita
2: terus yang bersama. Diceritakan Bunda Elisa tadi loh Mas.
0: Kenapa?
2: Apa aja tes?
0: Kenapa Pak Kris?
2: Itu Pak Guru saya tuh.
0: Oh gitu. Yang lebih ini
2: family.
0: Ya? Oh, masih family. Oh,
2: Bunda iya. Elisa.
0: Masih
2: guru. Guru saya gambar.
0: Oh.
2: Bahkan saya itu pernah gambar bagus toh, Mas. Disponsorkan untuk pameran itu loh.
0: Iya.
2: Saya kan tidak ngumpulkan. Untuk yang dipasang di dinding-dinding itu loh. Nah, saya dipanggil. Kenapa kamu sudah tak kasih kesempatan iya. Terbaik itu dilihat banyak orang. Nah, saya akhirnya mohon maaf loh Mas, tapi jangan diulangi ya, ini kesempatan.
0: Iya, eman-eman ya Pak Kris, itu menuangkan
2: iya.
0: bakat.
2: Tapi mental saya kan belum 100% mas. Masih agak takut, malu, kurang pede lah.
0: Iya. Padahal tapi itu kesempatan ya sebenarnya.
2: Iya. Dalam sebentar ya mas.
0: Boleh Pak Kris.
2: Bunda Modesta, Pak Prapto.
0: Iya.
2: Tadi juga masih yang. Terus Citra Muhammad sudah pulas belum ini tidurnya ya.
0: Iya.
2: Pak Tri juga masih yang. Mbak Tanti, Pak Benny, terus Bu Endang tiga-tiganya, Mas Faiz, di Mbak Agustin, di Mbak Martini,
0: rasa stroberi,
2: ya, Gine, dan semuanya aja mas.
0: Dan semuanya saja, siap.
2: Ya, sudah tidak kuat panasnya.
0: Siap, semoga cepat hujan ya.
2: Krisang, ya mas.
0: Oke Pak Kris. Terima kasih, selamat siang ya Pak Kris ya. Terima kasih sudah bergabung di jam santai kali ini. Dan kita pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di Surakarta siang hari ini, menemani Anda di siang hari ini ya, yang mungkin agak panas ya. Semoga cepat turun hujan dan semoga langsung seger ya nanti ya. Baik, tetap bersama kami pendengar, karena kami masih hadirkan lagu-lagu pilihan yang sudah direquest. Tetap bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Insight.

0: tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo nak?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal. Tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai. Biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jam Santai.

Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di jam santai ya. Dan kita baca WhatsApp dulu ya yang sudah masuk. Ada dari Bu Lastri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Anan, jam santai. Wah, hari libur paling enak jalan-jalan ke CFD Mas. Lagunya manut aja Mas Anan.

0: Ngapain?
1: Tadi ngapain? Ada dari Mawar De Jong ya, sedang sayang-sayangnya.
0: Boleh, boleh aku request satu lagi boleh kak?
1: Nanti
0: boleh
1: coba.
0: Kak, yang terakhir aja nanti.
1: Oh ya, boleh.
0: Teringat selalu dengan penyiar.
1: Siapa ini? Apa lagunya?
0: Ya siapa? Teringat selalu yang nyanyi siapa kak?
1: Teringat selalu?
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Nanti pulang hati-hati, sehat selalu, tambah ganteng, tambah semangat, sehat selalu, dan sukses. Bahagia. Salam buat keluarga kak, salam buat Pak Kres. Terima kasih Pak Kres, aku belum tidur sampai hari ini. Karena dengerin ditunggu. Kak Anan.
1: Masih ditunggu ya?
0: Iya, tak tunggu ya kak ya.
1: Ini yang teringat selalu dari Yunisara?
0: Titik Adi kayaknya.
1: Oh, Titik Adi. Yang Titik Adi apa Yunisara?
0: Titik Adi aja deh.
1: Oke, siap.
0: Thank you ya, Kak.
1: Oke, terima
0: kasih.
1: Dadah,
0: bye, Kakak. Hati-hati pulangnya.
1: Dadah, bye-bye. Oke, terima kasih, Kak Citra muah-muah ya. Wah, nanti tambah lagunya ya. Ya, dan ada telepon lagi. Kok tidak bisa muncul ya? Maaf ya. Oke, baik. Pendengar, kita sudahi ya jam santai di siang hari ini ya pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di jam santai kali ini. Terima kasih yang sudah WA dan juga sudah telepon ya. Dan saya Hanan pamit undur diri di jam santai dan juga Surakarta siang hari ini. Nanti di Surakarta sore hari ini masih ditemani ya dengan rekan saya Citra Afidka menemani Anda di aktivitas sore hari nanti ya. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini ya pendengar. Apa kabar sore ini? Semoga aktivitas hari ini dari pagi sampai nanti malam berjalan dengan lancar dan semuanya dalam keadaan baik, sehat dan juga bahagia ya. Saya Citra Afidka kembali temani Anda pendengar dalam Surakarta sore ini. Buat yang baru selesai beraktivitas mungkin atau masih di perjalanan gitu ya, atau menikmati waktu sore di rumah, terima kasih sudah memilih Pro 1 sebagai teman sore hari Anda. Kita nikmati sore bersama tentunya dengan informasi, musik pilihan dan juga obrolan ringan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, gak terasa ya, hari Minggu sudah sampai sore hari aja nih ya. Hari ini sudah melakukan apa aja nih pendengar dari pagi? Apakah ada yang sejak pagi sudah keluar rumah, jalan-jalan atau bepergian gitu ya sama keluarga? Atau justru pilih santai-santai aja di rumah sambil istirahat mumpung hari Minggu gitu ya. Dan apapun kegiatannya, semoga hari Minggu ini cukup menyenangkan gitu ya. Dan sisa hari ini bisa jadi waktu untuk mengisi tenaga sebelum kembali menjalani aktivitas di awal pekan besok ya, hari Senin. Wah, ketemu lagi hari Senin. Nah, tadi kalau pendengar sempat keluar rumah, mungkin ada juga yang mampir ke tempat makan gitu ya, atau belanja sesuatu, atau bahkan membeli produk dari usaha kecil di sekitar kita atau UMKM gitu ya. Nah, bicara soal UMKM nih pendengar, ada informasi menarik yang ingin saya bagikan sore ini. Kantor Pos Surakarta itu ternyata menyediakan fasilitas live streaming gratis untuk pelaku UMKM. Nah, ini dilansir dari rri.co.id ya pendengar. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Surakarta kini memiliki alternatif fasilitas untuk memperluas pemasaran melalui kanal digital. Kantor Pos Surakarta pendengar menyediakan ruang live streaming yang dapat dimanfaatkan secara gratis untuk mempromosikan dan menjual produk secara daring. Fasilitas tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani saat meninjau kantor Pos Surakarta pada hari Senin 28 September 2026. Astrid melihat langsung ruang yang disiapkan untuk mendukung UMKM memanfaatkan teknologi digital dalam memperluas jangkauan pemasaran. Dan dirinya mengatakan perkembangan platform digital memberikan peluang bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di wilayah luar Surakarta ya. Dan namun keterbatasan fasilitas itu menjadi salah satu tantangan bagi pelaku usaha yang ingin memanfaatkan pemasaran melalui live selling ya. Dan menurutnya, dukungan fasilitas tersebut tidak hanya membantu UMKM dalam melakukan promosi, tetapi juga mendorong pelaku usaha itu semakin terbiasa memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. Dan Astrid juga berharap ya pelaku UMKM di Kota Surakarta dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal. Ruang live streaming dinilai dapat menjadi bagian dari ekosistem kolaborasi untuk membuka akses pemasaran digital bagi produk lokal. Dan Astrid juga menegaskan, penguatan UMKM itu membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak akses, fasilitas, serta peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Dan dengan tersedianya fasilitas live streaming gratis di kantor Pos Surakarta, pelaku UMKM memiliki ruang alternatif untuk memulai pemasaran melalui live selling tanpa harus mengeluarkan biaya penyewaan studio. Dan fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan ya untuk memperkenalkan produk lokal dan juga menjangkau konsumen dari berbagai daerah melalui platform digital. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di laman resmi kami ya pendengar di rri.co.id.

Di Pasar Gede Harjonagoro, berdiri sebuah penanda waktu yang telah menjadi saksi perjalanan kota Solo, yaitu Tugu Jam Pasar Gede. Dibangun sekitar tahun 1937 pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10, Tugu ini bukan sekadar penunjuk waktu, tetapi juga menjadi simbol kedisiplinan masyarakat sekaligus penanda kawasan perdagangan yang terus hidup hingga kini. Menurut data Cagar Budaya Kemendikbud Riset dan Teknologi, keberadaan Tugu Jam Pasar Gede ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Surakarta sejak 1 Januari 2013, sehingga dilindungi sebagai warisan sejarah yang memiliki nilai penting bagi perkembangan tata kota. Meski sering dijadikan titik temu masyarakat, tak banyak yang tahu bahwa Tugu ini merupakan bagian dari identitas sejarah Surakarta yang masih bertahan hingga

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondro, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kalau hari Minggu gini biasanya memang enak menikmati waktu itu dengan santai-santai gitu ya. Mungkin yang sejak pagi gitu ada yang sudah jalan-jalan, kumpul keluarga, atau mungkin mencari kuliner khas gitu ya buat teman untuk menghabiskan akhir pekannya gitu ya. Kalau Anda sendiri sukanya yang seperti apa nih menghabiskan waktu akhir pekannya? Boleh banget ya me-WhatsApp kami di 081-390-15525. Nah, ngomong-ngomong soal kuliner nih, pendengar, setiap daerah tentu punya makanan atau minuman khas yang selalu menarik untuk dicoba ya. Salah satunya itu adalah dawet bayat. Nah, buat yang pernah mencicipi pasti sudah gak asing lagi ya dengan minuman khas Klaten ini. Nah, ada informasi untuk Anda pendengar, hari ini ada kegiatan menarik di bayat ya. Sebanyak 6.000 cup dawet bayat itu dibagikan gratis di lapangan Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten pada hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Nah, aksi bagi-bagi dawet khas bayat tersebut digelar untuk memperingati ulang tahun ke-6 paguyuban pedagang yang tergabung dalam sedulur dawet bayat atau SDB. Nah, kegiatan itu digelar sejak pagi dan diawali dengan senam bersama ya. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang ikut membagikan dawet secara cuma-cuma kepada para pengunjung yang berdatangan. Nah, warga dari berbagai desa berdatangan mengikuti kegiatan tersebut, pendengar. Selain dari Kecamatan Bayat, ada juga warga yang datang dari Kecamatan Wedi. Nah, salah satunya adalah Indah, 17 tahun, asal Desa Brangkal, Kecamatan Wedi. Dia datang bersama keluarganya dan juga baru pertama kali mendatangi gebyar dawet yang menjadi acara rutin tahunan tersebut. Kata Indah, acaranya seru sekali dan juga dawet bayat itu punya rasa khas gitu dan memakai gula Jawa asli. Nah, lain halnya dengan Yatno, 61 tahun, asal Kecamatan Wedi, yang datang berombongan sembari goes atau bersepeda ya. Dia bersama 10 orang lainnya sengaja goes dan juga mampir ke lapangan Bogem untuk menikmati dawet bayat. Kemudian Ketua SDB Partisipasi mengungkapkan gebyar tersebut digelar setiap tahun ya. Selain bagi-bagi dawet gratis, kegiatan itu juga diisi dengan pemberian santunan. Santunan diberikan kepada 20 anak yatim dan anak berkebutuhan khusus. Nah, selain itu ada penyerahan bantuan juga 96 paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Dan Partisipasi mengungkapkan paguyuban kini beranggotakan 20 orang. Sementara itu jumlah total warga yang menggeluti usaha dawet khas bayat ini sudah lebih dari 100 orang. Mereka menyebar ke berbagai wilayah ya, tak hanya di Klaten, warga juga berjualan di wilayah Wonogiri, Gunung Kidul, dan daerah lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dawet bayat ini pendengar menjadi minuman khas asal Klaten, tepatnya dari Desa Bogem, Kecamatan Bayat. Diperkirakan sudah ada itu sejak tahun 1960 ya. Warga yang menggeluti usaha tersebut kini memasuki generasi ketiga loh. Bahkan ada juga generasi keempat yang sudah mulai berjualan. Nah, seporsi dawet bayat ini berisi cendol, kemudian ada santan serta gula Jawa ya. Sajian tersebut menjadi minuman yang pas banget untuk dinikmati, terutama ketika musim kemarau seperti saat ini ya, pendengar ya. Nah, salah satu ciri khas dari dawet bayat itu ada di cendolnya ya. Jika dawet lainnya itu menggunakan cendol dari bahan tepung beras gitu. Nah, dawet bayat ini menggunakan bahan dari pati onggok sehingga tekstur cendolnya itu lebih berserat dan juga kenyal. Kemudian Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo
ini sangat mengapresiasi paguyuban pedagang Dawet yang merayakan ulang tahun melalui kegiatan berbagi dengan sesama ya. Hamenang juga mengungkapkan Dawet Bayat ini menjadi minuman khas asal Klaten. Dan bagi Hamenang, Dawet Bayat tentu memiliki ciri khas tersendiri selain menyegarkan. Salah satu yang membuatnya menarik yaitu cendolnya. Begitu. Nah, kalau pendengar paling favoritnya ini makanan atau minuman khas dari daerahnya masing-masing ini apa ya? Boleh banget ya me-WhatsApp kami di 081 3900 155525.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

Tabungan hari tua bisa menjadi salah satu cara investasi terbaik untuk menjamin stabilitas ekonomi saat tua nanti. Berbeda dengan tabungan yang dimiliki untuk kebutuhan konsumsi dan biaya hidup lainnya, tabungan untuk hari tua harus dibuat secara terpisah. Jangan ada kata terlambat untuk membuat tabungan khusus di hari tua, karena tidak ada kata terlambat untuk menabung. Untuk itu, persiapkan tabungan untuk hari tua Anda dari sekarang dibanding tidak sama sekali.

Ketika masyarakat memahami hukum, banyak konflik bisa dicegah sebelum membesar. Karena setiap persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, bukan emosi. Literasi hukum juga menekan angka kriminalitas. Orang yang tahu batasan, tahu resiko, akan berpikir dua kali sebelum melanggar. Ia mendorong ketertiban, membentuk kebiasaan taat aturan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar itu penting. Dari sanalah lahir budaya sadar hukum. Budaya yang menjadikan aturan sebagai pedoman bersama. Dan ketika masyarakat sadar hukum, demokrasi tumbuh lebih sehat. Partisipasi menjadi cerdas. Keadilan tidak hanya dituntut, tetapi dijaga bersama. Literasi hukum hari ini adalah fondasi bangsa esok hari.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, petani cabai di Parangtritis Bantul gunakan sistem lelang digital untuk meningkatkan harga jual. Parang Merah Indonesia Kota Surakarta mencatat ketersediaan kantong darah saat ini menembus angka 4.000 kantong. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Sebuah inovasi diterapkan para petani cabai di Kelurahan Parangtritis Bantul. Kini mereka menggunakan sistem lelang digital untuk meningkatkan harga jual. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
1: Untuk cabai hijau memang tidak terlalu tinggi selisihnya, tapi lumayan sih cabai hijau dari...
2: Para petani cabai di Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul mulai menerapkan sistem lelang cabai secara digital sebagai upaya memperpendek rantai pasok dan meningkatkan harga jual. Melalui sistem ini, hasil panen petani dapat dipasarkan secara lebih terbuka, sehingga harga cabai di tingkat petani bisa lebih baik. Ketua Kelompok Tani Bukti Pertiwi sekaligus Ketua Lelang Sodekan menjelaskan, pedagang yang mengikuti lelang dan dinyatakan sebagai pemenang, wajib segera mentransfer pembayaran ke rekening kelompok tani. Dana tersebut selanjutnya disalurkan kepada petani, sedangkan komoditas yang telah dibeli segera diambil oleh pedagang. Ia mengungkapkan, sebelum adanya mekanisme tersebut, para petani di Parangtritis menjual hasil panennya kepada pengepul dengan harga yang terbilang rendah. Kini, lelang digital semakin digemari oleh para petani karena terbukti ada selisih harga yang cukup tinggi dibandingkan jika dijual langsung kepada pengepul.
1: Cukup signifikan, cukup lumayan, karena cabai merah besar waktu itu di pengepul itu Rp18.000. Terus saya buka pertama, hari pertama itu tembus Rp34.000 per kilo. Terus waktu sebelum lelang cabai rawit itu Rp45.000, di kelompok lelang itu bisa tembus Rp53.000. Untuk cabai keritingnya, yang keriting sana itu di pengepul itu 22, di kelompok lelang kemarin tembus di 33.500.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suwaryanta menyatakan, selama ini harga cabai di tingkat petani cenderung mengalami perubahan mengikuti kondisi pasokan. Dengan penerapan sistem lelang, penjualan cabai diharapkan dapat lebih transparan dan mengikuti kondisi pasar.
3: Tidak serta-merta harga itu saat panen rendah, saat tidak panen harganya tinggi. Selama ini dimainkan oleh tengkulak. Namun demikian, kalau bapak-bapak, ibu petani cabai di Bekti Pertiwi ini sudah menggunakan digital, insya Allah harga nanti akan sesuai standar dengan harga pasaran.
2: Lebih lanjut, Pemkab Bantul mendorong para petani untuk menerapkan sistem yang sama pada komoditas lainnya. Selain memperoleh harga yang lebih baik, langkah tersebut sekaligus memperluas akses pasar.
0: Pendengar, warga di lereng Gunung Merapi didorong untuk mulai beralih dari aktivitas penambangan pasir ke usaha budidaya kopi Merapi. Selain dinilai memiliki potensi ekonomi, pengembangan kopi juga diharapkan menjadi alternatif mata pencaharian sekaligus menjaga kelestarian ekosistem lereng Merapi. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
4: Kopi Nirmalagiri itu adalah kopi, namanya itu pemberian dari Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
5: Warga lereng Gunung Merapi diajak untuk beralih dari usaha penambangan pasir untuk memastikan ekosistem di kawasan lereng Merapi tidak rusak dan tetap utuh. Sebagai mata pencaharian alternatif, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengajak warga lereng Gunung Merapi untuk mulai melirik budidaya kopi Merapi. Menurutnya, erupsi Merapi yang terjadi pada 2010 membuat tanah di sekitar Merapi menjadi lebih subur. Kondisi ini menjadikan kopi khas Merapi memiliki cita rasa yang unik dibandingkan dengan jenis kopi lainnya. Kopi khas Merapi dinilai memiliki prospek yang baik, bahkan kualitasnya tak kalah jika dibandingkan dengan kopi khas daerah lainnya.
6: Sudah saya kasih nama produk, satu nama untuk lereng Merapi. Saya berharap Bapak Ibu yang ikut menikmati hasil dari kopi Merapi itu kompak memasarkannya bersama. jangan masarke dewe-dewe. Nanti berarti apa? Malah nurunkan harga dari kompetisi antar bapak-bapak sendiri. Jadi malah harganya jadi murah.
5: Sementara Dukuh Kali Adem, Saryono menjelaskan kopi Nirmalagiri merupakan jenis kopi robusta yang memiliki cita rasa khas, yakni rasa kopi yang cenderung soft. Ini disebabkan oleh karakter geografis lereng Merapi yang subur, usai terkena lahar erupsi pada 2010. Saryono menuturkan kopi Nirmalagiri kini turut diakomodir oleh Koperasi Kebun Makmur yang turut membawahi hingga 50-an anggota petani kopi di wilayah Kepuharjo. Promosi kopi Nirmalagiri saat ini tengah digencarkan dengan beroperasinya kopi keliling atau calling dan roda dua keliling atau darling yang mangkal di sekitar destinasi wisata Merapi.
4: Kopi Nirmalagiri itu adalah kopi, namanya itu pemberian dari Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau inginkan apa kopi lereng Merapi terutama robusta itu beliau kasih nama dengan Nirmalagiri. Kemudian dari hulu hilirnya mengharapkan agar kopi ini bisa apa ya dikelola dengan baik, kemudian sampai kepada bagaimana memasarkannya.
5: Saryono menyebut pihaknya masih akan terus melakukan kajian terkait standar harga dan menu-menu kopi yang akan dikembangkan, seperti diantaranya kopi tubruk, kopi V60 ataupun kopi susu. Untuk sementara waktu, kopi Nirmalagiri dijual dalam bentuk kopi bubuk kemasan berukuran 150 gram yang dijual dengan harga Rp35.000.
0: Basarnas bersama BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Selain itu, akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto berikut melaporkan.
7: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
8: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang Balerante Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan lereng Merapi.
7: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
8: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balerante mengatakan, rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
7: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
8: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapan siagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan kemanusiaan pada momentum kemerdekaan memberikan dampak positif bagi ketersediaan logistik medis di Kota Bengawan. Palang Merah Indonesia Kota Surakarta mencatat ketersediaan kantong darah saat ini sangat melimpah hingga menembus angka 4.000 kantong.
9: Tapi ini sekarang jadi yang kabupaten tidak minta, terus berlebih, jadi ya cukup banyak. Stok kami 4.000-an.
5: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surakarta memastikan ketersediaan kantong darah bagi kebutuhan fasilitas kesehatan saat ini dalam kondisi aman. Melimpahnya stok medis tersebut merupakan imbas dari tingginya kesadaran berbagai instansi dan kelompok masyarakat yang menggelar aksi donor darah massal selama bulan Agustus lalu. Ketua PMI Kota Surakarta, Sumartono Hadinoto menyebutkan, saat ini pihaknya memiliki cadangan sekitar 4.000 kantong darah yang siap disalurkan. Angka ini terbilang sangat tinggi, terlebih permintaan pasokan dari wilayah sekitar juga tengah mengalami penurunan drastis karena stok mereka sama-sama berlebih.
9: Karena apa? Karena kan kemarin acara 17 Agustus ini banyak sekali pendonor. Ada beberapa instansi mengadakan donor darah, sehingga di Solo sendiri stoknya cukup banyak. Yang biasanya kami membantu di sekitar pun sekitar sudah tidak perlu bantuan. Biasanya kami ini selain untuk Solo juga membantu beberapa kota kabupaten kan. Tapi ini sekarang jadi yang kabupaten tidak minta, terus berlebih, jadi ya cukup banyak. Stok kami 4.000-an.
5: Kondisi surplus logistik ini mengharuskan pihak manajemen PMI untuk memutar otak dalam mengatur manajemen perputaran di ruang penyimpanan. Sumartono menekankan pentingnya rotasi kantong darah secara ketat agar tidak ada cadangan yang terbuang sia-sia akibat melewati batas maksimal kadaluarsa.
9: Kami kan terus menjaga stok agar darah itu usianya tidak terlalu lama kan. Walaupun untuk darah jenis whole blood atau apa itu kan bisa sebulanan. Kalau trombosit kan cuma 3 hari. Jadi kami memang harus mengatur kebutuhan dengan stok itu selalu kami perhatikan.
5: Meski stok terpantau sangat berlimpah, PMI Kota Surakarta tetap memfasilitasi warga yang berminat menyumbang darahnya secara sukarela di kantor cabang. Masyarakat diimbau untuk konsisten menjaga rutinitas donor darah karena lonjakan kebutuhan logistik di berbagai rumah sakit darurat dapat terjadi sewaktu-waktu. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang, USM, meningkatkan keterampilan manajemen mahasiswa melalui latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Pelatihan untuk sebagai langkah awal membentuk mahasiswa siap memimpin di kampus maupun di tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
10: Mahasiswa memiliki kemampuan kerja dalam tim.
11: Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang atau USM menggelar latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Kegiatan yang diikuti puluhan mahasiswa ini menjadi langkah awal membentuk mahasiswa yang siap memimpin baik di kampus maupun di tengah masyarakat. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian USM, Profesor Ruhadi menegaskan, mahasiswa harus siap secara mental dan keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, pengalaman berorganisasi menjadi bekal penting untuk membentuk pemimpin yang tangguh dan berintegritas.
10: Sehingga mahasiswa kita ketika lulus itu, salah satunya yang berkontribusi dari kegiatan ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan kerja dalam tim, interaksi dengan lingkungan yang berbeda, terampil dalam berorganisasi, memimpin, adaptif, dan memiliki komitmen atas nilai-nilai etika dan profesionalisme.
11: Sementara itu, peserta menerima materi kepemimpinan manajemen organisasi dan perkembangan diri dari Direktur Kemahasiswaan dan Alumni USM Dr. Saiful Hadi. Saiful menyatakan bahwa mahasiswa baru penting untuk mendapatkan keterampilan manajemen yang baik, sehingga ketika mahasiswa telah lulus, dapat mengambil peran di tengah masyarakat.
12: Leader atau pemimpin itu adalah sebuah peran, bukan jabatan. Jadi seorang apapun bisa berperan sebagai seorang leader. Pemimpin adalah berperan, punya peran, kemudian dia punya visi, visioner, dan dia akan melahirkan pemimpin berikutnya. Maka untuk itu mahasiswa USM harus berlatih leadership, berlatih menjadi seorang pemimpin, dan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik perlu latihan, latihan, dan latihan.
11: Lebih lanjut, Saiful mengatakan, melalui pelatihan, mahasiswa USM memiliki kemampuan kerjasama dalam tim, interaksi dengan lingkungan yang berbeda, terampil dalam berorganisasi, memimpin, adaptif, dan memiliki komitmen atas nilai-nilai etika dan profesionalisme. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berpotensi sebabkan banjir dan rusak persawahan jelang masa tanam, DPRD Kabupaten Pekalongan desak pemerintah kabupaten setempat percepat penanganan tanggul sungai Silempeng yang jebol. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
13: Tanggul yang jebol di tanggul sungai Silempeng, Kecamatan.
14: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rasul meminta tanggul sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan yang jebol Jumat kemarin segera ditangani. Hal itu disampaikan setelah dirinya bersama DPU Taru Kabupaten Pekalongan meninjau langsung kondisi tanggul. Sumar mengatakan terdapat 3 titik tanggul yang mengalami kerusakan. Penanganan diminta dioptimalkan karena kondisi tersebut terjadi menjelang masa tanam dan berpotensi mengganggu lahan pertanian warga.
13: Ini sudah kita lihat secara langsung dan memang tanggul itu berlangganan tiap tahun jebol dan
14: menurutnya pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggul sungai Silempeng mulai dari titik bagian selatan hingga utara. Pekerjaan peninggian tanggul saat ini telah berjalan sekitar 50%. Namun Sumar meminta 3 titik yang jebol didahulukan agar segera kembali berfungsi. Terlebih derasnya air sungai berpotensi membawa air asin masuk ke area persawahan masyarakat. Sementara itu Kepala Bidang PSDA DPU Taru Kabupaten Pekalongan Pujo Pramudiarto mengatakan pekerjaan utama mencakup peninggian tanggul sepanjang sekitar 920 meter. Tanggul akan memiliki lebar sekitar 4 meter dengan peninggian kurang lebih 1 meter.
15: Kurang lebih 1 miliar mungkin.
16: Ini rencana ditarget sampai kapan, Pak?
15: Ditarget mungkin sesuai dengan kontrak yang ada itu akhir November.
14: Adapun penanganan sementara terhadap 3 titik tanggul yang jebol diperkirakan membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari. Ia mengajak masyarakat ikut menjaga dan merawat tanggul agar kerusakan tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku hingga terancam gulung tikar akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
17: Aktivitas lelang di tempat pelelangan ikan Kota Tegal disebut semakin sepi setelah ikan dari kapal lebih banyak dibeli secara borongan. Kondisi tersebut dikeluhkan pegiat lelang karena berdampak pada pelaku usaha yang selama ini mengandalkan lelang untuk mendapatkan ikan. Perwakilan anggota Koperasi Nelayan, Agus Mulyadi, mengatakan belakangan satu kapal dapat diborong seluruhnya. Ia menilai sistem tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika sebagian hasil tangkapan tetap masuk ke lelang terbuka. Menurut Agus, berkurangnya aktivitas lelang tidak hanya dirasakan pegiat lelang, tetapi juga pekerja dan usaha yang bergantung pada tempat pelelangan ikan. Ia menyebut buruh bongkar muat, angkutan, hingga kios di sekitar TPI ikut terdampak karena pembeli dari luar daerah tidak lagi memiliki banyak pilihan ikan untuk didatangi.
18: Kalau dibilang omset sih sangat menurun, karena dengan adanya istilahnya sistem lelang TPI kan semua bakul dari manca daerah kan hadir kan ke Tegal. Otomatis ya terdampak juga dengan kios-kios yang di sekitar TPI.
17: Sementara itu, pengolah ikan asin Kota Tegal Ahmad Alam Misbah menjelaskan berkurangnya ikan yang masuk lelang membuat dirinya semakin sulit memperoleh bahan baku. Selain pasokan menurun, harga ikan yang tersedia juga disebut semakin mahal sehingga berpengaruh terhadap produksi dan omset usahanya. Ahmad mengatakan kondisi tersebut membuat aktivitas pengolahan ikan asin ikut terhenti dan berdampak pada pekerja yang terlibat di dalamnya. Pihaknya mendesak agar sistem lelang secara terbuka dikembalikan seperti semula guna memulihkan perekonomian masyarakat pesisir.
19: Infonya kan ikan sekarang diborong dan dijual di luar Kota Tegal. Jadi kita selaku pengolah ikan asin itu sangat berat untuk mendapatkan ikan. Sekali dapat ikan juga sudah mahal sekali.
17: Para pelaku usaha berharap pengelolaan sistem pemasaran ikan dapat dievaluasi agar aktivitas lelang kembali berjalan. Mereka menilai ketersediaan ikan melalui lelang terbuka dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha pengolahan dan kegiatan ekonomi di sekitar TPI. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau verval Dapodik setiap bulan diminta untuk ditinjau kembali agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Berikut laporan Yanuar Adi.
20: PGRI Sebanyumas Raya menilai kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau verval dapodik setiap bulan justru menambah beban guru. Pemerintah diminta meninjau kembali mekanisme tersebut agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Koordinator wilayah PGRI Karesidenan Banyumas, Sarno, mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG yang kini dilakukan setiap bulan. Namun kebijakan tersebut menurutnya perlu diimbangi dengan mekanisme verval dapodik yang lebih sederhana. Menurut Sarno, guru saat ini harus terus memantau status verval dapodik setiap bulan untuk memastikan data mereka tetap aman. Kondisi tersebut dinilai menjadi tambahan pekerjaan baik bagi guru maupun operator sekolah. Sarno menilai proses verifikasi harusnya lebih selektif dan dilakukan ketika memang terdapat perubahan data yang signifikan. Dia mengusulkan agar verval tidak perlu dilakukan setiap bulan terhadap seluruh guru. Selain persoalan verval dapodik, PGRI Banyumas Raya juga menyoroti kepastian status guru P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sarno mengatakan, status kontrak yang melekat pada guru P3K masih menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian karir, terutama karena kebutuhan tenaga guru di lapangan masih cukup besar.
21: Oke, ada verval, tapi khusus untuk teman-teman yang tadi ada kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala, memang itu wajib hukumnya untuk di verval dalam rangka penyesuaian nominal gajinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat ini teman-teman di lapangan juga ada keresahan, terutama mereka yang berstatus guru P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nasib mereka ke depan itu mau seperti apa gitu. Karena status mereka ini sebagai P3K belum menjamin kelangsungan kepegawaian mereka ya.
20: Lebih lanjut, Sarno meminta pemerintah memberikan kepastian lebih besar terhadap masa depan para guru P3K. Sarno bahkan mendorong agar guru P3K yang telah mengabdi dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes sebagai bentuk penghargaan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana alam sering menimbulkan korban, maka dari itu diperlukan langkah-langkah penyelamatan pada saat bencana. Tindakan penyelamatan yang harus diambil jika bencana alam sudah terjadi adalah langkah yang harus diambil adalah untuk penyelamatan diri. Beberapa langkah penyelamatan pada saat bencana diantaranya seperti penyelamatan saat terjadi gempa bumi. Bersikap tenang dan jangan panik agar dapat melakukan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Segera keluar rumah jika berada di dalam rumah, carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh. Saat berada di dalam gedung bertingkat atau bangunan tinggi, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda. Untuk menghadapi tsunami, apabila terjadi gempa dan air laut surut secara tiba-tiba, segeralah berlari menjauh dari pantai, cari tempat yang lebih tinggi karena kemungkinan tsunami akan terjadi. Jika gempa terjadi pada malam hari dengan kekuatan yang besar dan kemungkinan aliran listrik dan saluran telekomunikasi terputus, jika hal itu terjadi dalam keadaan darurat, segeralah mencari bangunan bertingkat dan naik ke atas. Jika saat terjadi banjir, saat banjir sudah memasuki rumah, lebih baik mengungsi ke tempat yang lebih aman. Perhatikan kebersihan tempat, makanan dan minuman, dan saat terjadi banjir mudah sekali kuman-kuman penyakit tersebar dan berjangkit. Waspada terhadap lingkungan sekitar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan penanggulangan akibat kebakaran hutan, usahakan tidak terlalu banyak keluar rumah untuk menghindari asap, dan jika keluar rumah, gunakanlah masker untuk mengurangi pengaruh buruk asap terhadap pernapasan kita. Thank you.

Pemanasan global atau global warming adalah bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem karena disebabkan oleh meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Pada setiap tahunnya, populasi di dunia mengalami pertambahan jumlah secara terus-menerus, sehingga sebagian besar pemanasan global dan kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh tindakan manusia. Pemanasan global juga dapat dipicu oleh perancangan bangunan yang secara arsitektur seringkali kurang memperhatikan keselarasan alam, sehingga dapat berdampak negatif bagi lingkungan, karena ketika memanfaatkan sumber daya dan penggunaan teknologi selama proses pembangunan berlangsung, tidak ramah terhadap alam. Salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan alam yang berdampak bagi lingkungan adalah dengan menerapkan konsep green building atau bangunan hijau. Green building memiliki konsep untuk mengurangi kebutuhan energi secara signifikan melalui beberapa metode. Tidak hanya mengurangi kebutuhan energi, green building juga mengurangi konsumsi air, melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kualitas udara, dan pengelolaan sampah.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam suasana Surakarta sore ini ya. Sore ini yang sudah sempat menyapa kami lewat WhatsApp, siapa aja nih ya, saya sapa dulu. Ada Pak Suprapto di Jate, selamat sore Mbak Citra, metugas, sehat semangat selalu, amin. Terima kasih Pak Suprapto. Ada juga Pak Cuk di Wonogiri, selamat sore Mbak Citra, selamat tugas, absen saja. Oke, silahkan yang mau absen monggo ke line WhatsApp kami ya, WhatsApp chat saja di 081 3900 15525, biar saya centang satu persatu ya. Ada Bu Elisa di Pajang juga, selamat sore Mbak Citra, metugas, saya tetap semangat nanti pulangnya hati-hati ya. Baik, amin, terima kasih Bu Elisa ya. Terima kasih juga buat pendengar yang sudah stay tune terus di Pro1 Surakarta dan juga yang sudah mengirim pesan. Senang ya rasanya sore-sore gini tetap bisa terhubung dan juga ngobrol bareng meskipun lewat udara aja, tapi sudah sangat hangat hati saya ya. Nah, buat pendengar yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan nih, tentu kita berharap perjalanan sore ini aman, lancar sampai tujuan, apalagi memasuki waktu sore gitu ya. Biasanya lalu lintas mulai rame, apalagi beberapa hari terakhir nih Solo kota gitu ya, ini cukup padat lalu lintasnya karena memang ada agenda tahunan yaitu haul di area Pasar Kliwon gitu ya. Jadi tetap hati-hati di jalan dan juga saling menghargai sesama pengguna jalan ya. Nah, ngomong-ngomong soal keamanan di jalan nih, ada informasi dari Karanganyar yang perlu kita simak bersama nih pendengar. Polisi menggelar razia untuk menindak aktivitas yang mengarah pada balap liar dan penggunaan knalpot tidak standar di wilayah Kecamatan Kebak Kramat, Karanganyar pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sebanyak 127 sepeda motor terjaring dalam kegiatan tersebut. Razia digelar oleh Satlantas Polres Karanganyar setelah polisi menerima keluhan masyarakat terkait aktivitas berkendara yang dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga. Penindakan ini dimulai sekitar pukul 16.30 atau setengah 5 sore waktu Indonesia Barat. Sebanyak 30 personel Satlantas Polres Karanganyar dan 9 personel Polsek Kebak Kramat ini diterjunkan dalam kegiatan tersebut ya. Kemudian petugas menyasar sejumlah jalur yang dinilai rawan digunakan untuk aktivitas berkendara yang mengganggu, termasuk kawasan flyover jalan tol jalur Salatiga Kertosono dan sejumlah ruas jalan di wilayah Kebak Kramat. Nah, sebelum bergerak ke lokasi, personel terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan di Mapolsek Kebak Kramat, KBO Lantas Polres Karanganyar Ibtu Ngadirin meminta anggota mengedepankan pendekatan humanis selama penindakan. Petugas juga diminta tetap profesional dan juga menghindari tindakan kekerasan ketika menghadapi pengendara di lapangan. Dan dari 127 sepeda motor yang terjaring, pendengar, polisi mengamankan 77 sepeda motor. Sebanyak 22 surat tanda motor kendaraan atau STNK juga ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu 28 pengendara lainnya diberikan teguran, imbauan, dan pembinaan secara langsung. Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Razes Fernando Manurung mengatakan penindakan tersebut merupakan respon polisi atas laporan dan keluhan masyarakat. Menurut dia, aktivitas berkendara yang mengarah pada balap liar dan penggunaan knalpot tidak standar berpotensi mengganggu pengguna jalan lain. Selain menimbulkan kebisingan ya pendengar, aktivitas tersebut juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dan dalam penindakan tersebut, polisi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di lokasi sasaran. Kendaraan yang ditemukan melakukan pelanggaran kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses pengangkutan kendaraan yang diamankan juga mendapat bantuan dari masyarakat sekitar. Sejumlah warga dan pengusaha truk secara sukarela membantu memindahkan sepeda motor ke lokasi yang aman. Kendaraan dan dokumen yang ditahan selanjutnya dibawa ke Satpas Kepolisian

tim Polres Karanganyar untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan. Dan Razies mengatakan kegiatan penindakan tidak berhenti pada razia tersebut ya, pendengar. Polisi akan melakukan kegiatan serupa secara berkala ya, terutama di lokasi yang berdasarkan laporan masyarakat kerap digunakan untuk aktivitas berkendara yang mengganggu ketertiban. Dia berharap penindakan tersebut dapat memberikan efek pencegahan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas. Kegiatan razia berlangsung secara aman dan kondusif. Polisi memastikan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan atau menciptakan kondisi jalan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Dan Anda tentu tetap bersama kami ya di Pro 1 Surakarta untuk mendapatkan informasi terupdate. Jadi stay tune terus pokoknya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa tidak ada aturan hukum seorang wakil presiden, wapres, bisa dilengsarkan Mahkamah Konstitusi atau MK. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com melalui akun threads pribadinya @yusrilihzamhd, Yusril membantah bahwa dirinya pernah membuat pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Yusril kemudian mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan tetap memverifikasinya. Kepada awak media, dia hanya mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan ijazah wakil presiden Gibran.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oke, sebelum berangkat, cek dulu. Kompor aman, sudah mati. Keran sudah ditutup. Lampu yang gak perlu sudah dimatikan. Alat elektronik aman. Pintu sudah dikunci. Jendela, oke, aman. Nah, sudah lengkap. Kadang memang kelihatannya sepele, tapi kebiasaan cek sebentar sebelum meninggalkan rumah bisa bikin kita lebih tenang selama perjalanan. Jadi, jangan buru-buru pergi. Cek kompor, keran, listrik, alat elektronik, pintu, dan jendela. Sudah dicek. Oke, sekarang baru berangkat.

Satu komentar hanya butuh beberapa detik untuk ditulis, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Berbeda pendapat bukan alasan untuk saling menghina. Tidak setuju bukan berarti harus merendahkan. Di ruang digital, nilai Pancasila juga perlu hadir. Menghargai sesama, menjaga persatuan, bermusyawarah dengan pikiran terbuka, dan menggunakan kebebasan dengan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, sebelum menulis komentar, coba berhenti sejenak. Apakah yang kita tulis membawa kebaikan atau justru memperlebar perbedaan? Mari kita hadirkan Pancasila juga di ruang digital.

RRI Surakarta dengan esensi buku. Buku Brave Not Perfect, tulisan Resma Saujani, mengajak perempuan untuk berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai memilih keberanian. Ia mengangkat isu bahwa sejak kecil, perempuan cenderung dibesarkan untuk menjadi baik dan sempurna, tidak membuat kesalahan, tidak menimbulkan konflik, dan selalu menyenangkan orang lain. Sebaliknya, anak laki-laki lebih sering didorong untuk mengambil risiko, gagal, dan belajar dari kesalahan. Pola ini membuat banyak perempuan tumbuh takut mencoba, takut gagal, dan akhirnya menghindari tantangan. Pengalaman pribadi Resma mencalonkan diri dalam pemilu dan mengalami kekalahan telak justru menjadi titik balik hidupnya. Ia menyadari bahwa perfeksionisme telah mengekangnya selama ini. Dari sinilah ia menemukan kekuatan dalam keberanian bahwa gagal itu tidak fatal dan justru membuka jalan bagi pertumbuhan dan ketangguhan. Buku ini mendorong pembaca untuk melepaskan obsesi akan kesempurnaan yang membuat stres, cemas, dan lelah secara emosional. Perfeksionisme seringkali mencegah perempuan menyuarakan pendapat, mengambil peran kepemimpinan, atau mengejar hal-hal yang sebenarnya mereka inginkan. Saujani menawarkan cara untuk berlatih berani, berkata jujur, meski tidak menyenangkan. Mencoba hal baru, meski belum ahli, dan menerima kegagalan sebagai bagian penting dari hidup. Saujani juga membongkar mitos bahwa keberanian adalah sifat bawaan. Menurutnya, keberanian adalah keterampilan yang bisa diasah lewat tindakan-tindakan kecil setiap hari. Semakin sering kita memilih keberanian, meski takut, semakin kuat rasa percaya diri yang dibangun. Buku ini juga merupakan seruan budaya. Masyarakat perlu berhenti menilai perempuan berdasarkan standar kesempurnaan. Sebaliknya, kita perlu menciptakan ruang aman untuk perempuan belajar, gagal, dan tumbuh. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Sarapan pagi pakai nasi dan telur pasti enak nih. Apalagi kalau sudah punya stok telur di kulkas. Jadi tidak perlu buru-buru ke warung. Tapi tahukah Anda ada tips untuk menyimpan telur agar lebih awet? Tidak perlu mencuci telur sebelum disimpan. Karena air dapat merusak lapisan pelindung yang ada di cangkang telur atau disebut kutikula. Kutikula itu berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mencegah adanya bakteri yang masuk ke dalam telur. Kalau lapisan pelindungnya rusak, bakteri jadi lebih mudah masuk kan? Jadi, untuk menyimpan telur yang baik dan aman, cukup bersihkan saja menggunakan kain bersih ataupun tisu ya. Nah, telurnya sudah matang nih. Yuk sarapan!

Pendengar, saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah maghrib bagi Anda yang menunaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski tidak wajib, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang sangat utama. Banyak sekali dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang menyebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan sholat tahajud. Allah SWT berfirman, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud.

utamanya lagi di sepertiga malam terakhir, yaitu ketika kebanyakan manusia sedang terlelap dalam tidur, berbagai aktivitas berhenti, serta suasana begitu hening dan sunyi. Ini adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Karena pada waktu itu pula, Allah sedang turun ke langit dunia untuk mengijabai doa hamba-hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, Al-Quran. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Al-Quran, surat 23,

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 101 MHz dan 96,8 MHz dan juga audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital ya. Masih kami hadirkan lagu-lagu yang siap menemani waktu senja Anda atau waktu malam Anda ya, dan juga informasi untuk Anda. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan nyanyian suci untuk Anda pendengar dengan tema iman sebesar biji sesawi bersama dengan Indah Budianti.

Shalom, selamat petang pendengar Nyanyian Suci program 1 RRI Surakarta yang diberkati Tuhan. Puji syukur, hari ini bersua kembali dengan saya Endah. Sukacita datangnya hanya dari Tuhan Yesus. Hanya Dia yang berkuasa di atas segala bangsa. Maka layaklah kita tunduk di hadapannya. Dalam Tuhan, kita diajarkan untuk hidup senantiasa menurut jalan Tuhan. Arahan sudah disediakan berupa firman Tuhan. Hendaklah kita pun senantiasa merenungkan siang serta malam. Tuhan inginkan umat-Nya bertumbuh, berakar, bermanfaat bagi sesama yang menghasilkan buah setiap musim, setiap waktu. Tuhan inginkan iman kita sebesar biji sesawi dalam Lukas 17 ayat 6 yang demikian. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, saudaraku, petang hari ini mari kita bersama juga akan merenungkan apa makna iman sebesar biji sesawi.

Saudaraku terkasih dalam Kristus, iman sebesar biji sesawi merupakan sebuah kiasan dari Tuhan Yesus, menyuruh murid-muridnya yang beriman kecil untuk pergi membajak kayu. Gunung dan pohon ara tentu saja dua hal yang sangat berbeda. Tapi Tuhan Yesus memakai contoh ini sebagai perumpamaan tentang bagaimana gunung dan pohon ara bahkan bisa berpindah jika diperintahkan atas nama Tuhan. Secara manusia tentu mustahil dilakukan. Namun secara iman, Tuhan mampu melakukan apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Asalkan kita mempunyai iman. Cukup iman yang kecil sudah cukup untuk kita yakini. Dalam Tuhan bisa melewati badai besar. Asal mohon tangan Tuhan yang menggandeng kita. Kasih Tuhan buat kita penuh iman. Meyakini bahwa Kristus adalah Sang Raja Maha Agung yang layak kita sembah. Karena kasih Tuhan tiada duanya. Jaga, rawat iman kita. Meski hanya sebesar biji sesawi, namun mampu mengubah dunia, mendapatkan keselamatan. Karena mengenal kasih Kristus.

Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengandalkan iman di bawah telapak tangan Tuhan yang kreatif. Penghalang doa terbesar kita adalah kecenderungan fokus pada apa yang tampak secara fisik. Penghalang doa lainnya adalah saat kita mengandalkan imajinasi kita dan meminta Tuhan untuk membereskan semua masalah yang kita alami dengan cara yang kita inginkan. Sampai akhirnya kita disadarkan soal kesalahan ini dari perumpamaan tentang pohon ara yang Tuhan Yesus sampaikan. Kami dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Itulah firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 6. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus sudah benar-benar memberitahukan kita soal kuasa iman. Bahkan dalam perintah Tuhan, badai dan pergumulan, patuh pada Tuhan. Apapun badai itu, mereka akan tunduk dalam Tuhan. Yesus yang penuh anugerah dan kebenaran membuktikan bahwa benih iman sekecil apapun berkuasa di bawah tangan Tuhan. Sungguh indah kau Tuhan. Iman sebesar biji sesawi menjadi sebuah kata bernilai tinggi. Dari biji yang sangat kecil bisa tumbuh bermanfaat bagi orang lain. Artinya iman itu seperti biji sesawi, meskipun kecil berdampak besar. Karena iman yang benar menciptakan kenyamanan dan perubahan besar. Iman tidak perlu diperlihatkan, namun iman sesungguhnya cukup dengan bertindak melakukan perbuatan yang baik. Perubahan di jalan Tuhan harus terjadi. Dimanapun kita ditempatkan, jadilah penerang, menjadi pribadi meneduhkan, sehingga menjadi kitab terbuka. Anak Tuhan selalu bersaksi bahwa Tuhan kita sungguh indah.

Saudaraku terkasih, kita dipilih Tuhan menjadi anak domba-Nya. Ya, bukan suatu kebetulan. Ini merupakan anugerah terindah dalam hidup kita. Mari untuk itu kita bekerja di ladangnya Tuhan agar orang lain pun merasakan kasih Allah yang sempurna. Mulai dari diri sendiri, wujudkan kasih. Sebagai biji sesawi, kita hidup haruslah bermanfaat. Sesawi yang kecil tidak ragu berjuang tumbuh hidup agar dirasakan orang lain. Kiranya mohon untuk dimampukan Tuhan berbuat segala sesuatu yang benar. Berdoa, sujud menyembah kepada-Nya. Sorak-sore atas karunia terindah yang kita dapatkan.

Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita masih ragu-ragu ambil bagian dalam melayani Tuhan. Dengan berbagai alasan, belum ada waktu, masih sibuk dengan urusan pribadi dan lain sebagainya. Padahal dalam menjadi biji sesawi kita pun tidak harus mulai dengan hal besar. Kita bisa mulai dari lingkungan kita sendiri, lingkup kita sendiri. Mungkin dalam lingkup persekutuan doa, ada juga mungkin dalam lingkup kita melakukan kegiatan pemahaman Alkitab, dan bisa juga saling menyapa satu sama lain, mengingatkan untuk beribadah, mengajak bersekutu. Itu sudah lebih dari cukup untuk memulai menjadi biji sesawi. Saling menyemangati dalam iman, karena Tuhan bersabda, barang satu atau dua orang berkumpul memuji dan berdoa pada Tuhan, disitulah Tuhan akan hadir. Mohon untuk Tuhan pakai.

Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur hari ini kita telah bersama merenungkan iman sebesar biji sesawi, yang mana mengajarkan kita meskipun kecil, tapi dimampukan Tuhan untuk bisa berkarya, bertumbuh, bermanfaat untuk menebar kasih dimanapun kita ditempatkan. Dari biji sesawi yang kecil, bertumbuh, punya akar kuat, mengibaratkan bila iman kita pada Tuhan terikat erat, pasti dapat bertumbuh iman, membuahkan hasil yang berkenan pada Tuhan. Saudaraku, semangat menjadi pewarta, pelaku firman Tuhan, sampai dunia mengenal Dia. Demikian nyanyian suci malam hari ini, kiranya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kita sudah ikuti bersama nyanyian suci bersama dengan Enda Budianti. Dan sesaat lagi pendengar, kita nantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama dengan Pro3 Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget. Cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru Pasdio mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan perampasan aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya, karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarembang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir, begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak nikmati pak. Dan atau saya itu dulu nanti pun mau sama mulai sama jadi orang pelayu. Padahal apa deh.
7: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Kudori menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah.
9: Itu kan aran dari pengakuan para kelompok paguyuban 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak itu saja
10: ya. Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya.
7: Evaluasi sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Surakarta sore ini sudah sampai di penghujung ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga menjadikan Pro 1 Surakarta sebagai teman sore Anda. Dan sebelum saya berpamitan, masih ada satu sajian terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ada siraman rohani agama Kristen bersama dengan Pendeta Setioko Alexander Tombokan Esfil dari GKJ Manahan dengan tema pertobatan dan ketaatan. Jadi tetap bersama kami untuk sajian terakhir tersebut, dan saya Citra Afidka pamit undur diri dari Surakarta sore ini. Selamat malam dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

Selamat malam para pendengar setia siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia. Menyapa di ruang dengar Anda saat ini dengan saya, Pendeta Setioko Alexander Tombokan dari GKJ Manahan Surakarta. Menemani Anda selama beberapa waktu ke depan, semoga kita dan Anda semua dalam keadaan baik dan sehat dimanapun saat ini sedang berada. Baik sendiri ataupun bersama dengan orang-orang yang terkasih, semoga kasih Tuhan selalu mendekap kita dengan penyertaannya di setiap momen kehidupan kita. Salam hangat dari kami untuk para pendengar semua. Saat ini kita rindu untuk merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita menyatukan hati untuk memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan hati yang terus terarah kepada-Mu ya Tuhan, sumber pertolongan, sumber kehidupan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah, atas kesempatan, atas kehidupan yang telah Tuhan karuniakan pada kami dan boleh kami jalani hingga di saat ini. Di saat ini Tuhan, hati kami rindu akan firman-Mu seperti rusa yang haus akan aliran air sungai. Demikianlah hati kami begitu haus dan rindunya akan siraman rohani dari firman Tuhan yang sangat kami nantikan. Maka Tuhan, sapalah kami lewat firman-Mu sebagai cinta-Mu yang agung bagi kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus untuk memenuhi hati pikiran kami sehingga dalam kami merenungkan sabda Tuhan, firman-Mu boleh sungguh-sungguh menjadi pelita yang menerangi langkah kami, dan hidup kami boleh disegarkan, hidup kami boleh diteguhkan lewat firman yang kami dengar dan renungkan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikannya, dan kiranya oleh gerak karya Roh Kudus, hidup kami boleh senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan. Inilah seru kerinduan kami di dalam doa ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara-saudara para pendengar setia Radio Republik Indonesia, firman Tuhan yang kita renungkan di kesempatan saat ini diambilkan dari Matius 21 ayat 28 hingga ayat 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Saya membacakan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul perikop Perumpamaan tentang dua orang anak. Demikian bunyi sabda Tuhan. Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Jawab anak itu, "Aku tidak mau." Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, "Baik, Bapak." Namun ia tidak pergi. "Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang pertama." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara para pendengar setia Radio Republik Indonesia, di kesempatan saat ini judul perenungan kita diberi tema Pertobatan dan Ketaatan. Seringkali ketika saya berjumpa dengan orang-orang atau orang yang secara khusus mencari saya untuk ngobrol, seringkali saya berefleksi bahwa belakangan ini, akhir-akhir ini terjadi banyak sekali tantangan, kalau bisa disebut ya badai kehidupan, yang baik di dalam skala global, skala nasional, dan di skala lokal. Ada banyak sekali badai-badai hidup yang akhir-akhir ini sering menyapa dan menerpa kehidupan orang percaya. Khususnya beberapa orang yang waktu kebelakang ini sering bercakap-cakap dengan saya. Ada suatu hal yang saya refleksikan ketika seseorang mengalami kesesakan hidup yang sedemikian beratnya. Seringkali ketika kesesakan hidup menerpa kita, manusia itu sering berpikir untuk berhenti, untuk menghentikan langkahnya. Contoh seperti ini. Ketika kita mengalami tekanan berat di dalam pekerjaan, ketika target-target demikian besar, tuntutan, tekanan kerja begitu besar, dan suasana atau lingkungan bekerja kita juga tidak sehat, terjadi persaingan yang sangat sengit, seringkali orang berpikir, "Wah, apa aku berhenti saja ya? Apa aku resign saja ya?" Lalu di kasus yang lain juga seringkali ketika anak-anak muda yang baru-baru saja masuk ke perkuliahan berpikir, "Wah, apa aku salah jurusan ya? Kok aku tidak bisa mengikuti dengan baik pelajarannya? Kok aku tidak bisa memahami? Kok aku tidak enjoy dalam menerima materi-materi ini? Kok aku tidak suka dengan lingkungannya? Apa aku pindah jurusan saja ya?" Seringkali juga terpikir untuk berhenti dan kemudian menghentikan proses mereka. Juga ada ketika momen orang-orang bercerita tentang keadaan keluarga yang mungkin tidak baik-baik saja. "Wah, Mas, ini keluarga saya seperti ini, pasangan saya seperti ini, anak saya seperti ini, saya sendiri seperti ini. Apa saya sudahi saja ya? Apa cukup di sini saja ya hubungan kami, hubungan kita?" Seringkali orang berpikir untuk berhenti dalam menjalani relasi mereka. Lalu ketika persoalan hidup saking banyaknya tumpuk undung berkelindan dan beruntutan, seringkali orang juga tiba dalam pertanyaan yang saya juga sendiri bingung dalam menjawabnya. Seringkali orang juga ada yang bertanya, "Mas, hidupku sedemikian berat ini, apa hidupku berhenti saja ya?" Seringkali orang itu berpikir untuk berhenti dalam menjalani hidup. Mereka berpikir untuk menaruh titik di dalam cerita hidup mereka.
Padahal saudara-saudara, ketika kesesakan hidup menekan berat, mungkin berhenti bukan jawabannya. Mungkin menaruh titik di dalam cerita kita itu bukan solusi, bukan jalan keluar. Bagaimana semisal kalau kita berada dalam situasi kesesakan yang sedemikian berat, seringkali saya berkata kepada orang lain bahwa mungkin bukan hidupnya yang harus dihentikan, tetapi bagaimana kalau jalan hidupnya yang diganti, jalan hidupnya yang berganti. Bagaimana kalau berhenti itu bukan solusi, tetapi piye kalau hidup tetap dilanjutkan, tetapi melanjutkannya itu dengan cara yang lain. Jadi mungkin berganti jalan hidup menjadi suatu jawaban, menjadi suatu solusi yang sebenarnya kita butuhkan, yang sebenarnya itu jawabannya. Bukan hidupnya yang dihentikan, tetapi jalan hidupnya yang berubah. Gaya hidupnya, cara hidupnya yang berganti. Nah, saudara-saudara, melalui refleksi itu, kita diajak untuk menghayati kembali atau mengingat makna tentang pertobatan. Di dalam penghayatan iman kita, pertobatan itu merupakan suatu

kesadaran saja tidak cukup, saudara-saudara, bahwa pertobatan itu juga merupakan suatu tindakan nyata. Bahwa ketika kita sadar bahwa jalan hidup kita keliru dan kita katakanlah sadar itu insyaf, kemudian kalau hanya berhenti di sadar ya kita rentan untuk mengulangi kembali. Karenanya pertobatan itu juga tidak sekedar rumongso salah, tetapi juga mengambil keputusan tindakan untuk sungguh-sungguh berhenti dan sungguh-sungguh berganti arah, berganti jalan, berganti cara. Nah, jadi pertobatan itu proses yang bermula dari kesadaran dan menjadi suatu action, tindakan nyata. Menyangkut apa? Menyangkut perubahan. Perubahan arah hidup, perubahan cara hidup, dan perubahan pandangan hidup. Bertobat itu berubah arah hidupnya. Yang semula orientasinya mengejar kesuksesan, mengejar ambisinya sendiri, mengejar kekuasaan, mengejar kekayaan. Karena dia sadar bahwa pencariannya selama ini salah dan sia-sia, akhirnya dia mengubah orientasi atau arah kehidupannya untuk mengejar hal yang lainnya. Lalu perubahan pandangan hidup. Oh, selama ini mindset saya seperti ini dan saya menjalaninya dengan mindset ini. Wah, ternyata salah, ternyata keliru. Akhirnya berubah pandangan, berubah mindset. Selain itu juga menyangkut dengan perubahan cara hidup. Selama ini saya melakoni menjalani hidup saya dengan cara saya, dengan egoisme saya. Sikut sana, sikut sini, pinjam sana, pinjam sini, tipu sana, tipu sini mungkin. Dan ketika kita sadar itu salah, tidak membawa kebaikan baik pada hidup kita maupun hidup orang lain, akhirnya kita memutuskan, sadar dan memutuskan ya action, oh harus berubah cara hidup saya. Nah, pertobatan itu proses yang menyangkut perubahan cara hidup, arah hidup, pandangan hidup. Tidak sekedar kesadaran, tetapi juga komitmen, tekad, tindakan nyata. Dan pertobatan itu, proses pertobatan itu memiliki dua gerak. Yang pertama adalah ketika seseorang itu berpaling dari dosa. Berpaling dari dosa itu ketika kita sadar jalan ini keliru, lalu kita nyingkur, kita mencukupkan dan kita berpaling. Berpaling dari yang salah, berpaling dari dosa. Tapi apakah itu cukup? Belum. Kalau kita hanya berpaling dari dosa, kita rentan untuk mengganti itu dengan hal yang nampaknya positif tetapi belum tentu benar. Bertobat itu tidak sekedar berhenti dari suatu kebiasaan buruk, tidak sekedar berhenti dari suatu pencarian yang keliru lalu mencoba menggantikannya dengan hal-hal lain yang lebih positif. Tapi bertobat itu berpaling kepada Allah, tidak hanya berpaling dari dosa tapi berpaling kepada Allah, mencari Tuhan dan menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan yang baru, menggantikan pusat kehidupan yang lama. Selama ini pusat kehidupan kita ego kita sendiri, ambisi kita sendiri, cara kita sendiri. Karena kita sadar itu salah, kita berpaling dari itu dan kita berpaling kepada Tuhan, maka bertobat itu menggantikan pusat kehidupan kita yang lama berganti menjadi pusat kehidupan baru, yaitu Tuhan itu sendiri yang menjadi pusat kehidupan kita. Bacaan Alkitab kita hari ini, saudara-saudara, berbicara tentang perumpamaan. Perumpamaan dua orang anak. Parable of the two sons. Melalui perikop perumpamaan ini, kita diajak untuk belajar bahwa hidupnya orang Kristen itu, orang percaya, orang beriman, itu bukan tentang apa, bukan cuma tentang apa yang kita katakan kepada Allah, bukan hanya tentang apa yang kita katakan kepada Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan setelah kita mengenal kehendak Allah. Jadi keseluruhan perikop ini hendak mengantar kita untuk melihat bahwa kehidupan rohani, kehidupan iman kita sebagai orang Kristen itu bukan cuma tentang apa yang kita katakan kepada Allah, melainkan apa yang kita lakukan setelah kita mengenal kehendak Allah. Maka kalimat kuncinya terdapat di ayat 31. Bahwa di sini Tuhan Yesus bertanya kepada khalayak orang banyak. Dari antara dua orang anak ini tadi, yang pertama tadi disuruh bapaknya untuk bekerja di kebun anggur, dia berkata tidak. Tetapi setelah dia sadar, dia bertobat, dia kemudian mengerjakan itu, pergi mengerjakannya. Tapi yang anak yang kedua, pertama diminta untuk bekerja di kebun anggur,

dia mengatakan iya, tetapi pada prakteknya dia tidak mengerjakan. Jadi nggih tapi mboten kepanggih. Ada dua macam anak tadi. Yesus bertanya kepada orang banyak, siapa di antara kedua ini yang melakukan kehendak ayahnya? Dan orang banyak berkata, yang pertama. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius ini kita diingatkan pada salah satu pesan Injil bahwa hidupnya orang Kristen itu tentang melakukan kehendak Allah. Bukan hanya tentang apa yang dikatakan kepada Tuhan, tetapi apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Sudahkah hidup kita melakukan kehendaknya? Maka dari dua anak ini yang dicari adalah siapa sih yang melakukan kehendak ayahnya? Siapa tuh yang melakukan kehendak bapaknya? Nah, maka saudara-saudara kita diingatkan pada salah satu bagian ayat dalam Injil Matius, Matius 7 ayat 21 yang berkata bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka pesan Injil ini juga memiliki resonansi yang kuat dengan perikop kita di saat ini bahwa kita dipanggil untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara, refleksi saya terhadap perikop ini lewat perumpamaan itu tadi tentang dua orang anak yang sama-sama mendengarkan kehendak ayahnya itu, seringkali ketika kita berdiskusi tentang perikop ini, orang itu terjebak, fokusnya mencari siapa tuh dari sing barep karo sing ragil iki sing dosanya lebih besar, siapa yang salahnya lebih banyak. Ada orang berkata, yang kan lebih baik yang pertama, walaupun dia berkata tidak, tapi dia mengerjakan. Tapi juga ada orang lain yang berkata bahwa, yo, lebih bagus anak yang kedua, anak pertama kuwi kualat, mosok karo orang tua bilang tidak. Ya mending anak yang kedua di depan bilang iya sih, walaupun toh ya ora dilakukan. Nah, seringkali orang berdebat mencari mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Tapi dalam perikop ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa dari kedua anak tadi bukan dicari siapa yang paling berdosa, melainkan siapa yang bersedia untuk berubah ketika kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada dia. Maka dari dua anak ini kita melihat, oh siapa toh yang bersedia berubah ketika kebenaran firman Allah dinyatakan kepadanya? Oh ternyata yang pertama. Mungkin di awal dia ngelirwake, dia nggak mau, dia menolak apa yang menjadi perkataan atau firman ayahnya, kehendak ayahnya. Tapi karena dia sadar ini salah dan dia mengambil keputusan untuk berpaling lagi kepada ayahnya, akhirnya dia mengerjakan kehendak ayahnya. Itulah proses pertobatan yang terjadi pada anak pertama, walaupun pada awalnya kesannya, kok ini anak kok durhaka sekali menolak orang tuanya. Jadi, kalau ditimbang-timbang, ya orang punya penilaiannya, tetapi di mata Allah, kalau berbicara tentang pertobatan, siapa sih orang yang langsung mau berubah hidupnya segera ketika ia sadar akan kebenaran firman Tuhan? Nah, maka saudara-saudara kita diajak untuk belajar seringkali dan berefleksi ya. Seringkali hidup kita itu, kita merasa diri kita tuh cukup bersih dibandingkan orang lain yang lebih kotor. Dan ketika kita merasa cukup bersih, kita kurang responsif untuk bertobat. Kita merasa, wah, aku cek luwe apik, cek luwe mending. Mosok aku salah atau biasanya juga ingin iki yo gak apa-apa gitu. Lah orang lain itu, si A, si B itu, dia berbuat jahat seperti ini, nipu orang seperti itu, dan sebagainya. Nah, seringkali dalam urusan pertobatan itu, karena kita merasa cukup bersih, kita kurang responsif dalam bersegera berubah ketika kita sadar kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Maka ini menjadi satu pesan Tuhan dalam perenungan kita di saat ini, bahwa kita dipanggil, diundang untuk segera bersedia berubah arah cara pandangan hidup ketika kita telah sadar dan mengenal, oh Tuhan menghendaki yang ini, dan dia memperkenankan aku untuk melakukan apa yang baik benar seperti ini, tidak seperti itu. Nah, itu yang menjadi proses pertobatan kehidupan kita orang percaya. Lalu dalam proses pertobatan itu, saudara-saudara, supaya tobat itu tidak jadi tomat ya. Seringkali kan tobat itu sesuai kumat gitu ya. Untuk mencegah supaya tobat itu tidak jadi tomat, kita memerlukan yang namanya taat, memerlukan namanya ketaatan. Bahwa dalam proses pertobatan ini melibatkan komitmen dan tekad, dan di dalam melakoninya kita perlu kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga
apa yang kita mulai sebagai laku pertobatan ini tidak berhenti di tengah jalan, tidak kemudian kita tinggalkan, tetapi terus kita tekuni dan lakoni hingga waktunya Tuhan kelak. Karenanya taat itu memiliki arti kesediaan manusia untuk menempatkan kehendaknya di bawah sesuatu yang ia akui lebih benar, lebih baik, dan lebih besar, lebih mulia daripada keinginannya sendiri. Dan proses pertobatan itu memerlukan ketaatan. Setelah manusia bertekad untuk memperbaiki hidup, maka dalam melakoni pertobatan itu ia perlu taat dan setia. Semakin jauh dan lama proses pertobatan yang sudah dilakoni itu, maka semakin besar juga tantangan dan godaan untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam jalan pertobatan ini. Karena saudara-saudara, ketaatan kita kepada Tuhan patutlah lahir dari kesadaran, dari cinta dan kebebasan kita. Kita bersungguh-sungguh dalam kita konsekuen, kita disiplin, kita setia dan taat dalam mengikuti kehendak Tuhan di setiap harinya. Maka saudara-saudara, refleksi yang kedua adalah iman itu perlu diwujudkan lewat kerelaan yang penuh cinta untuk menundukkan diri sendiri kepada Kristus yang adalah kuasa di atas segala kuasa. Kita taat kepada Tuhan karena pada Tuhanlah ada kuasa di atas segala kuasa. Karena kita percaya dan yakin bahwa Tuhan itu lebih benar, lebih baik, lebih mulia daripada kehendak kita sendiri, maka kita menundukkan kehendak pribadi kita di bawah kehendak Allah. Dan karenanya kita memautkan hidup kepada kuasa Allah, kekuatan dari Tuhan yang pasti terus melimpahi kita dengan topangan-topangannya yang tidak pernah mengecewakan itu, pasti kita akan senantiasa diiringi, diantarnya, dipimpinnya untuk terus setia dalam laku pertobatan kita. Karena saudara-saudara, pesan Tuhan hari ini bagi kita sederhana, ketika jalan hidup yang sedang kita lakoni ini terasa keliru, Kristus memanggil kita, mari berpaling, berganti jalan, dan ikutlah Dia dalam memikul salib pertobatan dengan taat dan setia. Inilah panggilan Tuhan bagi kita semua. Saat ini jika kita merasa bahwa jalan hidup yang kita lakoni saat ini terasa berat, menekan, dan sedemikian sesaknya, mari kita membuka hati pada panggilan Tuhan. Kristus memanggil, ketika jalan hidup kita terasa keliru, mari kita berpaling dari jalan hidup yang salah ini. Kita berganti jalan, berganti cara hidup, dan mari mengikut Tuhan, memikul salib pertobatan dengan taat dan setia. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Semoga kita semua termasuk saya terus dimampukan Tuhan untuk hidup di dalam pertobatan dan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kiranya sabda Tuhan hari ini boleh mengingatkan, menyegarkan, dan meneguhkan hati dan kehidupan kita untuk semakin giat lagi di dalam Kristus. Hari lepas hari, kiranya Allah terus merahmati kita dengan berkat-Nya, dan kiranya kasih Kristus selalu mengiringi hari demi hari saudara semua. Amin.

Demikian siraman rohani agama Kristen pada saat ini boleh kami layankan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, senantiasa melindungi, kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya kiranya berkuasa atas kehidupan setiap pendengar setia Radio Republik Indonesia saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta Malam Ini. Bagaimana kabar Anda? Akhirnya saya kemarin sudah kasih tahu ini ya, kisi-kisi kalau saya masuk malam hari ini, dan akhirnya benar saya malam hari ini temani Anda sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam. Tentu semoga kita sampai saat ini masih dalam keadaan yang baik dan sehat selalu gitu ya. Dan juga tentunya kita bersyukur bahwasannya apa yang kita miliki saat ini bukan untuk kita bandingkan ya, namun pada akhirnya bisa membuat kita tenang dengan hunian yang kita gunakan berteduh, kemudian dengan kendaraan yang kita punya setidaknya bisa mengantarkan kita ke tempat-tempat yang kita inginkan begitu. Kemudian juga orang-orang di sekitaran kita ini ternyata banyak loh orang yang perhatian gitu ya, walaupun memang kadang ada-ada aja ya, ya namanya manusia begitulah, satu dengan yang lainnya gitu. Tapi kita patut bersyukur bahwasannya hal yang kita nikmati saat ini harus bisa kita nikmati, harus bisa kita syukuri sebagai bentuk kedewasaan. Karena kalau kita tidak hadapi dengan kedewasaan, nampaknya kita tidak akan sekuat sekarang begitu ya. Kalau saya pernah mendengar itu, jangan pernah meminta untuk diusahakan masalahnya, tapi minta pundak untuk dikuatkan menghadapi segala permasalahan yang ada. Karena ya hidup adalah gudang masalah katanya. Tapi semua tergantung bagaimana kita lihai untuk menghadapinya. Faktanya kita bisa bertahan sampai saat ini. Semoga sehat selalu untuk siapapun, pejuang apapun, yang pejuang rupiah ya, yang pejuang keluarga, ataupun juga untuk pejuang ya pokoknya semua yang berjuang dalam kehidupan ini semoga diberikan kekuatan, sehat selalu, dan umur panjang dalam keberkahan. Pendengar, kami akan buka Surakarta malam ini dengan menghadirkan lagu-lagu, juga nanti akan kami selingi dengan informasi untuk Anda ringan-ringan malam hari ini, karena besok kalau ingat Senin, saya tuh selalu ngomong kayak gini ya, karena kerasa banget gitu loh, dari Sabtu, Minggu ke Senin itu rasa-rasanya kayak gemeske. Kayak setelah lama di ruangan yang AC, tiba-tiba harus keluar, dan keluar itu langsung diterik matahari yang begitu cetar membahana. Celekit-celekit katanya ya. Baik, begitu teman dengar, tentunya kami harap Anda masih terus dengan kami. Boleh yang mau WA, mau menyampaikan kabar Anda malam hari ini, boleh banget. Tidak ada request lagu ya, tapi ya untuk di jam sekarang sampai nanti kita berjumpa di Ruang Rindu. Mau menyampaikan kabar dan aktivitas Anda malam hari ini, boleh banget di 0813 900 155 25.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu. Lihat ke kamera, Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jemaah Haul Solo 2026 meluber hingga 500 meter ke Jalan Brigjen Sudiarto. Jumlah jemaah yang mengikuti Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo 2026 pendengar, ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Jemaah memadati sejumlah ruas jalan sehingga arus lalu lintas harus dialihkan. Camat Pasar Kliwon Ari Wibowo menjelaskan jumlah tamu tahun ini meningkat karena puncak Haul Solo berlangsung pada akhir pekan. Area yang digunakan jemaah tidak hanya Jalan Kapten Mulyadi, tetapi juga sejumlah ruas jalan lainnya. Tahun lalu, jemaah menempati Jalan Veteran dari Simpang Baturono sampai Perempatan Gading. Kini meluber ke selatan di Jalan Brigjen Sudiarto sampai kira-kira 500 meter. Cukup panjang karena biasanya nggak sampai di situ gitu ya. Dan selain itu, kata Ari, jemaah juga menempati Jalan Kapten Mulyadi hingga Jembatan Gabukan yang berjarak 500 meter dari kantor kecamatan Pasar Kliwon. Pada Haul Solo 2025 tahun lalu, pendengar, belum tersedia fasilitas siaran langsung atau live streaming di kawasan Baluarti. Tahun ini siaran langsung Haul ini bisa disaksikan di area Baluarti. Menurutnya, pemanfaatan pendopo kelurahan dan kecamatan sekecamatan Pasar Kliwon untuk menyaksikan acara haul maupun beristirahat terbukti efektif mengurai kepadatan jemaah. Kecamatan Pasar Kliwon juga menyediakan toilet dan kipas angin yang dapat digunakan oleh masyarakat. Selain itu, pihak kecamatan menggandeng komunitas terapis untuk memberikan layanan gratis kepada para tamu. Ada 63 jemaah pria yang dilayani, ya. Jumlah itu di luar pelayanan terapis perempuan di bagian utara pendopo, katanya. Ari mengatakan Kecamatan Pasar Kliwon turut menggandeng 15 usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berjualan di pendopo kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk menggerakkan perekonomian sekaligus memenuhi kebutuhan para tamu pendengar. Menurutnya, peningkatan jumlah tamu ini berdampak pada volume sampah. Kecamatan Pasar Kliwon akhirnya menerjunkan 155 petugas dan tentu relawan untuk membersihkan sampah yang dibuang sembarangan khususnya di area pendopo dan jalan-jalan perkampungan. Dan ini ada juga petugas dari DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup, 120 petugas begitu yang membersihkan jalan-jalan protokol. Bahkan Wali Kota Solo pun pimpin kerja bakti untuk membersihkan sampah di area Alkit, pendengar, ya. Ini sambung dari informasi terkait dengan Haul. Wali Kota Solo Respati Ardi memimpin kegiatan kerja bakti membersihkan sampah seusai acara Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di alun-alun selatan Solo pada hari Minggu siang tadi. Kondisi alun-alun selatan atau Alkit ini dipenuhi sampah yang berserakan di hampir seluruh area dan mayoritas sampah berupa sisa kemasan makanan dan minuman serta alas untuk duduk. Kegiatan bersih-bersih ini melibatkan sejumlah pihak antara lain Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Solo, kemudian dari pihak Kecamatan Pasar Kliwon tadi oleh Pak Camat, ya, Pak Ari Wibowo, kemudian juga kelurahan-kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, ada juga komunitas pegiat lingkungan, kemudian juga ada pihak-pihak yang lain. Respati ikut memungut sampah dan memasukkan ke dalam kantong sampah. Selanjutnya, sampah ini diangkut menggunakan armada dari DLH Solo ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo. Kegiatan berlangsung di tengah cuaca panas dan kondisi berdebu pada Minggu siang tadi. Dan Respati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong membersihkan sampah agar fasilitas umum dapat kembali digunakan dengan nyaman dan bisa dimanfaatkan untuk berdagang kembali setelah Haul Solo selesai. Menurut Respati, volume sampah selama Haul 2026 ini tergolong banyak. Meski demikian, kegiatan ini juga berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat. Hotel penuh, ya, rumah makan penuh, dan katanya cari makan siang hari saja sulit, ya. Ini adalah sebuah berkah, begitu ucapnya. Tetapi
tentu menjadi tanggung jawab bersama, yakni sampah begitu ya. Dan Respati juga menjelaskan bahwasannya Haul Solo 2026 berjalan sukses meski ada beberapa aduan terkait persoalan parkir ya, dan ini dapat diselesaikan dengan baik, ucapnya. Dan tentu ini oleh Kepala DLH Solo Herwin Trinugroho Adi juga menjelaskan pihaknya menerjunkan 120 anggota untuk membersihkan sampah selesai Haul Solo 2026. Dan mereka ini dibagi untuk menangani sejumlah wilayah ya. Ini volume sampah pada Haul tahun lalu 2025 mencapai 40 rit. Jadi satu rit sampah diangkut dengan truk itu kurang lebih 1 ton katanya ya. Nah, ini informasinya hadir untuk Anda. Dan tentu ini menjadi PR ya kalau seperti ini, karena ini adalah kegiatan yang sukarela. Namun pada akhirnya kan kegiatan-kegiatan seperti ini juga memajukan perekonomian. Teman-teman UMKM juga turut memeriahkan dengan hadir, dengan melengkapi ya haul ini dengan menyajikan dagangan jajanan mungkin, ataupun perlengkapan haul. Ada yang jual peci, sarung, dan juga mungkin ada aksesoris-aksesoris lain. Kemudian juga banyak hotel, kemudian tempat-tempat makan ini rame gitu ya. Oke, dan terkait dengan hal-hal yang menjadi konsekuensi ya tentu harus ditanggung bersama katanya oleh Pak Respati, terutama di wilayah Pasar Kliwon begitu ya. Oke, informasi ini kami hadirkan untuk Anda sebagai inspirasi, sebagai informasi bahwasannya haul sepertinya sudah usai dan sudah mulai kembali ke daerah masing-masing teman-teman yang datang di Solo ini. Dan jalanan kayaknya malam ini sudah mulai stabil ya. Kemarin saya pulang siaran sore, bahkan untuk pulang ke rumah saja butuh waktu yang cukup sedikit agak lama gitu, karena mungkin jam-jam pulang kerja siaran saya kan setengah delapan ya, setengah delapan ke jam delapan malam gitu tuh kan jam-jam orang makan malam biasanya. Jadi harusnya saya nunggu di sini dulu sampai jam sembilan kayaknya baru pulang biar nggak macet mungkin ya, tapi nggak, saya langsung pulang. Gak apa-apa lah ya. Tapi semoga ini benar menjadi berkah untuk kita semuanya. Dan yang menjadi doa kita semuanya ini salah satunya adalah semoga segera turun hujan ya. Di Solo terutama. Nah, ini biar gak terlalu kentar-kentar panasnya. Kami masih terus temani Anda mendengar. Nah ini. Apa ini? Bu Nini. Artosipun manahipun sabar. Oh gitu, artosipun artinya ya. Oke, artinya hatinya sabar. Oh iya, ini terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan ya. Kalau orang itu katanya cuman punya dua nasib ya. Kalau enggak lagi bejo berarti dia lagi apes. Manusia itu kan cuma gitu. Kalau enggak lagi bejo, lagi apes. Nanti kita bahas ya. Karena kan sebenarnya ini kata orang yang ahli di bidangnya ya. Ini pemuka agama mengatakan kalau kita ini kan ada di dua fase, hanya punya dua fase. Nggak lagi bejo, ya lagi apes. Kalau kita lagi bejo, ya kita bersyukur karena sesungguhnya bejo kita hari ini sudah dinanti apes di titik selanjutnya. Nanti kalau kita tiba di titik apes, ya tetap sabar karena kita sedang pelan-pelan menuju ke checkpoint titik bejo selanjutnya gitu loh. Jadi kayak wolak-walik gitu ya. Semoga ini menjadi pelajaran hidup untuk saya. Wis, untuk saya aja enggak apa-apa. Kalau Anda mau ikut juga tidak apa-apa juga gitu ya. Oke, baik.
banyak sekali pelajaran hidup yang saya sampaikan malam hari ini kayak berat banget gitu loh. Wis malam-malam mau tetap ngomong kayak pelajaran hidup tuh Mas Manggala, jangan-jangan boys liane wae. Gitu ya pendengar, yang mau WA boleh, barangkali selain Bu Nini mau mengirimkan, menyampaikan kabar malam hari ini boleh banget. Santai saja, tidak perlu khawatir apapun gitu ya.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang benar aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Ada informasi kembali yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Nah, ini ada 250 siswa SMA N 1 Plupuh menari kolosal Suro Balung. Kolosal Suro Balung Buto di Festival Batik Sragen ya. Waduh, ini kalau ngelihat gambarnya dengan topeng yang seragam tapi serem juga ya. Pendengar, sebanyak 250 pelajar kelas 10 SMA N 1 Plupuh Sragen menari secara kolosal dengan tarian Suro Balung Buto dalam pembukaan Sragen Batik Heritage Fest 2026 yang digelar di Kompleks Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen pada hari Sabtu malam kemarin. Dan mereka menari dalam durasi yang cukup lama dan menjadi perhatian ratusan pengunjung yang memadati lokasi tersebut. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan kostum khusus yakni rumbai-rumbai hitam yang terbuat dari tali rafia dan topeng karakter raksasa atau buto berwarna merah dengan hiasan kepala gitu ya. Dan Bupati Sragen Sigit Pamungkas tertarik dengan tarian kolosal itu. Selesai menari, Bupati meminta mereka berfoto bersama sebagai bentuk apresiasi. Siti Hamamatul Marati selaku Kepala SMA N 1 Plupuh Sragen ini mengungkapkan anak-anak berlatih menari secara kolosal selama sepekan secara intensif di sekolah pendengar. Dia mengatakan kostumnya pun dibuat oleh para pelajar sendiri dan membutuhkan waktu selama sepekan. Sementara itu khusus untuk topengnya, ini memang dipesan kepada pengrajin. Dan ini di bawah bimbingan guru kesenian Ibu Ning Tias. Selamat malam Bu Ning Tias. Saya mau juga dong Bu diajari nari gitu ya. Dan ini ada ekstrakurikuler seni dan tarian Suro Balung Buto ini merupakan tarian kreasi baru sehingga cukup mudah dihafalkan gerakannya. Siti menyampaikan anak-anak SMA N 1 Plupuh ini bisa menari di event besar Sragen Batik Heritage Fest 2026. Ini menjadi kebanggaan tersendiri. Dia mengatakan lewat

atraksi seni, anak-anak bisa mengenalkan potensi sekolah kepada publik. Dan tentu ini pernah tampil di berbagai event budaya seperti di Pasar Baula dan juga di Solo Great Sail. Apakah Anda pernah menyaksikan ada tari-tarian Suro Balung Buto? Nah, ini dengan jadi dia itu ada topengnya. Kemudian topengnya itu seperti topeng ya seperti topeng buto, ya saya bilang buto ya. Dengan warna pipi, wajah berwarna merah, kemudian mata yang tegas dengan warna hitam, nyelirit munggah gitu di ekor mata sampai ke atas gitu. Dengan alis warna putih, kemudian di samping hidung itu ada kayak tanduknya gitu warna putih gitu. Terus giginya ya gigi ala-ala buta ya. Ada gigi biasa di tengah, kemudian yang di pojok berupa gigi taring kanan kiri gitu yang agak belok ke kanan dan ke kiri. Wah, serem banget ini. Ini yang gue meten-meten ini bocah bendang bubuk kata pas nih. Oke, baik, informasi ini hadir untuk Anda pendengar. Tentunya semoga menginspirasi untuk siapapun. Barangkali Anda adalah guru ataupun penggagas budaya yang senang banget dengan mengumpulkan anak-anak, kemudian mengumpulkan siapapun untuk berlatih bersama. Barangkali membuat satu wadah kesenian gitu kan, ini bisa jadi inspirasi. Anda boleh cek ya di di Google Anda cari. Nah, ini Suro Balung Buto. Anda cek seperti apa wujud topengnya. Suro Balung Buto gitu ya. Oke, kami masih akan hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Dan nanti pada pukul 21 pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI Surakarta. Terus dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Dengan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak sajian mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI Surakarta. Dan malam hari ini seperti minggu malam biasanya ya, akan hadir mini drama dengan tema masyarakat sadar hukum atau Masdarkum, mini drama justisi dengan judul cerita Kerikil.

Pokoknya aku tidak setuju kalau sosialisasi diadakan di rumah ini. Ngerti? Jujur saja. Karena aku tidak ingin kalau bapak itu kena sanksi gara-gara rumah ini dipakai untuk acara itu. Ingat, Pak. Bapak itu seorang guru. Masa masalah

Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mempersembahkan drama radio Mas Darkun. Mengangkat kehidupan masyarakat dengan problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara dengan judul Kerikil. Naskah karya Pipin, teknik montase Marman. Saudara pendengar, selamat mengikuti.

0: Permisi. Permisi. Luwun Pak Slamet.
1: Oh, nggih, sebentar. Walah, Pak Lurah toh. Monggo, silakan masuk. Monggo pinarak Pak Lurah.
0: Oh iya. Terima kasih, Pak.
1: Nggih, Janur Gunung tindak mriki. Ada perlu apa, Pak?
0: Jadi begini Pak Slamet. Insya Allah pada waktu yang ditentukan nanti saya akan mencalonkan diri lagi jadi lurah, Pak.
1: Gitu.
0: Iya. Jadi kedatangan saya ke sini saya mau minta dukungan Pak Slamet.
1: Iya.
0: Sekalian saya mau pinjam rumah Pak Slamet untuk sosialisasi pada malam minggu nanti, Pak.
1: Oh, begitu ya, Pak. Kalau untuk dukungan, insya Allah semua calon lurah saya dukung. Tapi masalah rumah, bagaimana kalau saya bicara sama anak-anak dulu ya, Pak?
0: Maaf, Pak. Saya mau pakai rumah Pak Slamet ini selain gede. Mas Rizky itu kan ketua muda-mudi di sini ya. Jadi tidak ada salahnya bila saya pinjam rumah ini, Pak.

0: Bagaimana Jo? Kira-kira kamu milih yang mana? Berhubung calonnya cuma dua, pilih yang cermat Jo. Jangan sampai menyesal, mengerti?
1: Wah, kalau saya jelas memilih Pak Lurah yang sekarang. Soalnya kalau Pak Lurah ini sangat perhatian sama warganya. Dan tidak kalah pentingnya, yaitu orangnya lebih berper.
0: Ah, kalau aku tetap memilih Pak mantan lurah. Soalnya dia orangnya ramah dan baik. Apalagi saya masih ingat keluargaku pernah ditolong saat benar-benar membutuhkan bantuan, Jo.
1: Walah, pernah ditolong toh. Ah, itu paling ada pamrihnya.
0: Ya tidak mungkin ah. Loh, Arman? Arman mau kemana? Jalan kok kayak kesetanan begitu?

0: Bapak itu bagaimana? Masa Pak Lurah kesini kok tidak ditolak toh, Pak?
1: Arman, Arman. Kamu itu bagaimana? Masa orang bertamu ditolak? Terus perasaannya bagaimana coba?
0: Itu namanya plimplan, Pak. Yang tegas sedikit kenapa, Pak?
2: Mas, kamu itu bagaimana? Masa sama Bapak bilang begitu? Mbok sabar sedikit kenapa toh, Mas?
0: Biar saja. Asal Bapak tahu ya, Arman tidak rela kalau sosialisasi nanti diadakan di rumah ini, ngerti? Bapak tahu kan, kalau Arman itu tidak suka sama Pak Lurah yang sekarang, ngerti?
1: Arman, itu kan urusanmu, mau mendukung Pak Mantan Lurah. Cuman Bapak minta, sudahlah, jangan diperlihatkan rasa tidak suka itu.
2: Lagian menurut Bapak, Pak Lurah memilih tempat ini karena selain melihat aku sebagai ketua pemuda, juga karena di rumah ini bisa muat banyak orang. Begitu loh, Mas.
0: Ah, pokoknya aku tidak setuju kalau sosialisasi diadakan di rumah ini, ngerti? Jujur saja, karena aku tidak ingin Bapak kena sanksi gara-gara rumah ini dipakai untuk acara itu. Ingat, Pak, ingat. Bapak itu kan seorang guru.

Demikianlah begitu tahu kalau rumahnya akan dipakai untuk sosialisasi, Arman marah-marah tidak karuan. Pendengar, apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah tetap diadakan di rumah Pak Slamet atau di tempat lain? Mari kita ikuti cerita selanjutnya.

0: Loh, kok di rumah? Memang kerjamu masuk apa, Riz?
1: Masuk sore kok, Bu.
0: Oh, masuk sore. Kamu kena wajah bagus kok, kelihatan lemes begitu, toh.
1: Semua ini gara-gara Mas Arman, Bu.
0: Arman lagi. Kenapa lagi, Cak Bagus? Oh, masalah yang tidak mau tahu kerjaan rumah lagi.
1: Bukan itu, Bu. Masalahnya Mas Arman itu tidak setuju dan marah besar kalau di rumah Bapak untuk kegiatan sosialisasi Pak Lurah. Padahal alasan Pak Lurah memilih rumah Bapak itu karena selain tempatnya luas, juga memandang aku ini sebagai ketua pemuda. Begitu loh, Bule.
0: Oh, alah, begitu toh kejadiannya. Lah terus Bapakmu sendiri bagaimana?
1: Bapak sendiri belum bisa menjawab apa-apa. Soalnya Bapak tidak enak karena yang ke rumah Bapak kan Pak Lurah sendiri.
0: Oh.
1: Terus Bapak bilang mau berunding sama anak-anak dulu katanya. Padahal sosialisasi itu tinggal 2 hari lagi. Bagaimana ini, Bule? Saya benar-benar bingung ini.
0: Begitu saja kok bingung, Torres. Sini, tak kasih tahu. Sebenarnya apa yang dilakukan Masmu itu benar.
1: Loh, kok benar?
0: Iya. Karena bila Bapakmu nekat menerima ajakan Pak Lurah, malah Bapakmu yang akan mendapat masalah besar loh. Ngerti?
1: Masalah, Bule?
0: Iya, benar. Karena menurut pasal 2 huruf F Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak berpihak kepada kepentingan siapapun. Kalau ini dilanggar, itulah sanksinya. Gimana? Mau Bapakmu dapat sanksi?
1: Wah, jelas tidak toh, Bule. Malah jangan sampai.
0: Sekarang begini, biar semuanya enak, kamu berani tidak matur sama Pak Lurah masalah ini? Ya, kalau menurut Bule, kamu tidak usah cerita masalah Arman yang keberatan ketempatan. Tapi status Bapakmu lah sebagai alasan atau pijakan. Bagaimana?
1: Oh, begitu ya, Bule. Baik, baik.

0: Begitulah, karena kesabaran Buli Imah yang menjelaskan tentang sebab akibat ikut terlibat politik, itulah Rizky mengangguk-angguk seakan tahu maksudnya. Akankah Rizky berani jujur menyampaikan kepada Pak Lurah? Mari kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Jadi sebenarnya itu loh Pak Lurah, alasan kenapa Bapak itu keberatan kalau rumahnya dipakai untuk sosialisasi.
2: Oh, jadi begitu. Ya tidak apa-apa, saya malah seneng kamu berani jujur tentang keadaan yang sebenarnya.
1: Maaf, kalau tidak salah, Pak Lurah dulu juga mantan aparat pemerintah kan? Jadi saya kira malah lebih tahu masalah ini.
2: Saya ini mantan aparat pemerintah? Masa? Walah, ya ampun. Iya benar. Dulu ini saya mantan aparat pemerintah ya. Kenapa sampai lupa ya? Waduh, maaf banget Mas Rizky. Saya benar-benar lupa kalau saya dulu ini mantan aparat pemerintah. Iya. Saya paham maksud Bapakmu. Kenapa Bapakmu sampai tidak bisa memberi keputusan pada saat saya datang ke rumah? Bapakmu sendiri juga seorang guru kok ya? Wah, nyaris saja Bapakmu terkena sanksi. Untung saja kamu cepat ke sini. Aduh, maaf ya Mas. Benar-benar lupa saya.
1: Tidak apa-apa Pak Lurah. Jadi begini, selain saya ke sini itu mau berbicara masalah tadi, saya juga tidak akan lari dari tanggung jawab saya sebagai ketua pemuda, Pak. Nanti saya akan membantu Pak Lurah mencari rumah warga yang luas untuk sosialisasi Pak Lurah. Bagaimana?
2: Wah, terima kasih sekali kalau Mas Rizky mau membantu. Iya. PNS itu harus netral. Aduh, kenapa lupa toh? Ya.

0: Dari mana Pak Narmo? Kelihatannya capek banget gitu.
1: Iya, ini Pak Parjo. Memang capek. Soalnya tadi habis mengantar anakku ke rumah sakit. Tapi ya alhamdulillah sudah boleh pulang.
0: Loh, emangnya sakit apa Pak? Kok Rosi dibawa ke rumah sakit?
1: Itu loh Pak, asam lambungnya naik. Ya sudah, saya bawa ke sana.
0: Lah terus yang bikin tidak semangat selain capek apa Pak?
1: Ceritanya itu, aku tidak punya duit sama sekali Pak Parjo. Padahal anakku sudah kesakitan dan harus dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba Pak Lurah datang dan tanya. Terus aku jujur, kalau tidak punya uang untuk berobat anakku. Tidak tahunya dikasih. Sebenarnya aku nolak, tapi Pak Lurah memaksa. Ya sudah, terpaksa aku terima. Uang memang aku ini juga butuh. Aku malu Pak, telah meremehkan Pak Lurah. Aku malu ini.
0: Ya sudah, tak usah dipikir lagi Pak Narmo. Yang penting besok hati-hati ya. Pak Marno, ada-ada saja.

0: Alhamdulillah, akhirnya sudah dapat tempat yang cocok untuk sosialisasi.
1: Oh, jadi sosialisasi di rumah kita, Riz? Urus saja sendiri. Aku tidak sudi bantu-bantu.
0: Loh, Mas Arman itu kenapa toh? Kok sewot terus?
1: Sampai kapanpun aku tidak akan sudi mendukung dia. Sakit kalau mengingat masalah.
0: Mengingat apa toh, Mas? Mas?
1: Mengingat apa? Memangnya kamu lupa? Saat aku menerima surat balasan lamaran kerja yang sesuai dengan bidang waktu itu, yang harusnya sudah aku terima dan aku harus segera ke Jakarta. Tapi apa? Yang mengasihkan surat malam itu di saat waktu mendesak, tidak punya uang lagi. Coba, kalau dari kemarin-kemarin menyerahkan, aku kan bisa persiapan, Riz.
0: Loh, itu kan masa lalu, Mas. Sudahlah, wong sekarang Mas Arman juga sudah bekerja. Masa masih mengingat hal itu?
1: Ah, kamu itu anak kecil. Gak usah sok ngasih nasihat.
0: Bukan begitu maksudku, Mas.
1: Alah, ngaku saja kenapa. Awas ya, kalau rumah ini ketempatan, aku akan pergi dari rumah.
0: Mas, insya Allah semua akan baik-baik saja.
1: Ah!
0: Loh, Mas, aku belum selesai ngomong. Bagaimana ini?
1: Ngomong sendiri sama tembok.
2: Begitulah, Arman yang sudah sakit hati sejak dulu terbawa sampai sekarang. Masalah apapun dihubungkan dengan perasaan benci. Akankah dia mau datang di tempat sosialisasi? Mari kita simak cerita selanjutnya.

0: Aduh, kalian tuh kenapa? Wajah kok ditekok begitu? Jelek tuh.
1: Gara-gara tuh, Bu.
2: Kok gara-gara aku? Kamu itu yang marah terus kerjanya.
1: Iya saja.
0: Aduh, sudah. Kalian itu kayak anak kecil saja. Sudahlah. Kalian kan sudah besar, sudah bekerja, dan sebentar lagi pasti punya istri. Jadi kalian itu harus tahu empan mapan. Jangan seperti itu. Saru, ngerti?
2: Mas Arman itu, Bule, sudah dikasih tahu tidak percaya.
0: Coba kalian dengar, Bule. Di saat-saat pemilihan sudah dekat seperti ini, pasti banyak kabar burung tidak mengenakkan. Ada yang meremehkan, mencemooh, memihak satu sama lain. Dan masih banyak lagi yang bikin kuping panas.
1: Ya, Rizky, dengar tuh.
0: Arman, kamu boleh saja tidak memihak atau mendukung Pak Lurah. Tapi kamu jangan pernah membenci Pak Lurah. Itu tidak baik. Ingat, kamu nanti pasti butuh Pak Lurah untuk masa depanmu.
2: Tuh, benar kan, Mas?
0: Tapi Bule bangga kok sama kalian. Dengan datangnya Pak Lurah ke rumah kalian, kalian jadi tambah ilmu. Si Armah bersikukuh karena tidak mau bapaknya terkena sanksi. Nah, sedangkan Rizky juga hebat, sudah berani matur jujur sama Pak Lurah.
2: Ini malah sudah dapat pengganti tempatnya kok, Bule. Itu, di rumah Pak Eko. Insya Allah semua sudah disiapkan oleh Pak Eko, Bule.
0: Nah, begitu baru anak Bule.
1: Loh, tidak jadi di rumah kita, toh? Alhamdulillah, itu berarti Bapak bebas dari sanksi.
0: Ingat ya kalian, boleh berdemo asal yang baik. Karena kalian bukan ASN atau PNS. Siapapun pilihan kalian nanti, suara kalian akan menentukan. Dan ingat ya, jangan golput.

Saudara pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti sebuah drama radio Mas Darkum dengan judul Kerikil. Didukung para pemain, Arman diperankan Joko Aris, Rizky diperankan Wahyu Sabto, Pak Selamat diperankan Jobak, Pak Lurah diperankan Arismu, Bule Ima diperankan Endang Buntari, Pak Parjo diperankan Mas Jo, Pak Marmo diperankan Suwonto, Teknik Montase Marman, Sutradara Tri Harjanto. Saudara pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi di acara yang sama dengan lain cerita. Sampai jumpa.

Karena inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar. Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta malam ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dan untuk malam hari ini akan hadir lagu-lagu Indonesia era tahunnya 80-an. Anda punya playlist apa, pengen request lagu apa, disiapin dulu ya. Kalau yang pengen gabung di telepon bisa telepon, tapi gantian dan no baper-baper ya. Di sini tidak ada pilih-pilih, pokoknya kalau ada lampu kami menyala, kami pencet, tidak ada yang dipilih-pilih ya. Kalaupun Anda masuk di WA, kemudian saya malah buka di telepon karena saya harus bagi-bagi. Dan bagi yang mungkin belum tahu model saya ya, biasanya adalah saya terima telepon dulu dari mana yang lebih dulu. Nanti kemudian di segmen yang kedua saya baca WA dan juga berani membuka line telepon begitu ya, nanti di segmen yang kedua. Dan biasanya di lagu-lagu di hari-hari tertentu dengan lagu-lagu tertentu itu memang rame banget pendengar ya. Jadi mohon maaf banget harus rebutan gitu ya. Tapi saya tidak apa-apa ya, harus maklum lah ya. Begitu, kalaupun nanti ternyata ada yang menyampaikan keluh kesahnya, gak apa-apa, monggo saja gitu ya. Oke, baik, saya punya tema untuk Anda pendengar. Temanya adalah tentang berapa jumlah lampu atau saklar lampu lah ya gitu di rumah Anda. Karena biasanya kalau kita kan ngawang-ngawang ya, per satu ruangan itu satu, contoh satu kamar satu, nanti ruang tamunya dua atau tiga gitu. Nah, ini adalah tema kita di malam hari ini. Kalau rumah saya ada berapa ya? Saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lampu ya. Ini rumah saya. Rumahnya kecil. Ada 9 lampu. Kalau di rumah Anda ada berapa jumlah saklar atau jumlah lampu di rumah gitu ya. Dan kalau makin banyak kan kayaknya makin ribet. Gitu ya. Itu jadi tema kita malam hari ini pendengar. Silahkan yang pengen gabung boleh gabung di 638055 untuk telepon, line teleponnya di 638055 atau di WhatsApp 0813-900-155-25. Saya akan buka yang di WA ya. Ini ada yang sudah mulai ngantri ya. Pokoknya tidak ada pilih-pilih loh ya. Saya sudah sampaikan di awal ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam Kak Puja.
2: Aduh, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Baru ketemu. Udah berapa hari nih? Memang ada hampir satu minggu kurang beberapa hari kemudian. Aduh, kalau saya sudah capek dari jam 8 malam saya sudah tidur sampai pagi.
1: Betah-betah banget ya kalau tidur ya.
2: Tidur tuh biar angin lewat lagi. Tiup pun saya tidak berputik.
1: Oke, tapi kan memang maksudnya seimbang antara tidur dan kerjanya kan juga keras juga gitu loh.
2: Iya kan, kerja keras terus ini beberapa hari ini kerja makanya. Memang sih operasi tidak terlalu banyak akhir-akhir ini. Ya, tapi ya, nanti ya. Kalau Desember, aduh, Tom bisa pikul troli.
1: Pikul troli katanya ya. Cuci mulu, tangan cuci, alat cuci mulu gitu ya.
2: Benar dan betul, iya.
1: Oke, baik. Kak Puja, saya mau tanya, di rumah ada berapa jumlah lampu ini kalau boleh tahu, silahkan.
2: Lampu. Kalau depan, kalau ruang tengah atau ruang tamu 4. Terus ruang dalam juga 4. 8.
1: Oh, 8.
2: Terus di kamar yang utama 2. Kamar saya sendiri 1.
1: 11.
2: Dapur Dapur 4, kamar mandi 1. Terus di luar pagar semua menyala kiri kanan.
1: 17, 18. 18 lampu ya. Wah, meriah sekali.
2: Iya, karena di pagar-pagar semua lampu menyala.
1: Oh, iya iya iya iya. Karena di pagar-pagar.
2: Iya, jadi kira-kira begitu. Terus ya, jalan ya. Raya dari depan rumah sampai di luar sana tuh menyala semua.
1: Wah, itu
2: karena
1: kalau
2: ini lampu seluler, lampu sel kan, kalau lampu mati dia menyala otomatis.
1: Oh, gitu. Ini ya pakai bantuan cahaya matahari ya.
2: Iya, jadi kalau lampu mati dia menyala. Jadi sudah, kita tidak perlu takut lagi karena ada bantuan lagi.
1: Itu kayaknya memang yang usul Kak Puja ya, harus banyak lampu biar enggak takut gitu ya.
2: Aduh tidak, itu harus banyak, apalagi kalau Desember biasanya masing-masing cuti mau kemana. Kalau saya mau kepingin di rumah biasa sendiri.
1: Oh.
2: Ya begitu sudah. Jadi di teras su capek bosan masuk. Baru kalau nonton TV juga saya sudah malas karena ada wifi. Jadi untuk apa nonton televisi? Nonton di HP saja.
1: Iya, pasti.
2: kalau nonton di TV itu ikan banyak.
1: Oke, baik Kak Puja, terima kasih. Ada request lagu apa?
2: Lagu tadi saya sudah dengar kakak. Kak Manggala pasti suka sapu lagu andalan. Jadi tidak usah saya tambah panjang kali lebar kali tinggi lagi. Lagu ini spesial buat semuanya saja tanpa terkecuali. Saya tadi juga ada kerja sama monitor. Terus sampai untuk semua-semuanya sudah mewakili Pak Kris, Bu Kinem, dan Ibu Elisa, Ibu Yuni. Itu saja. Untuk Kak Manggala, terima kasih. Sudah menyapa saya dengan baik.
1: Baik, terima kasih Kak Puja. Sehat selalu ya Kak. See you, dadah, bye-bye. Terima kasih Kak Puja di Bintuni, Papua. Terima kasih sudah menyapa ya. Oh, jumlah lampunya ada 18 di Bintuni, Papua. Banyak sekali. Katanya menyala semua. Kalau di sini 18 sudah kayak pasar malam. Oke, kita terima yang di belakangnya Kak Puja Bintuni Papua. Silahkan di WA ada Bu Mentik, Pak Kris tadi sempat memonitor juga, Pak Tri di Boyolali. Ini gantian ini, harus gantian banget ini. Oke, ada Pak Tri. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pak Tri. Selamat
3: malam Manggala Putra.
1: Iya, selamat malam Ruang Pak Tri. Gimana kabarnya Pak Tri?
3: Alhamdulillah saya kademen.
1: Kademen?
3: Sumu.
1: Saya pikir sudah hujan. Boyolali sudah hujan, Pak?
3: Belum.
1: Oh, belum. Oh iya, kita masih tunggu ya, Pak ya. Kayaknya di beberapa daerah sudah, ini tinggal di tempat kita ini, Pak ya.
3: Mendungnya pun.
1: Minimal enggak kentar-kentar nek siang itu wis rada ayem ya, Pak ya.
3: Ini nggak sumuk,
1: iya, sumuk. Oke, baik. Pak Tri, berapa jumlah lampu yang ada di rumah, Pak Tri?
3: Lampu?
1: Ya.
3: Gangsal.
1: Oh, 5. Cuman gangsal kalau 70 watan ya.
3: Watan? Watan sing 5 watt. Madan ini sing anu mas putih nih oleh
1: no. Oh iya, iya. Sekarang memang usume nggak?
3: Jamari yang putih-putih itu kan awet setrum. Ini nanti yang gangsal buat lo paling rendah, gangsal buat tinggi. Posdoan.
1: Oh iya. Termasuk untuk lampu. Termasuk untuk lampu
3: padang.
1: Tidur ya Pak ya. Lampu tidur itu juga enaknya yang remang-remang. Mesti
3: perlu padang-padang.
1: Oke, baik. Terima kasih. Khusus
3: ruang tamu, ruang maus-maus nopong.
1: Oh iya. Jadi biar kelihatan ya Pak ya. Oke, Pak Tri, mau request lagu apa Pak Tri?
3: Anu, Bimbo Mas.
1: Bimbo, yang apa?
3: Bimbo, Pin Parlina, Abang Beca.
1: Oke, Bimbo, baik. Ada salamnya?
3: Oke, ada sepatah tani pun. Kan, ruang rindu muka. Sekendalu kagum Bunda Yuni Semarang, makan di Batang. Sekendalu kagum kakak Iti Aisyah, kakak Dede, Stewan Kalimantan, Sugeng Dalu kagem Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikan Rucolong Madu, Sugeng Dalu kagem Bopo Kris, Bopo Mukimin, Bopo Beni,
1: Dumateng,
3: Bopo Mulati, Bopo Paiti, Bopo Pak Wirudi, Bopo Bapak Mudakusumo, Bopo Bejo, Kuitumateng, Bopo Prapto, Bopo Sardi, Bopo Alkarim, Sugeng Dalu kagem Bopo Cuk, Mas Roman Muhammad, Mas Ahmad Faisal, Bapak Sri Anto Sari, Bapak Waluyo Sultan, Sugeng Dalu Kagem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Bedan, Mbak Cinti, Mbak Uma, Mbak Marti Terpengi, Mbak Citra Lestari, Mbak Sri Maharani wonten Australia, Mbak Ugi Dumateng, Mbak Sri Hartini Ugi Dumateng, Mbak Alvin Ugi Dumateng, Mbak Dewi Sugeng Dalu Kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Isa, Bunda Modesta, Sugeng Dalu Kagem Bunda Endang Sri Tastuti, Bunda Sri Antayani, Bunda Endang Sri Suwarso, Ugi Dumateng, Bunda Hajah Sri, Sugeng Dalu Kagem Bunda Kinem, Bunda Tumuwati, Mbah Tarmi, Eyang Nurul, Bunda Siti Sukata, Bunda Lastri Jata, Bunda Tifa, Bunda Tari, Bunda Anastasia, Bunda Sriatun, Bunda Renardani, Bunda Nastuti, Sugeng Dalu Kagem Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Nini Karim, Dumateng Bunda Umi Karim, Bunda Nini Sardin. Dumateng Kakak Pujang, Kawan Pituni Papua, selamat malam. Dumateng Bopo Kiasum Gede, Sugeng Sendalu, Dumateng Sedoyo, kami dengan Ruang Rindu dari Meniko, Sugeng Dalu, Sugeng Maso, salam istirahat, salam sejahtera, salam sehat. Dumateng Mas Hanan, Manggala Putra, Mugi Tasa Pinaringan, kesarasan, kesehatan, kawilujungan, kelancaran, nanggupun, ngayai, sedaya kewajiban pun.
1: Amin. Sampai
3: pinaringan, kata kita melintah.
1: Amin.
3: Jolikan Pak Suka. Matur nuwun sangat.
1: Terima kasih Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang derek gandul Pak Tri, ini sudah semuanya disalami ya gitu. Oke, ada siapa di, oh kita kembali ke 638055 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Kakak Kenyangkian.
1: Yalah, siana Gre. Ketemu kamu tuh hawanya itu kayak pengen dolanan yang playground gitu loh.
4: Gitu ya?
1: Kayak kalau pengen pelorotan bareng gitu.
4: Dingin ya Kak ya?
1: Gitu.
4: Kayak es rasanya.
1: Kayak es bener. Kelamut-kelamut gitu loh.
4: Gimana Kak kabarnya Kak?
1: Oh kabar baik.
4: Ah,
1: wes jan-jan. Berkat doamu toh saya sehat selalu hari ini bisa menyapa kamu malam ini
4: gitu. Iya kan? Dong, pastinya harus lebih baik.
1: Iya. Citra, apa saya mau tanya. Saya mau tanya, berapa jumlah lampu di rumahmu? Ayo.
4: Banyak ya, Kak.
1: Amoh nek banyak nyosor
4: no. Di atas ada 1, 2, 3, 4.
1: Empat, terus.
4: Terus di bawah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: 6, 10.
4: 11 Kak kayaknya.
1: Oh 11.
4: Iya.
1: Kamar mandinya enggak dikasih?
4: Oh iya deh, 12. Ya, di atas juga ada kamar mandi.
1: Oh, udah ada kamar mandi toh.
4: Iya.
1: Wah, nek ora ya
4: bingung. 13, Kak.
1: Oh, 13. Itu nek enggak ada lampune bingung sing golek ciduk ning ndi.
4: Iya dong, kalau lampu mati tapi masih ada hidup, Kak.
1: Oh, gitu.
4: Karena kan itu yang mati bisa hidup itu loh, Kak.
1: Oh, pakai emergency ya.
4: Itu lampu juga.
1: Iya, lampu emergency iya. Maksudnya.
4: Iya, Kak.
1: Oh iya, iya.
4: Kalau apa enggak
1: iya, nek gelangan gitu.
4: Iya, ini masih enggak gelap.
1: Yes, pokoknya ra trimo piye carane ngono aku murup dhewe gitu ya.
4: Iya dong.
1: Jan-jan menentang apa namanya hukum alam gitu.
4: Nak gelap itu aku bingung loh Kak, gimana sih?
1: Siapa yang gelap tidak bingung, kedaduk-daduk no. Semuanya ya sama, enggak cuma kamu no.
4: Iya, susah sulit tok Kak, iya.
1: Oke, baik. Kamu mau request lagu apa?
4: Ini lagunya apa Kak?
1: Lagunya 80-an, lagu Indonesia.
4: Indonesia ya? Ini aja.
1: Apa?
4: Ingat selalu kepada Kak.
1: Oh, ingat selalu.
4: Ya, teringat selalu kepada Kak Ganteng.
1: Teringat selalu lagunya Yuni Shara ya?
4: Bukan.
1: Lah?
4: Titik Adi.
1: Oh,

0: siap.
1: Dan nanti pulang hati-hati ya kak.
0: Oke, baik.
1: Tambah ganteng, tambah sehat, tambah semangat.
0: Aja ganteng terus, iso jadi artis pegah siaran kok. Saya sombong loh nanti jadi artis yang ganteng terus.
1: Ya enggak lah, kan memang ganteng.
0: Oke, okay. Terus buat siapa?
1: Salamnya buat Bunda Yuni, Bunda Modesta, Bunda Elisa, Bunda Endang yang ada di Skorja. Bunda selamat malam, salam buat putra dan cucu kak. Bunda Endang yang ada di Skorja.
0: Yes.
1: Wah, Bunda.
0: Plak, plak, plak, plak.
1: Ada Bunda Endang yang ditemani.
0: Terus.
1: Ada Bunda Nafas Regi. Ada Papi Rudi,
0: yes.
1: Om Beni, Tante. Ati ada Kak. Kak Puja ya, Kak Puja, Kak Siti Aisyah, dan ada Bunda siapa ya?
0: Siapa? Selali. Kamu saya dibuka gini gitu sih lagi lali.
1: Aku, no kayak ngantuk sih.
0: Oh, kayak ngantuk toh? Ya ngantuk mencet telepon nih loh, jantan anak
1: asli. Ya karena kakak aku tugas sih, oh, aku gitu jadi toh. Bangun.
0: Oh iya.
1: Rir gitu. Padahal aku udah tiduran dari tadi loh kak.
0: Wah ini nak nyoper bis takkan minggir nih segini lagi.
1: Buat papi kres. Terus semuanya aja ya kak.
0: Oke, baik.
1: Yang semuanya tak terkecuali.
0: Siap.
1: Oh kak Bima, aku nunggu nggak datang kak. Aku udah jadi rindu sama
0: terkatung-katung ini. Terus nomarang gono ini lagi guys. Oke.
1: Aku rindu katong-katong enggak dijawab suka gimana sih? Thank you ya Kak.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Yo, satu lagunya Kakak Kendang.
0: Nah, tangan dan oke.
1: Ya,
0: dia. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam ya untuk Citra wes. Nek kon ngelem wes ngantek jan dhuwure ngaluk-aluk ya. Aja ganteng terus, nek ganteng terus ya wegah siaran ku suwe-suwe pilih. Pilih main film gak ya. Oke, baik, ada Citra ya yang menyapa Anda dengan ceria sekali malam hari ini. Ada siapa lagi yang di belakang? Kita sapa dulu. Ada, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo,
0: halo.
2: Selamat malam. Oke,
0: radionya bisa dikecilkan dulu Ibu.
2: Udah belum ini.
0: Oh iya, sampun. Nggih, Bu, kinem kok tumben jam segini sudah dipencet ini.
2: Baru pulang kok, Mas.
0: Oh, baru pulang. Waduh, kegiatan
2: makan,
0: terus.
2: Makan keluar.
0: Walah, ini.
2: Makan.
0: Wes, genah minggon tenan berarti.
2: Iya, no.
0: Gitu. Ya lho. Ah, wes aku dipiyekke, berarti aku sing kon nunggu studio iki. Gak apa-apa, bahagia selalu ya Bu ya.
2: Amin.
0: Amin. Oke, okay. Bu, berapa jumlah saklar lampu yang ada di rumah Bu?
2: Lampu?
0: Saklarnya atau lampunya mungkin kalau bisa diingat.
2: Ya, di ruang TV itu dua. Kamarnya dua, empat toh.
0: Empat.
2: Terus di ruang tamu satu.
0: Lima.
2: Teras 2,
0: 7
2: ruang kulkas 1,
0: 8
2: terus itu di ruang dapur sama kamar mandi 2.
0: 2, 10 ya. Wah ya, banyak ya ternyata. Itu listriknya enggak boros ya Bu ya, tapi ya di rumah ya.
2: Jadi pajaknya cuma 60.
0: Oh, mas. Pakai yang 450, pakai yang 450 atau?
2: 900.
0: Oh, 900, oh token.
2: Pakai 900.
0: Wah, irit banget ya Bu ya.
2: Pokoknya enggak nyampe 70 Mas.
0: Enggak sampai 70, oke, baik, baik.
2: Mas,
0: irit banget.
2: Tapi yuk, kalau sore begini yuk, semua nyala. AC.
0: Wah, ada AC-nya.
2: Ada.
0: Walah, ini tambah.
2: Itu ada AC, ada OTV. Itu kalau jam begini itu nyala semua loh Mas ini.
0: Waduh, elok banget ya.
2: Tapi nanti nek jam

0: pas itu sudah tak pateni kabeh.
1: Oh, gitu.
0: AC ya tak pateni.
1: Hmm, ya. Wah, bisa atis banget nek dinyalakan.
0: Iya. Iya.
1: Oke, okay, baik. Bu Gina mau request lagu apa, Bu? Lagunya Indonesia 80-an.
0: Apa ya?
1: Apa?
0: Ana Matovani masuk enggak, Mas?
1: Ana
0: Matovani.
1: Matovani. Saya bentar tak cari dulu. Ana Matovani. Waduh, ini tahun berapa ini, Bu?
0: Ya enggak tahu ya,
1: Ana Matovani. Wah, itu lagunya 60-70, Bu, Ana Matovani itu Cinta Pertama, terus kemudian Di Keheningan Malam itu 60-70. Terlalu tua, Ibu, kalau ada yang lebih 10 tahun lebih muda mungkin.
0: Kalau Yuni Shara.
1: Yuni Shara mau yang apa?
0: Surat Undangan.
1: Surat Undangan. Waduh, wis tak sengaja lewat depan rumahmu. Aduh.
0: Baru tadi aku dapat undangan.
1: Loh, aku gitu toh. Oh iya, baik.
0: Malam Minggu, Mas, di gedung anu itu.
1: Mana?
0: Yowati.
1: Oh, di Gentan.
0: Ya.
1: Baik. Malam ada minggu. Salamnya, Bu, monggo silahkan.
0: Gemas Manggala dulu. Mm-mm. Selamat malam. Terus Mbak Tanti, Mas Pak Puja, terus kan Mbak Burere, Bu Menti, Bu Tanti, untuk semuanya.
1: Oke, okay, ya, baik.
0: Ya, nanti yang gelagah.
1: Iya.
0: Terima kasih, Mas, Bu.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ginem di Klaten ya, sudah banyak sekali penelpon yang saya terima di segmen pertama ini. Jadi saya akan terima nanti di segmen yang kedua untuk penelpon selanjutnya. Tadi sudah saya terima yang di WA, kemudian di 638055 juga. Nanti saya akan baca WA dulu ya. Oke, baik. Dan kita dengarkan lagu-lagu dulu yang sudah saya siapkan, yang sudah masuk dalam request ya. Ada Lukisan Rindu. Oh, Lukisan Rindu. Mentang-mentang acaranya Ruang Rindu. Terus lagunya Lukisan Cinta dari Desi Ratnasari, request dari Kak Puja di Bintu di Papua. Hadir untuk Anda. Dua lagu ya, dua lagu akan saya putarkan untuk Anda. Terus dengan kami, karena setelah dua lagu saya akan kembali buka WA. Kemudian saya akan baca WA-nya. Kemudian nanti kalau ada waktu saya akan buka lagi line teleponnya. Jadi siap-siap boleh. Yang baru saja bergabung boleh nggih, Ibu, Bapak, siapapun itu mendengar Setia Pro 1. Tidak perlu sungkan, WA saja, kalaupun hanya sekedar menyapa, Mas, saya memonitor loh, tidak request lagu, nggak apa-apa, monggo silahkan, kita seru-seruan aja ya. Yang WA tidak harus request lagu, jadi kalau hanya sekedar jawil saja, boleh banget, silahkan ya. Kami hadirkan lagu untuk Anda sembari menunggu pesan dari Anda. Saya tunggu di 081390155525. Saya akan bacakan di segmen yang kedua. Bareng sama Manggala Putra, Ruang Rindu sampai dengan nanti jam 11 malam dengan lagu-lagu Indonesia era tahun 80 hingga 90-an pendengar. Terus dengan kami, 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Bertemu di ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dua lagu sudah hadir, lagu dari Desi Ratnasari dengan Lukisan Cinta dan Abang Becak dari Bimbo. Ya, ini sudah hadir dan tentu kami buka WhatsApp dulu, sabar ya yang di telepon WA. Ini ada yang bergabung dari Pak Bambang Murdo di Yogyakarta. Ruang Rindu, selamat malam, nyuwun lagunya. Oh, saya sampai bingung. sebentar. Ini tak kasih dari lagunya Maafkanlah dari Krisye 86 untuk Mas Manggala Putra. Salam sehat, penuh semangat. Salam juga untuk siapa ini sih? Sebentar. Salam sehat untuk Bu Hajah Sri Wandansari, Mbak Cindy, Mbak Wigati, kemudian Mbak Rere, Mbak Dewi, Mas Kris, Mas Tri, dan semua penggemar Ruang Rindu. Matur nuwun, wassalam dari Pak Bambang Murdo, Yogyakarta. Temanya lampu di rumah seluruhnya ada 20. Waduh, banyak kali ya. Tiap ruangan ada 2-4 lampu, 2 lantai. Wah, mantap ya. Kalau 20 buah, listriknya lumayan tuh. Sebenarnya bukan masalah banyak enggaknya ya, tapi lebih ke besaran watt lampunya ya. Nah, itu kayaknya udah jadi rahasia umum, bukan lagi rahasia pribadi ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu dari Bu Elisa di Pajang. Request lagunya dari Nia Daniati, Burung Pun Ingat Pulang. Tapi yo jangan di kandang terus, mesake no. Kadang sehingga kayak pakan telat-telat. Nah yo, siapa itu? Salam-salamnya untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Selamat malam untuk Mas Manggala. Terima kasih. Tema lampu saya ada 11. Salamnya untuk bestiku, masih hujan deras jadi gak bisa nangkep. Oke, baik. Terima kasih Bu Elisa. Ada juga dari selamat malam. Saya dari siapa ini? Dari Mbah Ti. Dari BM. Saya Bu BM dari Manahan. Ingin bergabung dengan RRI Pro 1 dalam Ruang Rindu, apa bisa diterima? Bisa, monggo silahkan. Mau request lagu apa? Mbah Ti, Bu BM, ya. Nah, ini nanti saya akan putarkan. Boleh silahkan disusulkan pesannya untuk Mbah Ti dengan nomor belakangnya 442 dari Manahan. Silahkan, gak apa-apa. Ini monitor baru sepertinya. Gitu. Kita rangkul bersama. Monggo silahkan untuk bisa menambahkan lagunya nggih Mbah Ti. Oke, ada juga dari Mbok Nah di Pasar Legi. Selamat malam Mas Manggala, sehat selalu. Jaga kesehatan, tetap semangat. Kalau aku ada waktu minta lagunya Seuntai Kata dari Ermi Kulit. Salam sehat untuk Budini, kemudian Citra Moah Marak King Lilir. Kandani ya, nek sama Citra itu wes apalagi ketemu Manggala. Wah, wes tenan itu nek koyo pelem kemerampo ditabrak ke sama sambel lotes. Wah, manis ya toh. Kecut-kecut piye ngono. Wah, marai kemepiar pokoknya. Rasidoleren. Salamnya juga untuk Bu Elisa, Bu Mentik, Mbak Tanti, Mbak Menik, Sri Hartini, Bu Endang, Cemani, Bu Mulatsih, Bu Muharsi, kemudian Pak Pirudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan semua kru. Untuk Mas Manggala, selamat tugas, sukses, lancar, rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat malam, terima kasih. Untuk lampu saya ada 19 biji. Yang watt gede cuman kamar tamu sama kamar tengah. 40 watt nantinya ya. Yang lainnya 10-an kamar tidur cuman 3 wattan, Mas. Nah, oke, baik. Terima kasih untuk Bu Mbok Nah di Pasar Legi. Ya. Dari Ana di Gemolong, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Mas Manggala, selamat siaran, semoga tetap semangat, salam sukses, sehat selalu. Salamnya untuk semua pendengar Ruang Rindu. Sehat selalu dan selalu setia untuk dengar RR karena ditemani penyiar yang bikin happy. Because some happy come along if you know what happiness is you. Ngawur banget lirik piye. Tiawur dok ya. Oke, baik. Serta bisa dengar lagu sambil menikmati istirahat malam. Wah bener kok, lagu-lagunya itu, saya itu gini loh, saya itu galaunya gini, lagunya itu lagu-lagu istirahat. Adalah penyiare terlalu kemeripik. Jadi piye ya, kita kurang pas gitu ya, tapi tak pas-pas ke. Kudune kan kayak gini nih penyiare yang cari yang ya, iya selamat malam pendengar Anda dengan kami gitu ya harusnya ya. Tapi enggak loh, penyiare kemeripik kok piye. Untuk lagu ikut saja, untuk Mas Manggala happy selalu, nanti pulangnya hati-hati di jalan Mas. Semoga sampai rumahnya selamat. Dari Bu Ana di, dari Bu Ana Maulana di Gemolong. Terima kasih Ibu. Kita terima yuk yang di telepon WA dulu. Ada siapa? Ayo kek sisian. Oke, ada siapa? Halo, ini loh kok gak bisa diterima. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, ini masih rebutan. Wah, selamat malam Ruang Rindu.
3: Rebutan piala.
2: Gayeng banget loh Pak ini Pak.
3: Perjuangannya luar biasa.
2: Ya, iya toh.
3: Saya sudah melampaui 3, 4, 5 pemain loh Mas. Iya, dang bek kanan saya lepas. Iya, wes. Saya tarik lagi bola ke belakang. Langsung bola sodor saksi kan.
2: Wes, ini nek bolane enggak kelet ucul tenan ini pokoknya.
3: Tuh. Ini canda loh, Mas.
2: Iya, tentu. Wah,
3: teman-teman semua yang sabar.
2: Saya kemarin ditembak di WA. Wes, anu yang diterima malah yang ditelepon WA-nya enggak diangkat, wes. Ini mulai tambah
3: kok. Kasih pemasukan Mas Manggala. Memang penyiar radio itu seperti wasit bola. Sudah dari kanan gawang ataupun sebelah kanan sana. Bagus, tapi yang samping sini kan enggak kelihatan bola kena tangan.
2: Itu tangan dua langsung ditongke ke bawah. Aku iki lho, aku iki lho.
3: Wasit. Itu kan megang saku tangan Mas, saku yang kiri. Itu karena ada HP-nya kok.
2: Oh iya iya iya.
3: Bukan
2: iya.
3: Cuma kartu. Itu kota komplit.
2: Benar. Oke, baik Pak Kris, sehat ya Pak ya. Wah, ini meriah banget ini.
3: Meriah, sungguh meriah.
2: Sungguh meriah. Oke, baik Pak Kris, ada berapa jumlah lampu di rumah Pak Kris?
3: Itu sudah langsung saya catat 12.
2: 12. Langsung nih tenis. Pokoknya tadi pencet dulu ngitungnya carry ya Pak ya.
3: Lah tadi bekas Pak Puja naik, saya ngecek ke lampu, saya hitung.
2: Oke, baik, 12.
3: Emergensinya 2. Dapur sama ruang tamu.
2: Oke, emergensi itu awet gak sih Pak? Kalau pengalamannya Pak Kris, pakai berapa tahun sudah Pak?
3: Itu kan ada yang ori, ada yang tidak tuh Mas.
2: Pengalaman
3: kalau
2: Pak Kris?
3: Kalau harganya di bawah 50 itu kadang 1 tahun.
2: Oh, itu udah langsung.
3: Kalau yang ori itu agak berat. Maksud saya mantap itu Mas.
2: Iya iya iya.
3: Itu agak lumayan Mas.
2: Agak lumayan. Tapi yo awet tenang.
3: 3 tahun nadeng nyampe. Kan yang penting enggak goyah-goyah sama.
2: Iya iya iya benar benar. Enek regono rupa ya Pak ya.
3: Saya enggak rifas lagu aja.
2: Oh gitu. Wah, terima kasih memberi ruang yang lain. Baik. Monggo silakan.
3: Buat monitor baru selamat bergabung bersama penyiar atau host kundang.
2: Apa lo?
3: Terus buat Citranya gak mungkin bisa tidur.
2: Ngandani ya.
3: Tadi itu, siang Pak. Saya udah on air, malah bangun lagi, on air lagi.
2: Dia harus ada pokoknya.
3: Gak apa-apa, ini canda semua ya. Tak salam-salam saya.
2: Monggo, silakan Pak Kris.
3: Karin, yeah. Lama gak nongol ya nih. Udah Tifa, udah Jasri, yang Tanti, mudah-mudahan gak mendengar ya. Nanti gak mau turun sih. Kak Tri, Kak Bima, Citra jangan tidur dulu. Tadi udah dapat bonus kan. Tadi pelorotan mas ya.
2: Oh iya, makanya itu.
3: Kalau saya tidak pelorotan mas.
2: Oh gitu, apa ini?
3: Itu numpak motor Matic saya kasihkan depan. Mesti lihat sana sama iya, tunjuk bener. tangan itu.
2: Karo dulang sop sekongguri.
3: Bu Yuni, Bang Murdo, Bu Gino, Pak Mulati, Bu Wigati, masuk lagi lebih ger nanti, Mas Andi. Pak Siti Asia,
2: yes.
3: Bu Siti, Sukarjo, Mbak Martini, Pak Birudi, Pak Beni.
2: Oke. Okay.
3: Pak Topto dan semuanya sama.
2: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Kris.
3: Oke, lagunya gandul aja ya,
2: Mas. Siap, terima kasih. Oke, selamat malam Pak Kris. Wah, akhirnya ini ibarat gol. Kemarin saya itu nonton satu tayangan di media sosial ya. Jadi kayak ada seorang striker itu sudah adep-adepan sama kiper. Kemudian bolanya itu sudah kena tangannya kiper tapi ke arah gawang tetepan. Dan ada striker yang lain itu, teman dari si striker yang tadi menendang bola kena kiper itu hampir mau nendang menuju ke arah gawang. Tapi ternyata si striker yang akan menyusul istilahnya delep ke bola ke gawang itu enggak jadi. Nah, karena ini kan adalah faktor asis. Nanti kan si pencetak golnya kan akhirnya yang kena yang striker yang menendang gitu. Justru yang menendang bola yang asli, yang harusnya jadi pencetak gol, hanya akan jadi asis gol gitu ya. Kan ketoknya beda, leho-leho aneh. Dan ini betapa legowonya seorang yang harusnya bisa ndelep ke bola ini untuk ditendang tambah mantep gitu ya. Tapi ternyata dibiarkan. Wah, dan menjadi kebahagiaan sendiri untuk yang sudah sampai menendang bola, hampir sudah kena tangannya kiper itu. Ya ini salah satu contoh ya, ketika bisa legowo, tidak harus request lagu, bisa menyapa. Ini sebuah hal yang saya pribadi itu turut mengapresiasi karena untuk memberi ruang yang lain gitu ya. Terima kasih Pak Kris, semoga menginspirasi yang lain gitu ya. Tapi ya jangan semuanya terus gak request lagu, saya sedih dong nanti. Nek milih ke lagu ternyata gak cocok kan, nek pas ruang rindu kan eman-eman gitu ya. Oke, baik, kita terima yang di 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Kak, ya kerungan-kerungan mentatakan gitu li, jantan.
4: Aduh, tera kerungu toh ya. Ngincep kadek mambeng ya.
2: Oh iya toh. Wes, saya tak tambal genre inde-inde.
4: Wes, tinggal goyang-goyang mau neng Wonogiri mas.
2: Loh, ya kena?
4: Kena neng Wonogiri tadi.
2: Wah.
4: Iya, goyang heboh.
2: Welah, pantesan. Kau semangatnya masih membara 45.
4: Ya iyalah, nah aku tetap membara terus.
2: Oh iya, iya wong.
4: Oh, yang penting happy no.
2: Badannya wes puluhan yuto kayak pada kayak.
4: Gono,
2: lah iya teman-teman ya tadi
4: yang beli lah iya tenan toh, sama aku diaan bersama.
2: Akhirnya lading yang lama disimpan akhirnya keluar lagi untuk.
4: Iya keluar lagi nih. Duriannya
2: 1.400.000.
4: Lo kan
2: Dani ya itu. Dani pas banggal. Wes koyo emas tenan itu. Pernah nulis ngantek kayak mas tenan itu.
4: Ada 600.000 barang.
2: Wah. Barang dari mana tuh Mbak kalau boleh tahu Mbak?
4: Dari Purworejo sama Wonosobo.
2: Ini yang tapi itu sampai dengan nanti selesai musim ngambilnya hanya dari situ.
4: Ya enggak nanti kalau
2: ganti-ganti
4: ya. Ada ya di sini lokal di sini Mas.
2: Tapi sampai saat ini dari Purworejo dan
4: ya Wonosobo.
2: Wonosobo.
4: Apple, Mas.
2: Oh. Oke, baik. Wah, ini yang mau beli durian langsung merapat ke Wonogiri. Wes, letoan dan sisan dolan ya, Mbak ya.
4: Kemana-kemana habis resepsi. Kemarin hari Selasa terus Kemis ngunduh manten di sini juga.
2: Lanjut karo kue, karaoke.
4: Nah, karaoke ini di pertemuan di radio,
2: Mas. Oh, oke, baik.
4: Ibu itu bapak-bapak, goyang-goyang.
2: Weh, tenan, nek wis nuruti bapak-bapak ya wis.
4: Biarpun tua pasti bisa goyang.
2: Lo. Oke, baik. Mbak Rere, ya, saya mau tanya, Mbak.
4: Jumlahnya lampu.
2: Piro iki jumlahnya lampu di tempatnya Mbak Rere?
4: 5.
2: 5?
4: Yang besar-besar 2.
2: Yang besar-besar 2.
4: Kecil-kecil 3. Iya.
2: Tapi kamar mandi ya enak tau.
4: Ada.
2: Tak kira.
4: Wah. Tengah nanti geremet-geremet
2: lah. Iya, geremet-geremet gane teles sisan wah tambah.
4: Nah, malah nyaman
2: gue nyokot. Yes,
4: tahun 80.
2: 80.
4: Iis Sugianto masuk enggak?
2: Iis Sugianto masuk mau yang apa?
4: Pulangkan saja, Mas.
2: Iya, sesok.
4: Sesok. Nyetel itu kan sesok.
2: Lah kaya wong mondok ra betah wae pulangkan saja. Lah nek rong mari ya durung dipulangke. Lah
4: aku mari kangen ya,
2: Mas. Lah, masa ya pulang iki. Oke. Monggo silakan.
4: Namane ra iso masuk engke aku sebut ya.
2: Oke.
4: Mas bisa masuk terus loh.
2: Nek karo kene angel banget.
4: Mau angel lunyu
2: kaya ngelot. Weh. Mulane gegem uyah sik sak durunge telepon.
4: Pior-piorke ya, Mas ya.
2: Baik.
4: Salame buat Mas Manggal sekeluarga sehat selalu.
2: Oke, amin.
4: Sehat selalu. Rezeki melimpah ruah barokah di gowan yang Mekah.
2: Amin.
4: Mudah-mudahan cepat ngomongan lu, Mas. Doain terus lu, Mas.
2: Mbak Rere mau kalah belah duren.
4: Kalah belah duren terus ya. Selanjutnya ke Mas Andi tadi. Ya. Sama-sama Pak Kres, Mas Andi. Cik Lingling, Bunda Marani, Pak Beni.
2: Iya.
4: Bu Santi, Cik Lingling. Pak Kres, Mas Andi.
2: Oke.
4: Bu.
2: Sopo menai sebut ke sopo bakule tonggone sing dodol jeneng kok disebut ke barang iki kok wis
4: lepen Mas Manggalaken rene kok tak kuwi durane lho mabuk
2: terus
4: ada yang mabuk lho.
2: Oh iya toh
4: sak enake Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Sibuli Lali, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, terus Yang Sunu, terus Lek Karim, Umi Karim, Bu Nini Sardini, Bendang Tiga-Tiganya, Bu Kinem, Bu Ajasri, Bu Yatmi, terus apa Bendang Sudah Mas Rahman,
2: Bu
4: Desa, Udah tiba Mbak Angel. Salamnya buat semua kabeh ya, Mas ya. Buat semua.
2: Ini loh katanya Pak Kris, duriannya Mbak Rere beli 2 dapat 3, Mas, katanya gitu.
4: Iya, Mas. Apa itu? Apa ya? Enggak anu dapat ditukar kalau enggak enak.
2: Oh iya, boleh ditukar Pak Kris, monggo.
4: Dapat ditukar kalau enggak enak, Pak Kris. Pokoknya yang mantap
2: berikan. Carane tau Pak Kris? Enak ya, dinikmati, enak dinikmati nganti entek muni raina ngono
4: tadi. Oh, lha sebenarnya
2: iki tidak ada raina ya. Ya itu tahu. Lah iya baik. Ya, tapi enggak ada, semoga enggak ada yang nakal ya, Mbak ya.
4: Enggak.
2: Oke, mungkin berkah. Oke. Okay. Iya. Baik. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah muncul Mbak Rere. Kita ke lagu ya, saya deg-degan. Nek wis jam 10 lebih 20 itu kayak deg-deg. Tak putarkan lagu dulu ya pendengar ya. Saya akan putarkan 3 mungkin request yang sudah masuk. Nanti kalau sempat saya akan buka WA lagi ya. Semoga sampai, doakan saya ya. Saya butuh doa dari anda-anda. Biar nyampe waktu nih, deg-degan banget ya. Oke, kita ya pendengar, tentu kami harap Anda terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta. Lagu-lagu yang sudah masuk dalam request akan kami hadirkan untuk Anda. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam? Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture Invest Modeling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, hari raya tahun baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam dan bukan melawannya.
1: Bertemu di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
3: Bukan hadiah, langsung.

0: di ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Prosatu RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Satu penelpon terakhir ya, satu penelpon terakhir karena masih ada 4 lagu yang harus saya putarkan. Silakan yang mau bergabung di 638055 atau di WA boleh. Oh ada, oke baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Gong banget dong, dapat terakhir Mas ya, Andi pula.
2: Aduh. Kata begini, penelpon pertama ini.
1: Pertama, jangan nambahin waktu siaran saya dong.
2: Iya dong, karena kan gajinya mau double dong.
1: Mau sampai jam berapa?
2: Iya, ini... karena kan lampunya kan udah dipasang banyak.
1: Oke, okay, baik.
2: Bapak Menteri kan yang 5 watt di kandang ayam. Yang 1000 watt di kandang sapi.
1: Waduh, bisa keringetan tuh sapi itu.
2: Bisa mateng nanti.
1: Gimana kabarnya Mas Adi?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, udah lama ya, udah 7 purnama.
1: 7 purnama, baik.
2: Iya, luar biasa, biasa di luar.
1: Biasa di luar. Udah mampir kemana aja ini tadi?
2: Tadi, karena memang Mas Andi apa ya, udah jarang gabung di ini, cuman di Surakarta aja ini.
1: Oh gitu, edition-nya. Wah luar biasa.
2: Ini diketawain sama Pak Kristo, masa katanya gitu pula.
1: Oke, okay, baik. Mas Andi berapa jumlah lampu di rumah Mas Andi?
2: Enggak banyak.
1: Enggak banyak.
2: Berapa ya, di lantai 3 ada 10.
1: Lantai 3, yang 7 gak ada ya?
2: Jadi kalau pakai lampu sekarang nggak usah banyak-banyak.
1: Oh gitu.
2: Karena kan ada tuh yang satu bulat besar tuh.
1: Ah ya. Ya,
2: yang
1: ya, ya,
2: bisa menerangi alun-alun Surakarta.
1: Enggak, itu namanya bulan itu, kalau bisa menerangi alun-alun cuman bulat itu, bulan itu namanya.
2: Sama lampu tembak.
1: Oke, okay, baik.
2: Ini lagunya tahun berapa?
1: 80-an lagu Indonesia terakhir ini Mas Andi.
2: Oh iya, pengen dari Ois Darlia.
1: Dari
2: Ois
1: Darlia. Mau yang apa?
2: Ada apa aja Mas?
1: Waduh, kalau ada apa aja nih PR nih buat saya.
2: Iya, ini aja yang gampang aja lah. Yang itu pikir-pikir apanya,
1: okay,
2: apanya gitu.
1: Pikir-pikir ya, oke. Okay.
2: Iya, pikir-pikir wattnya banyak.
1: Makanya itu.
2: Iya,
1: apanya dong ya.
2: Apanya dong buat Mas Manggala, Mas juga sampai semoga saya terjadi lancar ya.
1: Amin, amin, amin.
2: Itu ada yang pendatang baru, siapa penyiar baru tuh?
1: Siapa?
2: Yang cowok.
1: Oh Hanan.
2: Bukan.
1: Siapa? Oh ada Rifki, Rifki Minov.
2: Bukan, ada lagi satu lagi.
1: Siapa?
2: Mas Manggala gak tahu.
1: Siapa?
2: Yang ada lagi yang nganyar itu, aduh lupa pula namanya. Ada, kemarin udah di training dia sama.
1: Oh si Faisal.
2: Iya Faisal.
1: Faisal mah dia mahasiswa magang dia.
2: Oh pantes lah. Tapi katanya bukan Faisal, spesial.
1: Spesial, jangan salah sebut, ntar pendengar yang lain panggilnya Mas Spesial katanya gitu.
2: Iya, okay. Ini karena waktunya udah
1: yes,
2: aja udah, alhamdulillah udah diangkat ya, senang banget ya.
1: Yes.
2: Iya, yang pastinya salamnya fotokopi begini, mama Potri lah ya.
1: Oke, okay, baik.
2: Itu aja, makasih.
1: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi, menutup Ruang Rindu malam hari ini di line telepon juga di WA ya, kami cukupkan. Saya akan putarkan berarti total ada 4-5 lagu. Semoga nyampe ya. Terima kasih. Dan ini beberapa tadi yang sudah sempat mencoba menelpon mungkin ya. Ada Bu Menti, ada Bu Tanti, ada Bu Modesta, ada Bu Endang di Sukoharjo, ada siapa lagi nih. Ada banyak ya. Ini saya sapa dulu. Mohon maaf, nyuwun pangapunten, karena memang rame ya, jadi saya hanya bisa menyapa melalui riwayat panggilan miss call saja. Terima kasih karena sudah berusaha dan terus berusaha nampaknya. Semoga di jumpa Ruang Rindu berikutnya bisa kami terima telepon dari panjenengan-panjenengan semua begitu ya. Baik, Burung Pun Ingat Pulang hadir untuk Anda di segmen ini, dan lagu-lagu sampai dengan nanti usai Ruang Rindu kami hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk dalam request untuk Anda, pengantar istirahat Anda malam hari ini. Terus dengan kami di Pro 1 dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Seneng banget ya, ramai, meriah banget. Dan tentu kami masih akan hadirkan untuk Anda program terakhir kami di Surakarta malam ini, yakni Jazz Music. Lagu-lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Nyuwun pangapunten, line telepon sudah ditutup, Ruang Rindu sudah usai ya. Ruang Rindu sudah usai karena sudah jam 11 malam. Sehingga kami harus usaikan Ruang Rindu. Dan tentu mohon maaf jika ada telepon ataupun pesan WhatsApp yang mungkin terlewat untuk saya baca atau saya terima telepon dari Anda. Kita bersua lagi di lain waktu dan kesempatan pendengar, tentunya di kesempatan yang lebih berbahagia dan lebih sehat daripada hari ini, begitu ya. Dan kami harap Anda masih dengan kami untuk mendengarkan lagu-lagu pengantar istirahat di malam hari ini bersama kami sampai dengan nanti tutup siaran. Saya masih temani Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
5: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz. Audio streaming di www.radio.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bersama saya Ditya Wardana, kami hadir dalam program Surakarta Pagi Ini. Untuk edisi Senin tanggal 5 Oktober 2026, kami hadir hingga nanti 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi, topik bahasan menarik untuk Anda pagi hari ini. Mengawali perjumpaan kita pagi ini, terlebih dahulu kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, Surat Al-Isra ayat 1 hingga 22. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Dwi Jatmiko, MPD dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta dengan judul bahasan pagi ini tentang jaga keluarga. Pendengar, kita ikuti dan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Wa kam

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Jakarta, kanal inspirasi dan informasi. Kita kasih pantun biar semangat nih. Daun salam, daun sirsat, yang jawab salam semoga tambah sehat. Sehat Bagas waras tanpa obat. Sehat fisiknya, sehat rohaninya, sehat ekonominya. Insya Allah bisa umroh, bisa haji. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati segenap para alim ulama, segenap para guru, terutama pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, segenap para pini sepuh, aji sepuh. Kata orang Jawa, orang tua disebut sepuh, asepnya lebih ampuh. Para orang tua-tua yang selalu istiqomah mendengarkan siraman rohani Islam, semoga tambah sehat, tambah kuat, tambah barokah, barokah. Barokahnya yang belum punya momongan, sudah nikah lama sekali, semoga segera dapat momongan. Yang punya hutang piutang, semoga segera terlunaskan. Yang masih jomblo-jomblo, semoga segera dapat jodoh. Terutama yang janda-janda, yang duda-duda, dapat jodoh yang kaya raya, yang bisa honeymoon di Mekah dan Madinah. Yang meninggalkan kita semua, semoga dimasukkan di surganya Allah. Yang anak-anaknya kurang baik, semoga segera baik. Mudah-mudahan hadirnya siraman rohani Islam ini, kita bisa meningkatkan iman, meningkatkan takwa, semoga bisa peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Maka hari ini tema kita adalah jaga keluarga. Mengapa tema kita ini penting? Karena bisa jadi di era yang serba digital seperti saat ini, kita harus cek keberadaan ponsel kita. Jangan sampai saat bertemu sebentar dengan anak-anak kita, malah main ponsel. Kamera sudah kalah gara-gara ponsel. Kemudian sekarang hari semakin hari, radio juga hilang. Yang bisa hilang juga adalah keakraban di keluarga. Maka ayo kita harus selalu menjaga anak-anak kita, ya. Banyak orang itu yang lebih sering bermain smartphone sehingga larut pada dunianya sendiri dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Dan mohon maaf, menjadi kurang menghormati orang di depannya. Maka Rasulullah begitu hebat tetapi begitu tawaduk. Setiap yang berjumpa bertamu padanya itu selalu menganggap, wah saya pasti orang yang paling istimewa di mata Rasul. Maka mari pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kalau hati kita galau, berarti Allah sedang mengingatkan untuk tetap berzikir. Semua urusan itu ada dalam genggaman Allah, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Tapi kadang kita kebanyakan mikir dan stres
kurang zikir.

Allahu Akbar. Jadi ayo pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, jaga keluarga kita. Ya, penting sekali itu menjaga keluarga agar kita itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Maka ingat ada sebuah lagu itu.

Sudahkah hari ini keluarga kita, kita tuntas baca Arab, tuntas baca Al-Quran, ya. WA-nya diganti Wawasan Al-Quran. Setuju? Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Kalau kita benar-benar sayang keluarga, apakah kita sudah berusaha menyelamatkan keluarga kita dari api neraka? Ini pertanyaan yang kadang membuat kita diam. Karena kalau anak sakit, kita panik. Anak demam sedikit, kita cari dokter. Anak lapar, kita cari makanan. Anak sekolah, kita carikan sekolah yang bonafit, sekolah yang terbaik. Anak tidak punya sepatu, kita belikan sepatu. Anak tidak punya sepeda ontel, kita belikan sepeda ontel. Anak tidak punya handphone, kita pikirkan handphone. Tapi pertanyaannya, kalau anak kita jauh dari Allah, apakah kita juga panik? Kalau anak kita mulai meninggalkan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, apakah kita gelisah? Kalau anak kita lebih hafal TikTok daripada Al-Quran, apakah hati kita khawatir? Kalau anak kita tahu banyak tentang dunia, tetapi tidak tahu cara berwudu, apakah kita sebagai orang tua merasa ada yang harus diperbaiki? Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, Allah sudah memberikan peringatan yang sangat jelas-jelas sekali. Kita buka Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

Apa artinya pendengar Radio Pro 1? Ya ayuha kalimat nida artinya wahai alladzina, orang-orang yang amanu beriman. Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Dari apa? Naron, dari api neraka. Neraka itu bayangkan pendengar Radio Pro 1, kira-kira panas apa dingin? Panas. Maka ayat ini bukan hanya ku angfusakum, monggo sesarengan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ku angfusakum, jagalah dirimu, tetapi wa ahlikum, dan keluargamu. Artinya apa? Artinya iman itu bukan urusan pribadi saja. Kesolehan itu jangan berhenti di sajadah kita. Jangan sampai kita rajin ke masjid, tetapi rumah kita kehilangan keteladanan. Jangan sampai kita pandai menasihati orang lain, tetapi anak-anak kita justru tidak pernah mendapatkan waktu dari kita. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta yang siap berbahagia. Anak kita memang membutuhkan uang. Tetapi anak kita juga membutuhkan ayahnya. Butuh didengarkan, butuh dipeluk, butuh diberi contoh, butuh melihat ayahnya sholat di masjid, ayahnya sholat di langgar, ayahnya sholat di musola. Butuh mendengar ayahnya membaca Al-Quran. Misalnya orang tuanya membaca surah Al-Fatihah,

Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, anak-anak kita itu butuh teladan. Butuh melihat ayahnya meminta maaf. Butuh melihat ayahnya membaca Al-Quran. Butuh melihat ayahnya meminta maaf kepada ibunya ketika salah. Karena pendidikan terbesar seorang anak seringkali bukan apa yang kita katakan, tetapi apa yang mereka lihat setiap hari. Setuju? Setuju. Ayah mengatakan jangan marah, la takhdhab balakal jannah. Tetapi ayah sendiri sedikit-sedikit membentak, ayah mengatakan jangan bohong. Tetapi ketika ada telepon, ayah berkata kepada anak, kalau ada yang cari ayah bilang ayah tidak anak, tidak ada. Nah, anak belajar dari mana? Dari ceramah kita atau dari perilaku kita? Dari perilaku kita, betul? Betul. Jadi rumah jangan menjadi tempat yang paling menakutkan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Ada orang yang ketika keluar rumah tersenyum, 5S, salam, senyum, sopan dan santun. Di kantor ramah, di masjid sopan, dengan teman santun. Tapi ketika masuk rumah, nada suaranya berubah. Istri sedikit salah dimarahi. Anak sedikit nakal dibentak. Istri berbeda pendapat dihardik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi ukuran kebaikan kita jangan hanya ketika berada di luar rumah. Setuju pendengar Radio Pro 1? Setuju. Coba lihat diri kita ketika berada di rumah. Bagaimana sikap kita kepada istri? Bagaimana sikap kita kepada suami? Bagaimana sikap kita kepada anak? Karena apa pendengar Radio Pro 1? Kalau rumah penuh kasih sayang, anak akan merasa aman, asri, aman, sehat, rapi, indah. Syaratnya kalau rumah penuh keteladanan. Anak akan belajar kalau rumah penuh komunikasi. Anak akan terbuka. Tetapi kalau rumah penuh bentakan, penuh cacian, penuh hardikan, na'udzubillah min zalik, anak bisa mencari tempat lain untuk mendapatkan rasa diterima. Dan zaman sekarang pendengar Radio Pro 1, tempat lain itu bisa berupa media sosial, bisa Twitter, bisa TikTok, bisa YouTube, ya, macam-macam. Bisa Instagram, bisa berupa teman, bisa berupa orang yang kita tidak kenal. Jangan hanya menjadi orang tua, jadilah pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'iyatihi." Setiap kalian pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi begini pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, bapak-bapak kita ini pemimpin, ibu-ibu kita juga pemimpin dalam rumah tangga. Pendengar Radio Pro 1 juga pemimpin. Pertanyaannya bukan anak saya nanti jadi apa. Pertanyaan pertama, sudahkah saya menjalankan amanah sebagai orang tua? Anak kita tidak harus menjadi orang yang terkenal, populer. Tidak harus menjadi pejabat teras. Tidak harus menjadi pengusaha. Tidak harus menjadi profesor, doktor. Tetapi kita tentu berharap satu hal. Semoga anak-anak kita pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta
bisa lebih mengenal Allah, bisa mengenal Rasulullah. Betul? Betul. Kekayaan yang luar biasa, punya harta benda, punya pajiru, panas jobo jeru, punya BMW, becak macam warnanya. Kalau itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, ya, maka sia-sia. Maka kalau punya harta harus kita bagikan. Peduli wong cilik, peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Orang kalau sudah demikian, insya Allah hartanya seperti kayak dalam doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, semoga yang mendengarkan siraman rohani Islam ini tambah sehat, tambah barokah, ya. Pokoknya semuanya tambah sehat, tambah bahagia. Tiga hal yang bisa kita rangkum, kita mulai di pagi hari ini. Tidak perlu menunggu menjadi keluarga yang sempurna. Tidak menunggu keluarga harus kaya raya. Karena keluarga sempurna itu tidak ada. Yang ada adalah keluarga yang mau terus memperbaiki diri. Mulai pagi ini saya ingin mengajak diri saya dan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Tiga hal. Pertama, sholat bersama. Kalau memungkinkan, ajak keluarga sholat berjamaah di masjid. Tidak perlu panjang, tidak perlu banyak bicara. Ayah menjadi imam, anak berdiri di belakang, ibu ikut bersama. Sesederhana itu, karena anak yang tumbuh melihat ayahnya dekat dengan masjid, akan memiliki memori kenangan agama yang kuat. Yang kedua, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, 10 menit tanpa handphone. Ini penting pagi hari ini, mulai matikan televisi, letakkan handphone, 10 menit saja, tanya anak, bagaimana sekolah hari ini? Temanmu siapa? Ada yang membuat kamu sedih? Ada yang membuat kamu senang? Jangan langsung menghakimi. Dengarkan dulu pendengar Radio Pro 1. Karena terkadang anak tidak membutuhkan ceramah. Anak hanya membutuhkan orang tua yang mau mendengarkan. Ketiga, pendengar Radio Pro 1, jangan tidur dalam keadaan marah. Kalau hari ini kita bertengkar dengan pasangan, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, suami istri, jangan gengsi meminta maaf. Kalau ayah salah, katakan maaf ya. Kalau ibu salah, katakan maaf ya. Jangan merasa kehilangan wibawa. Karena meminta maaf justru anak belajar. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Orang baik adalah orang yang ketika salah mau mengakui dan mau memperbaiki. Jadi pendengar Radio Pro 1 khususnya bapak-bapak, jangan takut kehilangan wibawa. Kadang seorang ayah berkata, saya harus keras supaya anak takut. Pertanyaannya, anak takut kepada kita atau hormat kepada kita? Ada perbedaan pendengar Radio Pro 1. Kalau anak hanya takut ketika kita ada, dia diam. Ketika kita tidak ada, dia melakukan yang dia mau. Tetapi kalau anak hormat, kita tidak ada pun, dia tetap menjaga dirinya. Karena yang kita bangun bukan ketakutan. Bukan ketakutan, bukan. Tetapi kesadaran. Itulah pendidikan keluarga. Mari jaga keluarga kita dari api neraka. Ibu-ibu pendengar Radio Pro 1, jangan merasa sendirian. Dan untuk ibu-ibu yang luar biasa, jangan merasa pendidikan anak hanya tanggung jawab ibu. Ayah juga punya tanggung jawab. Jangan sampai ibu kelelahan sendirian mengurus anak. Sedangkan ayah hanya sibuk mencari nafkah. Mencari nafkah memang ibadah, tetapi hadir mendidik anak juga amanah. Anak tidak hanya membutuhkan uang sekolah. Anak membutuhkan kehadiran ayah. Anak membutuhkan perhatian ibu. Anak membutuhkan keteladanan keduanya.
Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ini sedikit parenting ya. Jangan menyakiti pasangan kita di depan anak. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta ini, sekali lagi saya ulang, jangan menyakiti pasangan kita di depan anak. Ini penting. Kalau suami istri punya masalah, jangan jadikan anak sebagai korban. Jangan menghina pasangan di depan anak. Jangan mengatakan bapakmu memang begitu nak, atau ibumu memang tidak bisa diandalkan. Hati-hati. Kalimat yang kita anggap sepele bisa tertanam bertahun-tahun dalam hati anak kita. Anak belajar bagaimana seorang laki-laki memperlakukan perempuan dari ayahnya. Anak belajar bagaimana seorang perempuan memperlakukan laki-laki dari ibunya. Maka jaga lisan di dalam rumah. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana menjaga lisannya. Jadi di dalam rumah kalau marah berhenti sebentar, tarik napas, berwudu, diam, bicarakan ketika sudah tenang. Karena tujuan pernikahan bukan mencari siapa yang menang. Tujuan keluarga adalah mencari ridha Allah. Kita semuanya punya kesalahan, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Mari kita jujur kepada diri sendiri. Mungkin ada ayah yang merasa selama ini saya terlalu keras. Ada ibu yang merasa saya terlalu sering membanding-bandingkan anak. Padahal ada lagu itu, jadi banding-banding gitu, ada itu. Ada suami yang merasa saya kurang perhatian kepada istri. Ada istri yang merasa saya terlalu sering menyimpan kemarahan. Tidak apa-apa. Selama kita masih hidup, pintu perbaikan masih terbuka. Jangan pulang ya. Dari halaqah atau pengajian itu hanya membawa ilmu. Pulanglah membawa keputusan. Pagi ini peluk anak, gandeng tangan pasangan. Katakan maaf kalau selama ini ada salah. Dan katakan mari kita sama-sama memperbaiki keluarga kita karena Allah. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita tidak tahu berapa lama umur kita. Kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Tetapi kita tahu satu hal, suatu hari rumah ini akan kita tinggalkan. Mobil kita akan ditinggalkan. Jabatan kita akan ditinggalkan. Harta kita akan ditinggalkan. Yang kita bawa hanya amal. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, jangan sampai kita sibuk membangun rumah yang megah tetapi lupa membangun penghuninya. Jangan hanya membuat anak kita sukses di dunia tapi lupa menyiapkan mereka untuk akhirat. Mari kita jadikan rumah kita, teras kita untuk membaca Al-Quran. Rumah kita bukan hanya tempat tidur, tetapi tempat belajar Al-Quran. Tempat belajar sholat, tempat belajar sabar, tempat belajar meminta maaf, tempat belajar mencintai, dan akhirnya tempat seluruh anggota keluarga berjalan bersama menuju ridha Allah. Pendengar Radio Pro 1 yang bapak-bapak siap menjadi ayah yang lebih baik, setuju? Setuju. Ibu-ibu menjadi ibu yang lebih lembut. Setuju. Untuk anak-anak siap menjadi anak yang berbakti. Dan kita semua siap memperbaiki keluarga kita mulai hari ini. Ibda binafsik. Mudah-mudahan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah-rumah kita rumah yang penuh sakinah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Semoga Allah menjaga suami kita, menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita dari segala keburukan. Dan semoga Allah mengumpulkan keluarga kita bukan hanya di rumah di dunia, tetapi juga di rumah terbaik di akhirat jannahnya. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami yang zahiran wa batinan.
Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, jangan bersedih hati. Ayo selalu berusaha dan berusaha. Akhirat itu lebih penting, dunia juga penting. Maka kita harus berani mencoba memperbaiki. Jadi jangan sampai tauhid kita turun. Makanya kalau ada masalah tuh kita harus banyak berdoa. Hasbu

Karena apa? Pendengar Radio Pro 1, era digital itu membuat informasi menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi. Maka akibatnya yang terjadi bukan lagi sekedar diskusi tentang keluarga, tetapi orang-orang itu memberi pandangan yang tidak tepat. Maka dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 itu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ya, berbagi boleh, tetapi kita harus tanya, check and recheck, agar keluarga kita itu langgeng. Keluarga kita itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Setuju pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta? Setuju tidak? Nah, jangan-jangan nanti tidak setuju kan repot. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, mari kita harus mulai ringan untuk memaafkan, mudah untuk memaafkan. Ini penting pendengar Radio Pro 1, agar hidup ini menjadi lebih baik, ya. Hidup ini akan lebih baik. Karena apa? Al-muslimu akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakzibuhu wa la yakhzuluhu. Qulul muslimi alal muslim haram, irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyari ayah tahkira akhahul muslim. Nah, intinya gini pendengar Radio Pro 1. Jadi kalau kita itu sama muslim, itu harus saling menghormati. Jangan mengganggu, ya, baik hartanya, darahnya. Takwa itu di sini, maka takwa itu sama dengan berbuat baik, ya, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini penting loh pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Maka di rumah jangan segan-segan untuk diajarkan Al-Quran. Karena apa? Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma ruzaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Nanti bisa dibuka itu pendengar Radio Pro 1 Fatir ayat 29. Jadi keluarga kita itu harus kita ajarkan untuk membaca Al-Qur'an, mendirikan sholat, berinfak. Itu perniagaan yang tidak rugi. Nah, kalau kita cukup rezeki, maka cita-cita kita itu harus ke Mekah dan Madinah. Minimal kita latihan talbiyah dulu.

hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Perintah membaca Al-Quran untuk keluarga kita itu Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi sangat jelas pendengar Radio Pro 1, keluarga kita harus tuntas baca Al-Quran. Tadi hadis yang saya baca itu hadis riwayat Muslim. Nggak, tak ulangi sekali lagi biar semangat. Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga hajat pendengar Radio Pro 1 dikabulkan oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diangkat oleh Allah karena hatinya yang bersih, tidak sombong, tidak dengki, dan selalu rendah hati. Oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas.

0: Dari Jalan Termasalah 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Tapi kalau batik baru tahun ini kita lakukan supaya anak-anak kenal ini batik apa gitu dan bangga kan.
2: Dari bulan Juli sampai dengan awal Oktober ini kami dari BPD baru 8 titik yang kami dropping.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Aditya Wardana. Penyaluran bantuan air bersih BPBD Karanganyar musim kemarau ini tercatat baru menyasar 8 titik lokasi. Terkendalinya pasokan air warga tersebut disokong oleh banyaknya pembangunan jaringan PAMSIMAS di kawasan rawan kekeringan.
2: Dari bulan Juli sampai dengan awal Oktober ini, kami dari BPBD baru 8 titik yang kami dropping.
3: Dampak kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2026 ini ternyata tidak menimbulkan krisis air bersih skala luas di tengah masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar mencatat sejak bulan Juli hingga awal Oktober 2026, bantuan penyaluran atau dropping air bersih baru dilakukan di 8 titik lokasi yang tersebar di 4 kecamatan. Angka ini terbilang sangat kecil mengingat pemetaan awal area rawan kekeringan BPBD memprediksi potensi krisis air bersih di 18 desa pada 11 kecamatan. Kepala Pelaksana Harian Kalahar BPBD Kabupaten Karanganyar Sugiharjo menjelaskan sebagian besar permohonan bantuan air bersih yang masuk ke BPBD bukan murni disebabkan oleh kekeringan ekstrim, melainkan adanya kendala teknis atau kerusakan pada mesin pompa air PAMSIMAS warga.
2: 18 desa ya, dari 11 kecamatan yang kita prediksi akan mengalami kekeringan utama air bersih, ini baru 1, 2, 3, 4 kecamatan ini. 4 kecamatan 8 titik yang kita dropping air bersih.
3: Kalahar menambahkan terkendalinya pasokan air bersih pada musim kemarau tahun ini tidak terlepas dari efektivitas program pembangunan jaringan PAMSIMAS serta sumur dalam yang digencarkan pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun sebelumnya. Infrastruktur air bersih tersebut terbukti mampu menjaga ketersediaan pasokan air bagi kebutuhan harian masyarakat, meskipun durasi musim kemarau berlangsung cukup panjang. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, puncaknya musim hujan di wilayah Kabupaten Karanganyar diprediksi baru akan mulai masuk pada minggu ketiga atau keempat bulan November mendatang.
2: Terkendali. Sebenarnya untuk kemarauannya lebih panjang ini, tetapi karena alhamdulillah beberapa tahun ini, sebelum tahun ini kan pemerintah Kabupaten Karanganyar itu banyak membangun PAMSIMAS di daerah-daerah yang berdampak kekeringan dulu di PAMSIMAS, sehingga itu akan membantu sekali.
3: Adapun memanfaatkan sisa waktu masa transisi, BPBD Karanganyar akan menerjunkan tim khusus ke 17 kecamatan mulai pekan depan. Tim ini bertugas melakukan pemetaan ulang titik rawan kekeringan sekaligus memitigasi potensi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan angin kencang saat memasuki musim penghujan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Gelaran Haul Solo menjadi ladang rezeki bagi pengemudi becak di kawasan Masjid Ariyat Solo. Salah satunya Supangat, pengemudi becak asal Pelupuh Sragen saat ditemui RRI di wilayah Masjid Ariyat Solo. Kemarin mengaku selama momen haul pendapatannya hingga mencapai Rp500.000.
4: Sehari omsetnya bisa sampai 500 lah.
5: Gelaran Haul ke-115 Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi 2026 tidak hanya sebagai ladang berkah di semua aspek bisnis seperti UMKM, rental, perhotelan, tempat wisata, kuliner, dan lainnya. Namun menambah sumber cuan bagi tukang becak yang biasanya mangkal di kawasan Jalan Kapten Mulyadi, yakni Masjid Ariyat, Pasar Kliwon Solo. Puluhan pengemudi becak berseliweran mengantarkan para penumpang yang merupakan jemaah haul untuk kembali ke penginapan, tempat parkir, juga berkeliling wisata kota Solo. Salah satunya dirasakan seorang pengemudi becak, Supangat, warga Pelupuh Sragen yang mangkal di depan Masjid Ariyat. Ia sengaja datang ke Solo untuk mengayuh becak saat momen haul karena meningkatnya aktivitas dan pergerakan jemaah di sekitar lokasi. Supangat mengaku jumlah penumpang selama haul dari Kamis 30 September hingga 4 Oktober 2026 meningkat signifikan. Ia mengaku dalam sehari bisa memperoleh pendapatan Rp500.000.
4: Sehari omsetnya bisa nyampe 500 lah. Dibanding hari-hari biasa kan becak itu kan udah enggak ada becaknya. Tinggal sedikit becaknya. Jadi becak di Kota Solo itu hari-hari tertentu. Contohnya hari Minggu gitu, terus ada acara-acara itu pasti ada becak.
5: Berkah serupa juga dirasakan Taryono, warga Mirisragen, juga memilih datang ke Solo untuk menarik becak selama momen haul. Ia mengaku jumlah penumpang tidak menentu, dalam kondisi ramai lebih dari 10 tarikan.
6: Ya, kalau sini paling jauh, dalam ketan ya 30-40 itu.
5: Dalam kondisi ramai, ia bisa menarik penumpang hingga lebih dari 15 kali dalam sehari. Dari pagi hingga malam dengan penghasilan Rp250.000 hingga Rp500.000. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemkot Surakarta mengerahkan personel dan armada untuk membersihkan sisa sampah pasca pelaksanaan Haul Solo kemarin. Kegiatan kerja bakti dipusatkan di kawasan Alun-Alun Kidul.
7: Ya, intinya kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk segera membersih sampah.
8: Pemerintah Kota Surakarta melakukan kerja bakti membersihkan sampah pasca pelaksanaan Haul Solo. Kegiatan dipusatkan di kawasan Alun-Alun Kidul Kraton Solo. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, seluruh elemen masyarakat diajak bersama-sama membersihkan sampah agar fasilitas publik dapat kembali digunakan. Menurutnya, kebersihan kawasan juga penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM.
7: Ya, intinya kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk segera membersih sampah agar supaya masyarakat bisa menggunakan fasilitas lagi, UMKM bisa berdagang lagi, jalan sudah dibuka dan saya mengimbau untuk wisatawan, untuk yang pengunjung, jangan sampai memberikan oleh-oleh sampah. Tapi haul selesai, tapi pekerjaan belum selesai. Saya mengajak ke semuanya untuk bisa bersama-sama bersihkan sisa sampah di Haul Solo.
8: Respati menambahkan, pelaksanaan haul memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di Kota Solo, antara lain dengan meningkatkan kunjungan dan aktivitas usaha. Namun, peningkatan aktivitas tersebut juga diikuti tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menurut Respati, kegiatan bersih-bersih menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan haul. Pemerintah juga mengapresiasi panitia, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Erwin Trinugroho mengatakan, volume sampah yang dihasilkan selama haul tahun ini diperkirakan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi jumlah jemaah yang lebih banyak, karena pelaksanaan haul berlangsung pada akhir pekan.
9: Ini kan jumlah jamaahnya jauh lebih banyak ya, karena pas pelaksanaannya di hari akhir pekan. Jadi kalau tahun lalu, berkaca tahun lalu kira-kira di 30-an ton mungkin bisa, tahun ini bisa lebih. Ya, nanti kita baru sebagian yang terangkut ke TPA di banyakan plastik. Kita kerahkan 15 truk 120 personil.
8: Erwin menambahkan, sampah pasca haul akan ditangani secara bertahap, termasuk pemilahan sebelum proses pengelolaan di TPA. Penanganan tersebut dilakukan untuk memastikan kawasan yang digunakan selama haul kembali bersih dan dapat dimanfaatkan masyarakat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pasca gelaran Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau yang lebih kenal Haul Solo 2026 berakhir, Camat Pasar Kliwon memiliki catatan untuk evaluasi gelaran acara pada tahun berikutnya. Evaluasi tersebut bersumber dari keluhan jemaah yang ditemui di lapangan.
10: Dan evaluasi yang lain tentunya nanti di tahun depan akan kita lebih baik lagi. Mungkin salah satunya perlunya adanya sistem informasi yang terpadu.
11: Lonjakan jemaah pada gelaran Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo 2026 yang meluber hingga radius 500 meter dari lokasi utama menjadi perhatian serius pemerintah Kecamatan Pasar Kliwon. Guna menyempurnakan pelaksanaan di tahun-tahun mendatang, Camat Pasar Kliwon Ari Wibowo membeberkan sejumlah catatan yang bisa menjadi bahan evaluasi, khususnya terkait pemenuhan fasilitas dasar bagi para jemaah. Ari Wibowo mengatakan bahwa beberapa keluhan yang diserap dari jemaah diantaranya adalah kebutuhan alas terpal di bawah tenda darurat, ketersediaan aliran listrik untuk pencahayaan guna mengusir nyamuk di area alun-alun, hingga penambahan fasilitas toilet umum serta penyejuk udara di tempat-tempat penampungan jemaah.
10: Tentunya harus kita evaluasi, ada beberapa catatan. Memang pertama kita berusaha menyediakan tenda ya mas, tenda jemaah, ternyata mungkin tendanya yang di utara itu sudah cukup banyak, ada 6 unit tapi bawahnya nggak pakai terpal. Dan kemarin masyarakat tadi saya wawancarai pengen ada terpal sehingga lebih hangat, tidak ada semut. Terus juga yang di alun-alun selatan ada 2 unit dari yang utara tadi dari tentara TNI Polri, yang selatan itu dari TNI dan BPBD. Itu juga kebetulan listrik nggak ada, listrik tentunya lampu juga nggak ada, itu juga dikeluhkan jamaah sehingga nyamuknya akan banyak. Terus juga air atau toilet di dekat lokasi itu juga informasinya juga diharapkan ada. Tentang toilet kemarin juga diminta ditambah, tapi kami sudah membuka rumah dinas kami untuk ditambah toilet, terus juga kipas.
11: Selain pemenuhan fasilitas fisik, Ari Wibowo juga menggarisbawahi pentingnya menghadirkan sistem informasi terpadu pada penyelenggaraan haul berikutnya. Sistem ini dinilai krusial untuk membantu jutaan jemaah yang datang dari luar daerah dalam memperoleh informasi posko, lokasi toilet, hingga akses tempat istirahat secara terpusat.
10: Dan evaluasi yang lain tentunya nanti di tahun depan akan kita lebih baik lagi. Mungkin salah satunya perlunya adanya sistem informasi yang terpadu. Sistem informasi terpadu itu siapa tanya apa, di mana, itu ada semacam sistem informasi, ya itu leading sektornya siapa, itu akan baik. Ataupun juga ada kayak manusia atau panitia yang bisa menjadi sumber informasi, menjadi sumber di satu titik yang keramaian, dia berdiri dan sebagainya, tapi bisa menjembatani pertanyaan informasi-informasi.
11: Meskipun berbagai terobosan seperti penyediaan live streaming di kelurahan dan pembukaan rumah dinas telah dilakukan untuk mengurai kepadatan, evaluasi menyeluruh ini diharapkan dapat ditindaklanjuti bersama pihak panitia dan pemangku kepentingan demi kenyamanan jemaah di masa mendatang. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Saudara, kontestasi pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Sukoharjo resmi dimulai. Panitia penyelenggara Pilkades di masing-masing desa sudah membuka pendaftaran bagi bakal calon hingga 8 Oktober mendatang.
12: Untuk warga Palur, semoga nanti ke depannya bisa lebih kenal dengan saya dengan acara sosial.
13: Saudara, kontestasi pemilihan kepala desa Pilkades di Sukoharjo resmi dimulai. Panitia penyelenggara Pilkades di masing-masing desa sudah membuka pendaftaran bagi bakal calon hingga 8 Oktober mendatang. Dinamika pendaftaran balon Pilkades di berbagai desa sejak hari pertama berlangsung semarak. Pantauan RRI, ada yang datang sendirian langsung ke kantor desa, namun ada juga yang harus diarah beberapa pendukungnya, seperti yang terjadi di Desa Kentan, Kecamatan Baki. Kontestasi Pilkades di Desa Kentan dipastikan diikuti mantan anggota DPRD Sukoharjo 3 periode, Muhammad Samrudin, yang menyerahkan berkas pendaftaran di hari pertama dengan berjalan kaki dari kediamannya. Bahkan dalam aksinya tersebut juga diiringi pertunjukan seni reog, pasukan hadroh, serta tim sukses yang membagikan tahu dan kalender sebagaimana diungkap Muhammad Samrudin.
14: Sampaikan bantuan tahu masyarakat dari masyarakat keluarga. Tidak ada satu kalender pun tersisa. Rata-rata masyarakat di dekat ibu mau kalender, bu mau tahu, pada nolak. Gak mau, ini gratis. Cukup bayar dengan sendiri.
13: Muhammad Samrudin mengungkapkan alasannya turun dalam kontestasi Pilkades Kentan setelah berkontribusi membangun Sukoharjo di tingkat legislatif dan merasa sudah saatnya kembali fokus membangun kampung halamannya sendiri. Sementara itu, euforia pendaftaran Pilkades juga terjadi di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, yang melibatkan Dinda Ayu Sekartaji, salah satu figur muda berlatar belakang dunia olahraga. Putri pertama dari Ketua Umum NPC Indonesia, Seni Marbun, secara resmi mendaftarkan diri sebagai Cakades. Dinda Ayu yang saat ini tercatat sebagai koordinator pelatih para renang kontingen NPC yang siap tampil di ajang APG Jepang, mengaku tergerak ingin membangun desanya. Jika dipercaya memimpin Desa Palur, Dinda Ayu menjalankan program prioritas, yakni peningkatan dan pengembangan fasilitas olahraga. Lulusan salah satu kampus di Australia tahun 2024 itu menawarkan program kerja unggulan bernama 3T, yakni transparan anggarane, tanggap pelayanane, dan tangguh ekonomine.
12: Membawa Desa Palur itu menjadi maju, sejahtera, dan transparan. Kemudian program yang akan saya, misi saya ada 3T, transparan anggarane, tanggap pelayanane, dan tangguh ekonomine.
13: Sementara itu tahapan pilkada serentak di 126 desa di Sukoharjo masih masuk dalam tahapan pendaftaran. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemkab Sukoharjo Rohmadi mengatakan, jika merujuk pada ketentuan perundang-undangan, syarat pendaftaran balon cakades diantaranya adalah WNI, minimal berusia 25 tahun saat mendaftar, dan minimal berpendidikan SMP atau sederajat, kemudian tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berbadan sehat. Menurut Rohmadi, bagi masyarakat yang berniat maju sebagai balon cakades wajib melengkapi berkas dokumen administrasi persyaratan dan diserahkan kepada panitia pilkades hingga 8 Oktober 2026. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
15: Fokus hari ini.
0: Di tengah gempuran tren fashion pada era modern, tantangan terbesar dalam pelestarian batik adalah memastikan generasi muda tidak sekedar menjadikannya pakaian biasa, tetapi benar-benar memahami makna filosofis warisan leluhur tersebut. Menjawab tantangan itu, ratusan siswa SMP Negeri 23 Surakarta menggelar aksi mewarnai motif batik dan parade budaya Nusantara untuk menanamkan kebanggaan sejak dini. Selengkapnya dalam laporan utama yang disampaikan oleh Dania Rahma.
1: Tapi kalau batik baru tahun ini kita lakukan supaya anak-anak kenal ini batik apa gitu dan bangga pakai batik.
16: Kemeriahan mewarnai peringatan Hari Batik di SMP Negeri 23 Surakarta saat sebanyak 644 siswa bersama orang tua dan guru memadati halaman sekolah. Tidak sekedar mengenakan busana batik, para siswa diajak mewarnai serta mengarak parade berbagai motif Nusantara seperti parang, sidoluhur, hingga motif Papua. Kepala SMP Negeri 23 Surakarta, Sri Rahayu menjelaskan, parade batik ini baru pertama kali digelar untuk memperdalam pengetahuan siswa. Menurutnya, pemahaman mengenai makna filosofi batik sangat penting agar anak-anak tidak sekedar menggunakannya tanpa mengenal sejarahnya.
1: Jangankan anak-anak ya, sekarang kita banyak juga orang dewasa yang memang kurang kita ini. Jangankan batik apa, artinya apa juga nggak tahu. Makanya kita kan dalam pembelajaran intrakurikuler, itu pada pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa, ini itu kita perkenalkan batik.
16: Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh para siswa yang mengikuti perlombaan mewarnai hingga peragaan busana adat Nusantara. Siswa kelas 9, Orfil Amdi Cahyowohan, mengaku bangga dapat mengenalkan keindahan serta makna batik kepada rekan-rekannya.
17: Ini bermanfaat buat mengenang dan melestarikan aja sih budaya kita. Apalagi batik kan biasanya cuma dipakai buat jagong doang ya, buat jagong, acara-acara Jawa. Tapi hari ini kita nggak cuma buat pakai baju doang yang batik, tapi ada lomba mewarnai juga sama fashion show.
16: Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap nilai-nilai karakter dan filosofi luhur dalam setiap motif batik dapat dihayati oleh para siswa. Generasi muda diharapkan mampu menjaga kelestarian batik sebagai warisan budaya bangsa yang mendunia. Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gempuran kain cetak printing impor berharga murah, minim regenerasi anak muda, hingga rendahnya literasi masyarakat dalam membedakan batik asli dan kain bermotif batik kini menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan warisan ini. Lantas bagaimana kita menyeimbangkan kebanggaan berbusana dengan nasib para perajin di garis depan? Berikut komentar disampaikan oleh Mulato Isaan.
18: Selamat pagi pendengar. Setiap tanggal 2 Oktober, kain-kain bermotif indah terhampar di seluruh pelosok negeri. Sejak UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada 2009, kebanggaan nasional seolah memuncak. Wilayah seperti Solo Raya, dari Kampung Kauman dan Lawean hingga sentra-sentra di Sragen, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali menjadi bukti sejarah betapa urat nadi perekonomian dan kebudayaan lokal diikat erat oleh lembaran mori dan goresan malam. Namun di balik selebrasi tahunan ini, tersimpan narasi perjuangan yang sunyi. Hari Batik Nasional sejatinya bukan sekadar tentang mengenakan kemeja atau gaun bermotif ke kantor dan sekolah, melainkan sebuah alarm keras atas krisis keberlanjutan yang dihadapi para perajin batik. Industri batik tradisional saat ini tidak sedang baik-baik saja. Data menunjukkan penyusutan drastis perajin batik aktif di Indonesia dari lebih 151 ribu orang pada 2020 menjadi kurang sekitar 38 ribu orang. Regenerasi berjalan lambat karena generasi muda memandang proses membatik terlalu rumit dan kurang menjanjikan secara finansial. Kondisi ini diperparah oleh ancaman eksternal dan juga internal, seperti invasi tekstil bermotif batik, di mana banjirnya kain cetak printing, mesin buatan pabrik termasuk produk impor berharga murah, menggerus pasar batik tulis dan cap. Selain itu minimnya literasi konsumen, bahwa masih banyak pembeli yang belum bisa membedakan antara karya seni batik tulis atau cap dengan sekadar kain bermotif batik. Yang tak kalah penting adalah tekanan operasional dan lingkungan, di mana lonjakan harga bahan baku seperti malam dan kain mori, serta hambatan modal IKM hingga persoalan pengolahan limbah pewarna sintetis yang mencemari lingkungan. Momentum peringatan Hari Batik Nasional harus menjadi pelecut untuk mengubah paradigma masyarakat. Melestarikan batik tidak cukup dengan sekadar merayakan secara visual, tetapi juga dengan mendukung ekosistemnya secara nyata. Membeli batik asli, tulis atau cap dengan harga yang adil adalah bentuk penghargaan tertinggi bagi ketelatenan jemari para pembatik. Sudah saatnya kita tidak hanya berburu harga murah, melainkan mengapresiasi nilai sejarah dan seni, dedikasi, dan identitas bangsa yang terukir di setiap nilai kainnya. Sekian komentar.
0: Mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta, Nirvana Diva Syafa, mampu merubah limbah uang kertas yang sudah lusuh menjadi karya seni mewah. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Joko Putro.
19: Uang itu tidak hanya digunakan sebagai alat bertransaksi, tapi juga digunakan memenuhi kebutuhan atau bahkan sampai untuk menentukan rencana kedepannya seperti apa.
11: Uang kertas yang lusuh dan tak lagi layak edar biasanya berakhir dimusnahkan. Namun di tangan kreatif mahasiswa, limbah racik uang kertas justru bertransformasi menjadi karya seni bernilai tinggi. Melalui kolaborasi kompetisi seni rupa antara Bank Indonesia Cabang Surakarta dan Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, limbah racik uang kertas pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 disulap menjadi patung kayu yang syarat makna. Sosok mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta bernama Nirvana Diva Syafa yang berhasil mengolah balok kayu jati setinggi 67 cm dengan memadukan racikan uang kertas berwarna merah dan biru serta balutan resin menjadi satu karya seni patung mewah. Karya patung yang diberi judul Di Atas Nilai ini menggambarkan refleksi mendalam tentang bagaimana manusia menyikapi uang.
19: Judul karya saya itu Di Atas Nilai, itu menceritakan tentang bagaimana kita tuh secara bijak, uang itu tidak hanya digunakan sebagai alat bertransaksi, tapi juga digunakan memenuhi kebutuhan atau bahkan sampai untuk menentukan rencana kedepannya seperti apa. Nah, kalau misalnya dilihat, karena di atas nilai, jadi dia tuh sangat memikirkan posisi tangannya seperti ini. Jadi dia tuh bukan tertekan, tapi lebih ke memikirkan bagaimana ini kedepannya memutuskan seperti apa baiknya. Jadi kalau misalnya juga dilihat, kayu-kayunya itu dipahat secara tidak rapi, tidak mulus. Itu juga merepresentasikan bahwa manusia itu tidaklah sempurna dalam hal apapun. Begitu juga dengan kita menggunakan uang. Jadi pada intinya karya ini itu tidak untuk mengkritik uang, bagaimana uang itu, tapi bagaimana kita sebagai manusia bertindak lebih bijak untuk menggunakan uang tersebut. Seperti itu.
11: Nirvana mengaku proses pahat kayu jati menjadi tantangan tersendiri. Pahat yang sengaja dibuat tidak rapi merepresentasikan ketidaksempurnaan manusia dalam mengambil keputusan keuangan. Penggunaan limbah uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 juga dipilih untuk menonjolkan warna serta nilai nominal tertinggi dari uang rupiah. Inisiatif pengolahan limbah racik uang kertas ini mendapat apresiasi tinggi dari Bank Indonesia. Kepala BI Cabang Surakarta Duyanto Cahyo Sumirat mengungkapkan bahwa kerjasama ini merupakan langkah nyata mengubah sampah menjadi media seni yang luar biasa, sekaligus mendekatkan generasi muda untuk lebih mencintai rupiah.
20: Ini adalah salah satu kolaborasi apik antara Bank Indonesia dengan ISI Surakarta, bagaimana limbah uang itu bisa kita manfaatkan kembali, yang awalnya hanya sebagai sampah ya Pak ya, tapi ini ternyata bisa menjadi media seni yang luar biasa. Media-media seni seperti patung yang bisa menggambarkan nilai-nilai tertentu, lukisan-lukisan, bahkan itu ada wajah Safruddin Perwira Negara menggunakan uang kertas juga, artinya yang awalnya secara nilai sudah nggak ada. Ini kita munculkan lagi nilainya. Ini karya seni yang mungkin bisa kita gunakan menjadi souvenir, yang bisa mungkin kita komersialkan juga ya Pak ya. Tidak menutup kemungkinan, apalagi ke depan kalau ada event-event Bank Indonesia, tidak menutup kemungkinan ini kita menjadikan salah satu bagian dari souvenir yang diberikan kepada peserta.
11: Ke depan pihak Bank Indonesia juga menegaskan akan terus membuka ruang kolaborasi dengan akademisi dan seniman muda. Hasil karya seperti patung maupun souvenir berbasis limbah uang racik ini diharapkan tak hanya memiliki nilai estetika tetapi juga potensi komersial di masa mendatang. Dari Surakarta, kreativitas ini membuktikan bahwa batas edar sebuah mata uang bukanlah akhir dari nilainya, melainkan awal dari lahirnya sebuah mahakarya.
0: Demikian rekan Warta Pagi Surakarta pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Ratusan siswa SMP Negeri 23 Surakarta menggelar aksi mewarnai motif batik dan parade budaya Nusantara untuk menanamkan kebanggaan sejak dini. Penyaluran bantuan air bersih BPBD Karanganyar musim kemarau ini tercatat baru menyasar 8 titik lokasi. Saya Aditya Wadana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami pendengar. Saya Aditya Warna masih menemani Anda bersama Matius Senggono untuk kesempatan pagi hari ini. Hari Senin 5 Oktober 2026 kami hadir sampai nanti jam 10 di program Surakarta Pagi ini. Apa yang berkaitan dengan batik, dan karena kita tahu bahwa tanggal 2 Oktober diperingati sebagai hari batik, dan tentunya juga menjadi satu momentum yang sangat luar biasa ketika bagaimana hasil karya anak bangsa ini diakui oleh UNESCO, dan tentunya juga bagaimana kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia untuk terus melestarikan penggunaan batik tersebut. Nah, terkait dengan hal tersebut, boleh Anda berkomentar, silakan. Kami undang Anda melalui WhatsApp, kemudian juga nanti untuk Anda yang ingin berkomentar, kami persilakan memberikan masukan Anda bagaimana seyogianya batik itu digunakan. Karena memang kita tahu di beberapa instansi ataupun juga sekolah, di hari-hari tertentu dalam seminggu pasti sudah menggunakan yang namanya batik. Ataupun juga ada juga yang bisa menggunakan pakaian adat ya. Setiap minggu sekali itu ada momentum hari di mana bisa menggunakan pakaian adat. Kalau di Solo kan setiap hari Kamis ya. Kalau nggak berubah, hari Kamis menggunakan pakaian beskap dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut pandangan Anda terkait bagaimana cara kita memberikan ataupun masyarakatan lebih masif batik ini ke masyarakat di Indonesia dan bahkan mungkin dunia? Kami persilakan Anda bisa berkomentar di WhatsApp 0813 9015525.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Ya, pendengar, pagi ini kami telah tersambung bersama Pak Parimen dari Pasar Nusuan Solo. Seperti apa kabar kondisi pagi ini Pasar Nusuan di awal pekan dan masih tanggal muda? Selamat pagi, Pak Parimen.
4: Selamat pagi, Kang.
3: Baik, Pak Parimen, kita mau update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini, Pak. Awal pekan di hari Senin ini seperti apa, Pak, kondisinya? Kami persilakan, Pak Parimen.
4: Oh ya, wah ini saya habis nama kembro bias.
3: Katos-katos ya Pak ya. Oke.
4: Okay. Wah ini semua ini. Wah. Habis senam, berminum putian, siap teh dan siap roti beneran ini bukan roti jumbo.
3: Hey, hey. Yeah.
4: Ini saya awali dari harga cabai ya Kak.
3: Harga cabai silakan Pak Parimen.
4: Cabai besar yang merah itu harganya per kilo 40.000 Kak.
3: Iya.
4: Terus sawit merah namanya cabai seret itu Rp62.000 Kak.
3: Baik.
4: Terus cabai rawit yang putih Rp30.000. Terus cabai tampar 60 Kak. Wah, tampar mahal itu.
3: 60. Ada kenaikan nih Pak Parimen ya.
4: Terus yang hijau besar batang semasemi Rp25.000. Terus cabai yang terakhir buat lalapan itu Rp40.000.
3: Oke.
4: Okay. Jadi tentang cabai ya yang mahal ya yang tampar itu.
3: Baik.
4: Saya lanjut ya Kak.
3: Silakan Pak Parimen.
4: Masuk gula pasir per kilo Rp18.000. Terus yang merek gulaku Rp19.000. Terus yang merek Rosden Rp18.500.
3: Iya.
4: Terus masuk tepung Kak. Tepung naik sedikit ya.
3: Baik.
4: Yang curah biasanya itu Rp9.000. Ini Rp9.500. Naik sedikit. Menghangat nih. Terus yang cokro kembar sama yang segitiga biru itu Rp12.000. Terus masuk kacang Kak?
3: Iya.
4: Kacang tanah itu per kilo Rp43.000. Terus kacang hijau Rp35.000. Kedelai putih Rp13.000 buat bahan tahu tempe itu. Sekarang saya ya tetap ambil jaket nih berkelana. Kendaraanku Kak. Sumuk banget. Di sana ada beras mentega Rojo Lele Kak. Rojo Lele per kilo Rp18.000 Kak.
3: Baik.
4: Jadi beras ada penurunan sedikit karena musimnya satu panen, dua terus dari pemerintah bersubsidi dengan masyarakat itu mendapatkan 10 kilo dari warga itu. Jadi yang Rojo Sempat itu Rp16.000, Sempat biasa Rp15, terus yang paling murah itu Rp14.000 udah dapat.
3: Iya.
4: Masuk balik ke arah ke Kerang Pandan Ngargoyoso. Sana ada mentega wangi itu ya Pak, Rp18.000 sama lele kelas itu.
3: Iya.
4: Yeah. Balik arah ke Solo Kak.
3: Baik.
4: So, ini saya lanjut mau goreng-goreng ya Kak.
3: Silakan harga minyak pagi ini Pak.
4: Iya. Minyak goreng per kilo Rp21. Terus yang merek Rosben, merek Sanko dan Bimoli ya itu 24 per liter, yang 2 literan itu 46. Iya. Nah, sekarang masuk brambang dan bawang. Brambang merah per kilo brebes punya itu 30 pilihan. Terus bawang putih 37 kating. Terus sekarang masuk brambang bombe Kak.
3: Iya.
4: Brambang bombe per kilo 25. Terus gula jawa yang super sama gula aren itu per kilo 25. Yang gula biasa dari wates itu 22.
3: Oke. Okay.
4: Sekarang terakhir penutup ya Kak.
3: Iya. Pak Parimen.
4: Iya. Nah, telur kuningannya 2.
3: Ini ada, spesial ya. Ini ya. Baik.
4: Sarapan pagi cocok ini. Per kilo yang kuningannya 2 itu 26.000, yang kuningannya 1 itu 25. Jadi terpaut 1.000, tapi adanya cuma 6 butir, 4 mm-hmm. butir gitu, tapi jarang-jarang ada. Yeah. Sekarang buat terakhir daging ayam dan daging sapi.
3: Yeah,
4: daging
3: silakan.
4: Ayam per kilo 40, daging ayam terus daging sapi 140. Promosi Kak, ayo.
3: Iya, yeah, silakan.
4: Pendengar Radio RRI, Pro 1, Pro 4, Pro 2 Jakarta. Biasakanlah belanja pasar tradisional, apalagi di Solo, tempat Pak Parimen itu ada kelengkam, ada kering, ada abon, ada serundeng, ada madu, ada pating garut buat sakit perut. Saya tunggu datangannya, Kak.
3: Baik, terima kasih Pak Parimen. Selamat pagi informasinya. Terima kasih dari Pasar Nusuan Solo. Baik, ada kenaikan di harga cabai. Kita ke Pak Ali Purnomo, seperti apa? Kita akan perbandingkan dengan pasar Boyolali Kota. Apakah ada perubahan yang cukup signifikan pagi hari ini? Kita coba menghubungi Pak Ali untuk mengetahui seperti apa ya. Kalau Pak Parimen sudah mengabarkan beberapa komoditas memang ada kenaikan di harga cabai. Ya, dan oh, sudah bisa. Kita ke Pak Ali ya, Pak Gono. Selamat pagi Pak Ali.
5: Iya, selamat pagi.
3: Kabar ya. Sehat Pak Ali?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sehat. Baik. Harga-harga kebutuhan pokok apa ini Pak yang mulai terlihat ada pergerakan atau stabil hari ini? Silakan Pak Ali.
5: Iya. Untuk harga bahan pokok per hari ini di pasar Boyolali gimana? Untuk harga cabai rawitnya masih agak tinggi, 70.000. Terus cabai teropongnya 45.000. Cabai keritingnya 45.000. Cabai lalapnya 40.000, terus untuk bawang merahnya 26.000, bawang putihnya 38.000, terus untuk harga bawang bombaynya 35.000, terus untuk daging ayam juga masih tinggi 39, terus untuk harga daging sapinya 130 sampai 135, harga gula pasirnya 18 sampai 19.000. Terus harga minyak goreng 18 sampai 20. Untuk yang harga curah masih di 21. Terus untuk harga berasnya 14 sampai 17.000. Terus kacang kedelai yang impor itu 12.000.
3: Ya.
5: Terus tepung terigu masih sama 10 sampai 12.000. Terus kacang tanah 28.000. Sama untuk harga telurnya di 26.000, Mas.
3: Baik, stok aman Pak Ali hari ini?
5: Aman, Mas.
3: Baik, baik. Terima kasih Pak Ali informasinya dari Pasar Boyolali. Selamat pagi.
5: Pagi.
3: Ya, demikian Pak Ali Purnomo sudah mengabarkan informasi dari Pasar Boyolali Kota pagi ini. Sudah tercover semuanya. Baik, kami update juga untuk perakiraan cuaca hari ini. Pendengar, nanti kita akan update bersama informasi dari BMKG. Oh ya, hari ini hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Dimulai dari Boyolali Klaten, Sukoharjo Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Surakarta. Hari ini diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Dan informasi ini kami akses dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jawa Tengah yang terbit hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar. Kita menantikan jam 7 pagi untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya punya Ivan Seventeen untuk Anda pendengar. Jangan paksa rindu. Masih menemani Anda di Pro 1 Surakarta. Kan informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk